Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arfaudi dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Makkah, Arianta Nur Cahya, mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 dari Terkudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi sehingga memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar.

0: yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.
1: Usamos bem, com intensidade, com ritmo de jogo. Agora...
0: Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, berikan Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini. Masih bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda ya, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Adnan nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Adnan.
3: Ya, selamat pagi Mbak Citra.
2: Iya, Mas Adnan bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Citra. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan sepanjang hari, namun potensi hujan ringan

0: yang tidak merata masih dapat terjadi, seperti kemarin untuk wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah Pekuncen, Cilongok, Kedung Banteng, Batu Raden, dan Sumbang yang terjadi pada sore hari ini hingga awal malam hari, kemudian kembali cerah berawan hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun potensi ketinggian gelombang dengan kategori tinggi yaitu mencapai 2,5 hingga 4 meter untuk wilayah selatan perairan selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo. Itu masih dapat terjadi hingga 3 hari ke depan, sehingga kami himbau kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun nelayan ya, yang di wilayah laut agar lebih berhati-hati karena ketinggian gelombang masih dapat mencapai 4 meter hingga 3 hari ke depan. Demikian Mbak Citra.
1: Ya baik, kalau begitu terima kasih sekali Mas Atan atas waktu dan juga informasi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Iya, terima kasih kembali, Mbak.
1: Iya, baik. Pendengar Pro 1, itu dia tadi update informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: di tengah era yang serba cepat dan digital, Putri, ada satu hal yang menarik yang tetap dicari anak-anak muda. Apa tuh? Ya,
1: pengalaman.
0: Nah, buktinya tradisi kirab satu suro ini masih mampu menarik perhatian generasi muda loh. Bahkan peserta dari luar daerah rela datang untuk ikut merasakan suasana yang penuh makna dan juga refleksi diri.
1: Ada kirab satu suro yang bukan lagi sekedar tradisi tahunan ya, tetapi mulai menjadi ruang perjumpaan anak muda dengan nilai budaya dan perjalanan batin. Ini banyak peserta muda mengaku tertarik ikut karena ingin merasakan suasana yang berbeda, lebih tenang, lebih hening, dan juga memberi waktu untuk menata pikiran di tengah rutinitas yang padat.
0: Betul. Nah, di kirab pusaka malam satu suro di Mangkunegaran ini, ribuan peserta ya berjalan kaki menjalani tapa bisu atau berjalan dalam keheningan. Bukan hanya masyarakat lokal aja, tetapi peserta dari luar daerah juga hadir karena melihat tradisi ini sebagai cara mengenal budaya sekaligus merefleksi diri dan mencari pengalaman yang lebih mendalam dari sekedar hiburan biasa aja.
1: Yes, mungkin ini yang membuat tradisi ini tetap bertahan ya, Cit ya.
0: Setuju.
1: Karena di balik langkah yang sunyi, pasti ada ruang untuk memahami diri sendiri dan juga menghargai warisan budaya yang masih hidup hingga saat ini.
0: Iya. Jadi di Putri ya, di tengah dunia yang masih harus bergerak cepat nih ya. Kadang kita tuh emang butuh ya buat berhenti sejenak, istirahat sejenak gitu ya. Bukan berarti kita harus menjauh, tapi kita untuk kembali menemukan makna. Tradisi boleh tetap lama, tapi cara kita memaknainya bisa harus selalu baru. Gitu gak sih?
1: Dalam sekali Anda bicara.
0: Iya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Oke, ada Seventeen bukan main ya. Sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya Putri pagi hari ini ramai sekali di halaman RRI Purwokerto.
1: Iya, betul.
0: Ini kayak bikin makin semangat gak sih?
1: Iya, semangat untuk meningkatkan kualitas diri ya. Terutama sekarang kan lagi ada di RRI sendiri sedang ada ini ya, acara ya.
0: Iya, betul sekali. Nah, Putri, ini kita ngomong-ngomong masalah apa namanya aktivitas gitu ya. Ini ada sebuah studi yang mengungkap bahwa pensiun dini ini ternyata bisa mempercepat penurunan fungsi otak.
1: Oh my god, sekarang banyak sekali persiapan apa namanya kayak yang lagi ngetren ya, terutama di negara-negara berkembang. Oh, bukan negara berkembang, negara maju, negara maju seperti Jepang ya. Itu sekarang sudah banyak sekali anak-anak muda yang memang udah prepare untuk pensiun dini, tapi mereka memilih untuk frugal living, menabung dengan sebanyak-banyaknya uang.
0: Betul.
1: Kemudian dia ngambil pensiun dini di usia 35 tahun.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Dia udah punya uang persiapan,
0: udah saving dulu
1: beberapa
0: ya.
1: Berapa miliar ya? Miliar.
0: Iya, itu kalau ya udahlah ya. Dibahas panjang nanti panjang.
1: Iya.
0: Ya pasti banyak orang membayangkan ya kalau pensiun dini ini sebagai hidup yang lebih santai gitu ya, bebas dari tekanan pekerjaan gitu. Tapi ternyata sebuah studi menunjukkan bahwa ada hal yang perlu diperhatikan. Dan karena berhenti terlalu cepat dari aktivitas kerja dan juga rutinitas produktif, ini bisa berkaitan dengan penurunan fungsi otak jika tidak dibarengi dengan aktivitas menjaga pikiran tetap aktif.
1: Yes, betul sekali ya. Pensiun sih memang bisa jadi fase yang menyenangkan ya. Tapi ada studi terbaru yang mengungkapkan bahwa pensiun dini berpotensi juga mempercepat penurunan fungsi kognitif ya. Misalnya kayak kemampuan otak dalam mengingat, berpikir, dan memproses informasi. Mungkin barangkali ada penurunan ya. Nah, salah satu penyebab yang diduga berpengaruh ini adalah berkurangnya aktivitas mental, interaksi sosial, sampai tantangan harian yang biasanya kita gerabak-gerubuk, Cit. Nah, itu tiba-tiba harus berubah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, tapi bukan berarti ya pensiun dini ini harus dihindari. Tapi masa pensiun ini tetap perlu dirancang ya dengan aktivitas yang membuat otak tetap berolahraga. Mulai mungkin kita dari nyoba-nyoba hobi-hobi yang baru gitu ya. Atau mungkin belajar keterampilan baru gitu. Aktif di komunitas mungkin. Atau mungkin rutin bergerak hingga menjaga hubungan sosial. Karena aktivitas-aktivitas sederhana kayak gini ini yang nantinya ini bisa membantu menjaga kualitas hidup kita dan juga fungsi otak agar tetap optimal.
1: Iya, jadi paling penting bukan soal cepat atau lambat pensiun sih sebenarnya.
0: Yap, setuju.
1: Ya. Tapi gimana caranya tetap menjaga tubuh sama pikiran tetap aktif setelah memasuki fase tersebut.
0: Betul.
1: Ya. Jadi setelah pensiun tuh pikiran tenang, Cit. Jangan makin berat.
0: Makanya benar banget, memang harus dirancang sejauh-jauh hari ya ketika kita akan menjalani masa pensiun, biar nanti kita gak kaget gitu ya. Biasanya banyak aktivitas, tiba-tiba kita harus off aktivitas
1: gitu.
0: Otomatis income juga akan berkurang gitu kan, kayak jadi kayak harus di prepare deh sejauh mungkin lah ya. Dan kamu apakah sudah berprepare untuk pensiun? Kayaknya masih jauh ya. Kayaknya tua banget gitu ya.
1: Gak usah ditanya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar RSUD Cilacap bakal menghadirkan layanan kesehatan khusus jantung dengan dukungan alat cath lab pertama di Cilacap. Kehadiran layanan ini diharapkan mempermudah penanganan pasien penyakit jantung tanpa harus dirujuk keluar daerah. Berikut laporan reporter kami Reni Tania. Silakan Reni.
2: Ya, baik pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cilacap akan menghadirkan layanan kesehatan khusus jantung yang dilengkapi dengan alat cath lab atau kateterisasi jantung pertama di Kabupaten Cilacap. Pengembangan layanan ini merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Kesehatan dalam peningkatan pelayanan penyakit katastropik, khususnya jantung, kanker, stroke, urinoforologi, serta kesehatan ibu dan anak. PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama mengatakan jika alat cath lab tersebut merupakan bantuan yang diterima sejak tahun 2025 dan akan dimanfaatkan untuk menangani kasus-kasus penyakit jantung koroner akut. Ini pihak RSUD Cilacap juga telah menyiapkan tenaga medis yang akan mendukung pelayanan tersebut, termasuk dokter spesialis jantung dan dokter spesialis saraf. Selain itu juga tim RSUD Cilacap telah melakukan studi banding ke RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto serta mempelajari standar pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan. Menurut Dr. Reza, kehadiran layanan cath lab dinilai sangat penting mengingat tingginya jumlah pasien jantung yang berobat ke RSUD Cilacap. Karena saat ini rata-rata terdapat sekitar 80% pasien rawat jalan dengan gangguan jantung setiap hari. Bahkan pada waktu-waktu tertentu jumlahnya dapat mencapai hingga 100 pasien per hari. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat Cilacap yang membutuhkan tindakan penanganan jantung tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar daerah, sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
1: Baik, terima kasih Reni, laporan Anda. Dengar, akses layanan kesehatan jiwa menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. Bagaimana pendapat warga masyarakat mengenai kemudahan mendapatkan layanan kesehatan jiwa saat ini? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
3: Menurut saya masih ada tantangan dalam hal ini. Terlebihnya pada stigma kesehatan jiwa di masyarakat. Yang mana selain perlunya perluasan atau peningkatan layanan, diperlukannya juga edukasi kepada masyarakat luas agar mereka-mereka yang memang butuh pertolongan itu berani dan frontal untuk meminta pertolongan itu.
4: Ya, menurut saya untuk layanan kesehatan jiwa sekarang semakin mudah aksesnya. Namun untuk mempertahankan itu semua diperlukan sosialisasi yang masif dan meluas. Sehingga seluruh lapisan masyarakat juga dirangkul. Setidaknya lapisan masyarakat itu tahu bagaimana prosedur, bagaimana caranya. Dan masyarakat semakin tergerak dan terdorong untuk untuk kontrol kesehatan jiwa. Terutama untuk lapisan masyarakat yang semakin rentan. Begitu sih.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Purwokerto Menyapa Pagi ini yang nanti akan membahas mengenai akses layanan kesehatan jiwa di Banyumas Raya. Seperti apa, pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Purwokerto Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu soal kesehatan jiwa, tepatnya akses layanan kesehatan jiwa di Banyumas Raya. Ya, pendengar, ketika mendengar kata kesehatan, seringkali kita terbayang adalah kondisi fisik. Padahal kesehatan itu meliputi banyak hal, termasuk juga dengan kondisi kesehatan mental, kesehatan jiwa. Ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, dan itu menentukan kualitas hidup seseorang. Nah, di studio kami pendengar sudah hadir ada tiga narasumber yang akan membahas soal akses layanan kesehatan di Banyumas Raya. Kita menyapa satu persatu terlebih dahulu. Selamat pagi, ada Dr. Wiharto, spesialis kejiwaan, betul ya dok ya? Dokter spesialis kejiwaan jiwa, kesehatan jiwa maksud kami, dari RSUD Profesor Dr. Margono Soekarno. Selamat pagi, assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi mbak.
1: Ya, sehat ya dok ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, okay. Kemudian dokter tidak sendiri, di sebelah saya ada Bapak Agus Riyadi, Eskep Nurse, Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas. Selamat pagi, assalamualaikum pak.
3: Selamat pagi mbak.
1: Ya, sehat semangat ya pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, okay, baik. Nah, di sebelah kiri saya ada Mas Sabto Adi Wibowo, atau lebih akrabnya dipanggil Mas Saprol ya.
4: Iya.
1: Mas Saprol ini merupakan relawan pendamping orang dengan gangguan jiwa. Oke, baik. Nah, kita akan membahas dengan ketiga narasumber ini, dan karena ini adalah siaran tunda dan kita sudah melakukan polling beberapa waktu yang lalu di media sosial kami. Jadi nanti boleh narasumber menanggapi beberapa poin penting yang ditanyakan oleh pendengar kita. Nah, saya mungkin ke dokter dulu kali ya, dok. Bagaimana sih dok gambaran kondisi kesehatan mental masyarakat Banyumas saat ini dok, dari sudut pandang medis? Di Terawang dulu kali ya dok ya. Atau mungkin beberapa kasus yang ditangani oleh Rumah Sakit Margono untuk di sepanjang 2026 ini dok. Yeah.
2: Jadi kalau orang-orang dengan gangguan jiwa yang ke Margono kan ada dua macam mbak, gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa berat. Kalau gangguan jiwa ringan biasanya dia ke poli rawat jalan.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Biasanya yang banyak ada depresi, cemas, kemudian adiksi, terus ada obsesi kompulsif, dan yang lain-lainnya. Terus kalau gangguan jiwa berat biasanya mereka datang dengan keduh lisah. Jadi ke rawat inap, mbak. Jadi kita penanganannya langsung ke Bangsal untuk menstabilkan kondisi mereka seperti itu. Jadi kalau gangguan jiwa berat tuh datangnya ngamuk-ngamuk, terus nggak bisa tidur sampai 3-4 hari, bicara sendiri seperti itu. Kadang tiba-tiba dia mukul tetangganya atau melemparin batu ke rumah tetangganya seperti itu. Dan biasanya datang ke kita ya dengan penyerta, jadi di kadang sama Mas Saprol atau aparat desa atau aparat kepolisian yang lain seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi menarik ya dok ya, ternyata ada tingkatannya ya, ringan dan juga berat gitu. Nah, kalau bicara ringan dok, artinya apakah orang dengan gangguan kejiwaan ringan ini akan bisa sembuh dok?
2: Iya, kalau gangguan jiwa ringan rata-rata akan membaik sembuh. Asalkan mereka berobat secara teratur, kemudian kita evaluasi. Tergantung gangguan jiwa ringannya masuk ke mana, ke depresi, ke cemas, atau ke yang lainnya seperti itu.
1: Oke, okay. Terus kemudian kalau yang berat, apakah membutuhkan jangka waktu yang lama untuk proses mengarah ke sembuh gitu?
2: Iya. Jadi untuk gangguan jiwa berat, yang kadang kan orang awam namanya sering disebut kan orang gila ya.
1: Gilanya ke Mas Apol.
2: Karena sering ketemu nih.
1: Oke.
2: Jadi kalau orang-orang gangguan jiwa berat, tergantung. Jadi kita evaluasi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, sampai 3 bulan terakhir keempat sampai 1 tahun. Kalau misalnya sampai 1 tahun sampai 2 tahun dia pengobatan, berarti akan long life. Tergantung prognosisnya juga seperti itu, Mbak. Jadi kalau gangguan jiwa berat, dilihat apakah kita kan kadang ada prognosis ya, prognosis ya, gangguan jiwa secara fungsional, secara sanasional, kan, seperti itu. Jadi kita bisa, oh ternyata dia bisa membaik. Rata-rata dengan pengobatan teratur akan membaik. Nah, orang-orang gangguan jiwa berat itu nanti sembuhnya ada dua macam, sembuh sosial sama sembuh farmasi. Jadi kadang dia hanya sembuh sosial atau farmasi saja. Jadi orang gangguan jiwa berat itu harus sembuh dua-duanya. Kalau dikatakan dia sembuh sempurna, karena ketika dia bisa sembuh farmasi, tapi secara sosialnya dia akan minder misalnya seperti itu.
1: Oke.
2: Dan bisa sampai long life.
1: Bisa sepanjang hidup itu ya.
2: Kayak orang-orang dengan DM, hipertensi itu kan long life juga, jantung kan juga akan long life seperti itu.
1: Oke, okay, baik.
2: Kadang kita karena stigma di jiwa tuh ketergantungan ya Pak ya. Padahal sama mungkin kayak orang-orang dengan hipertensi, dengan DM kan juga sama. Dia akan memang butuh obat itu untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul kayak bicara apa ada halusinasi, emosi. Nah memang butuh untuk pengobatan itu.
1: Oke, tetap harus juga dengan pendampingan dokter dan medis gitu ya. Oke, saya bergeser ke Pak Agus ini. Pak Agus selaku Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas. Kalau dari situasi di Rumah Sakit Margono tadi sudah tergambarkan, kemudian bagaimana kalau di Rumah Sakit Banyumas sendiri Pak?
3: Untuk gambaran itu ya?
1: Ya, untuk penanganan pasien begitu sepanjang 2026 ini.
3: Ya, bisa saya gambarkan begini ya. Kalau di tempat kami di Rumah Sakit Banyumas, emang kita sudah paling awal ya untuk layanan jiwa. Dari saya masuk ke situ tahun 97 juga sudah ada gitu.
1: Ruang Sakura ya?
3: Sakura dulu ya. Dengan dokternya satu itu pun tertamu begitu. Dengan dulu pasiennya sampai ratusan mungkin. Alhamdulillah sekarang dengan layanan jiwa yang makin berkembang, di Margono sudah buka, di Haji Barang, bahkan di Banyumas Raya itu, di RSUD sekarang sudah buka semua. Nah, sehingga itu mengurangi, mengurangi apa ya, jadi kepadatan
1: gitu ya,
3: di tempat kami. Alhamdulillah, saya terima kasih ya untuk teman-teman dari rumah sakit yang lain. Untuk di tempat kami sendiri, memang di tahun 2000, ya layanan jiwa ini komprehensif ya, dan hanya terpadu ya, terpadu itu ya dari pasien dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, ya, maka nafsa tadi disampaikan dokter Wiharto juga kita sudah apa menangani begitu. Jadi semua pasien ya, kita layani, karena gangguan jiwa itu tidak hanya pada orang-orang dewasa saja, bahkan dari anak kecil, remaja, sampai lansia pun sudah banyak juga yang terkena gangguan jiwa.
1: Okay, okay.
3: Dan di tempat kami mas sudah kita spesifikkan itu ada 3 dokter, kalau dulu 4 sekarang 3 gitu. Jadi yang satu dokter Hilma itu fokus di anak dan remaja. Jadi kalau pasien yang remaja maka konsultasi dokter Hilma. Kemudian ada pasien lansia itu dengan dokter Purwa namanya, dokter Purwa. Kalau yang nafsa, kemudian ada yang tergantungan apa gadget dan sebagainya dengan dokter Taufik. Jadi kita sudah spesialiskan, meskipun bukan subspesialis tapi sudah membagi area seperti
1: dipetakan
3: itu.
1: Ya.
3: Dipetakan
1: ya. Oke, baik ya. Jadi kalau tadi dokter mengatakan bahwa ada beberapa dua jenis begitu ya, gangguan jiwa dengan level ringan dan berat begitu ya, dan kemudian di Rumah Sakit Banyumas justru malah juga sudah memetakan untuk rentang usianya ya.
3: Iya, dipetakan.
1: Dipetakan. Kalau di Margono juga pasti begitu ya Pak dokter?
2: Karena kita masih berdua, belum kita peta.
1: Oh oke, okay. Jadi artinya tetap menerima pasien dengan usia berapapun gitu ya. Oke, okay. Menarik di sini pendengar bahwa ternyata orang dengan gangguan mental atau kejiwaan itu tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi anak-anak. Saya jadi kepengen tahu ini, kenapa, apa faktor yang membuat mereka, kenapa akhirnya terkena bahkan di usia yang masih dini, Pak? Mungkin dari hasil analisa yang sudah didampingi sepanjang ini.
3: Ya, kalau bicara tentang penyebab ya mungkin dokter Wiyarto lebih enak ya.
1: Oh ya, mungkin dari kasus di Banyumas
3: memang biasanya yang pertama adalah pola asuh ya. Pola asuh yang mungkin terlalu keras ya, terlalu diktator lah bahasanya ini. Sehingga mental anak menjadi lemah. Ataupun memang ada kelainan kromosom itu ya, gen-gen itu.
1: Atau mungkin keturunan juga, gitu bisa.
3: Ya, artinya ada gangguan di fisiknya ya, kromosom itu juga bisa menjadikan penyebab gangguan jiwa. Atau saya juga pernah ada ketika saya kaji, pasien juga yang anak ini dari kecil dia sering kejang-kejang gitu,
1: setip.
3: Nah itu juga mungkin ada pengaruh juga ke otak gitu ya, sehingga ketika dia berkembang menjadi remaja, dia juga mengalami gangguan jiwa. Jadi penyebabnya bisa biologi, bisa karena faktor psikologis, atau juga karena sosial kultural, lingkungan juga bisa. Ya, jadi berkembangnya penyebab gangguan jiwa ya di situ bisa.
1: Baik. Pendengar itu dua statement atau dua informasi sudah disampaikan oleh Dr. Wiharto, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekario. Kemudian juga baru saja kita dengarkan dari Pak Agus Riyadi, Eskep Nurse, Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas. Nah, sekarang saya bergeser ke Mas Saprol ini. Mas Saprol kalau dilihat kan masih muda ya.
4: Masih remaja ya?
1: Oh ya. Atau jangan-jangan cuma casingnya doang nih. Oke. Jadi Mas Saprol, apa sih yang membuat Mas Saprol tuh akhirnya tertarik untuk menjadi relawan pendamping ODGJ? Emang gak ada passion yang lain ya?
4: Ya mungkin karena gak ada pekerjaan lain apa ya Mbak?
1: Atau panggilan juga gitu kan biasanya dari hati ya Mbak? Ya
4: itu pastilah, itu pasti karena panggilan hati dari khususnya teman-teman relawan yang lain ya. Karena teman-teman yang relawan yang lain pun juga saling support. Dalam arti dulu memang saya sendirian, nggak ada teman ataupun juga belum ada teman relawan yang lain. Nah dari saya melakukan kegiatan seperti itu, masih banyak orang yang mau peduli terhadap orang-orang seperti itu. Jadi maka kita terbentuknya sebuah organisasi atau sebuah relawan itu dengan kekuatan dari teman-teman yang lain yang satu frekuensi seperti itu.
1: Sejak kapan sih Mas terjun sebagai relawan ODGJ?
4: Kalau saya dari tahun 2016 di Kabupaten Banyumas memang kita legalkan dari tahun 2020.
1: Sudah legal kurang lebih 6 tahun. Tapi berkiprah sudah kurang lebih 10 tahun ya, 2016. Oke. Nama komunitasnya apa nih Mas?
4: Relawan ODGJ Banyumas.
1: Oh, relawan ODGJ Banyumas. Baik. Nah, kemudian dari pengalaman selama mendampingi di lapangan, bagaimana sih kondisi teman-teman atau saudara-saudara ODGJ kita yang ditemui di lapangan selama ini?
4: Ya, kondisinya sih ya masih banyak yang memprihatinkan ya. Karena mungkin proses atau untuk penyembuhan dengan orang-orang seperti itu kan waktunya lama. Hanya yang berjalan dalam akhir-akhir ini atau yang sudah berjalan dari dulu memang hanya masa perawatan. Yang paling berat itu kan pasca dari perawatan. Dan dari situlah ya harapan kita ya sebagai teman-teman relawan ya kepenginnya dari pemerintahan banyak yang support nih untuk orang-orang seperti itu dari pasca perawatan rumah sakit. Karena terkadang kan dirawat di rumah sakit, menjalani perawatan 1 minggu atau 2 minggu, setelah pulang dia susah minum obat atau bahkan keluarganya susah mengatur dari obat itu sendiri, makanya akan kambuh kembali lah. Disitulah yang masih menjadi PR terberat dalam keluarga yang memiliki pasien seperti itu.
1: Faktor keluarga juga ternyata mempengaruhi ya.
4: Sangat mempengaruhi keluarga sama lingkungan itu sangat mempengaruhi yang terbesar.
1: Atau mungkin karena stigma masyarakat kali ya Dok ya.
2: Stigma
1: ya pasti. Masku nih baru keluar dari rumah sakit gitu pasti orang akan menjauh gitu ya. Nah ini mungkin kalau melihat seperti ini dokter menanggapinya gimana nih Dok? Karena kan sebenarnya sembuh itu memang dari diri sendiri tapi juga faktor keluarga juga mempengaruhi ya Dok ya.
2: Iya betul, jadi memang stigma, kita balik lagi ke stigma ya Mas Apro. Jadi kalau misalnya habis dari mana dirawat di Banyumas atau
4: stigma saya lebih jelas.
2: Dari Margono dari ruang anggrek gitu.
1: Kalau Margono anggrek ya. Kalau Banyumas stigma. Sakura gitu ya.
3: Sekarang salah sih. Pakai nama wayang.
1: Empat
3: ruang.
1: Oke.
2: Jadi keluarga lingkungan tuh sangat diperlukan. Jadi kalau makannya, saya dulu ada pernah program untuk posyandu ODGJ ya, masa pro ya, pernah kita cetuskan ke situ di Pekuncian ya kalau nggak salah. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih berlanjut sih. Jadi kadang dari Margono pengen ngumpulin teman-teman dari puskesmas tuh treatment apa yang bisa. Kadang kan mereka juga males, tidak mau berobat ke rumah sakit. Nah, terus kadang kita perlu mereka, makanya sekarang di puskesmas ada tuh obat-obat jiwa yang disuntik yang satu bulan sekali atau yang lain. Jadi kadang kita memberi refreshing ke teman-teman yang di puskesmas itu sih, penanganan orang-orang dengan gangguan jiwa. Dan yang paling penting adalah stigma itu tadi. Kalau mereka sudah baik, ya sebenarnya mereka bisa diberdayakan ya. Kan ada juga tuh yang suruh kerja, walaupun dikasih uangnya tidak seberapa, yang penting mereka ada aktivitas.
1: Ada aktivitas itu ya dok ya, tidak jadi tidak ada waktu terbuang untuk dia nggak ngapa-ngapain ya, gitu ya dok ya.
2: Takutnya ketika dia tidak ngapa-ngapain, melamun, muncul lagi halusinasinya, melamun lagi yang enggak akhirnya muncul lagi. Apalagi misalnya kalau sudah mulai baik, mereka bosan memang minum obat. Kayak kita aja, memang minum obat flu aja satu minggu udah bosan, apalagi mereka yang long life ya, Pak, bosan.
1: Berarti kalau obat itu memang harus sepanjang hidup dia harus minum obat gitu ya dok ya?
2: Ada yang seperti itu, karena memang dia butuh untuk menghilangkan halusinasi atau emosinya. Yang seperti tadi, kayak orang dengan DM, hipertensi, dan jantung, mereka kan butuh untuk itu.
1: Iya.
2: Jadi stigma ketergantungan itu kata-kata ketergantungan
3: harus
2: itu.
3: Harus kebutuhan dok ya?
2: Kebutuhan, makanya
1: saya
2: tekan ini bukan ketergantungan, tapi memang butuh obat ini untuk mengatasi emosi sama halusinasi. Sama kayak DM sama hipertensi, memang beda di titik tangkapnya ya Pak. Kalau obat antipsikotik di otak nih, tapi kalau hipertensi ya di jantungnya, tapi kalau untuk DM ya di lambungnya, seperti itu. Jadi setiap kali kita harus ngomong kalau itu bukan ketergantungan, tapi memang butuh butuh obat itu.
1: Saya balik lagi ke Mas Saprol. Mas Saprol, sepanjang berkiprah sebagai relawan ODGJ gitu, biasanya Mas Saprol tuh apakah diarahkan ke Rumah Sakit Margono atau Banyumas, atau tergantung dari lokasi si pasien ini?
4: Kalau kita misalkan dimintai bantuan itu ya kembali lagi tergantung dari keluarga. Kadang kan ada yang misalkan kambuhan nih. Kalau kambuhan dari keluarga A biasa berobat di rumah sakit A misalkan, ya kita antarkan ke sana. Yang yang kita hanya bisa bantukan, kita hanya mengasih rumah sakit ini seperti ini, rumah sakit ini seperti ini, bukan sih membedakan ya, cuman hanya kita mengedukasi lah. Kalau misalkan contoh kebanyakan di rumah sakit Banyumas misalkan ya, kan harus 50 tahun ke atas ataupun apa harus ditunggu ya kan, harus nanti ada ruangan yang seperti apa. Nah seperti itu, nanti kita arahkan lah. Diarahkan itu sepengalaman kita lah di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, nanti kita sampaikan. Jadi nanti keluarga itu bisa memilih, atau bisa yang kambuhan itu bisa biasa di rumah sakit ini, ya kita antarkan ke sana, seperti itu. Kita nggak memaksakan keluarga harus ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, itu enggak. Karena yang kambuhan itu kan kadang udah langganan lah ya, mungkin biasa cocok dengan dokter A, cocok dengan dokter B, seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Agus. Pak, mungkin banyak pendengar yang belum tahu sebenarnya layanan kesehatan apa saja yang tersedia di Rumah Sakit Banyumas, Pak.
3: Ya, kita sih di Banyumas memang tadi sudah kita sampaikan ya, dari semua usia kita bisa layani. Kemudian untuk layanan yang ada ya, dari rawat jalan ya, kemudian rawat inap, kemudian juga ada pelayanan hipnoterapi, psikoterapi juga kita sudah membuka, pelayanan nafsa, dan juga terapi ini ya dengan SCT namanya itu ya, jadi elektrokonvulsion terapi, jadi terapi yang menggunakan alat listrik begitu. Jadi kemudian juga ada di terapi-terapi kelompok, terapi individu juga kita berikan ke pasien, untuk usah di bangsal-bangsal itu ya. Kalau di psikoterapi, hipnoterapi sih kita seringnya di rawat jalan, karena tren sekarang itu seperti Dr. Wiharto sampaikan, itu pasien yang banyak justru adalah pasien dengan depresi, kecemasan itu kan, kemudian juga fobia gitu, sehingga dari Dr. Hilma biasanya setelah selain diberikan psikofarmaka juga diberikan istilahnya ke ruang sebelah untuk dibantu hipnoterapi gitu. Jadi kita laksanakan hipnoterapi di situ dan alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi kombinasi hipnoterapi dengan psikofarmaka menghasilkan pengobatannya lebih cepat, lebih cepat bagaimana pasien awareness, kesadaran dirinya lebih bagus, itu pengalaman saya. Tapi mungkin perlu diteliti lebih lanjut saja.
1: Baik, Bapak Dokter dan juga Mas Amrul, kita kan beberapa waktu kemarin sudah mapping begitu ya, melakukan polling, kita menanggapi ya beberapa penanya. Mungkin saya ke dokter dulu ini ya, ya untuk Dokter Wiharto. Ada pasien X, kita tidak menyebutkan nama ya, ada pendengar ya. Oke, dokter, saya pegawai swasta. Akhir-akhir ini pekerjaan saya sangat menumpuk sampai saya sulit tidur, mudah marah, tidak fokus bekerja. Bagaimana cara mengetahui apakah saya hanya stres biasa atau sudah membutuhkan bantuan profesional ini, dok? Gimana, dok?
2: Penyebabnya kerjaan ya.
1: Yang penting jangan self diagnosis kali.
2: Boleh. Okay. Kita kan kadang ada kita kan sekarang gadget ya, screening ya. Self diagnosis nggak masalah. Tapi
1: nggak apa-apa ya dok.
2: Nggak apa-apa. Jadi kayaknya saya depresi nih. Tadi kan karena kan sekarang udah banyak tuh depresi apa sih, cemas apa sih. Nggak apa-apa self
1: diagnosis.
2: Tapi tetap kita harus ke psikolog atau psikiater. Kalau memang membutuhkan obat, ya kita ke psikiater nggak masalah. Tapi kalau memang kita hanya untuk ventilasi, ke psikiater juga bisa untuk ventilasi, untuk psikoterapi. Kalau dia nggak nyaman dengan psikiater, dengan stigma kadang.
1: Psikiater berarti dia agak gimana gitu.
2: Iya, nanti kan dilihat apakah itu hanya ringan, sedang, atau berat. Jadi kalau yang ringan biasanya dengan psikoterapi.

0: Ya, ada Ibu Rina di Purwokerto. Mungkin ini pasnya Pak Agus ya untuk layanan kesehatan jiwa. Adik saya sejak beberapa bulan terakhir sering mengurung diri di kamar, tidak mau bergaul dan berhenti kuliah. Keluarga ingin membawa ke layanan kesehatan jiwa, tetapi dia menolak. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga? Oh, mungkin nanti dokter juga boleh menanggapi.
1: Memang kondisi seperti itu ya, dengan gejala yang mengurung diri di kamar dan sudah ada gejala negatif lah seperti itu. Memang sebaiknya dibantu oleh profesional ya, hanya diperobatkan lah, diperiksa oleh psikiater atau tenaga kesehatan untuk diberikan layanan jiwa gitu. Kalau tidak bisa dibawa ke sana ya mungkin bisa dibantu oleh relawan ataupun kalau membutuhkan dari kami ya siap sih untuk istilahnya menjemput ke rumah begitu. Kalau memang sudah dibawa kali, bagusnya dibawa oleh keluarga lah, biar keluarga juga kan setelah pulang dari rumah sakit juga akan kembali ke keluarga.
0: Nah,
1: itu yang justru yang tadi Mas Rol sampaikan itu penting sekali, ketika sudah selesai sembuh tapi di rumah dia tidak dianu ya gimana lagi
0: ya, gitu ya.
1: Harusnya memang keluarga yang luar biasa untuk dukungan-dukungan kepada pasien begitu.
0: Oke, dokter mau menanggapi dok, ketika mungkin ada kasus seperti ini harus bagaimana dok?
2: Iya, yang tadi betul. Kemudian kan kita ada sarana lagi tuh, kalau di Bandung ada telemedicine kan. Telemedicine bisa dari rumah, tapi non BPJS harus umum. Jadi kita kan bisa lihat via video call kan. Jadi bisa kita lihat, bisa kemudian itu bisa kita lakukan. Jadi kita dokternya yang di sini bisa melihat, bisa langsung tanya ke keluarganya atau ke pasiennya, dilihat seperti apa. Kalau memang itu memerlukan penanganan rawat inap, ya betul tadi bisa dibawa dengan keluarganya, atau bisa dengan relawan, atau dijemput dari rumah sakit. Kebetulan kan Margo ini juga ada penjemputan gratis, Banyumas juga ada penjemputan gratis. Nah seperti itu. Terus kemudian untuk keluarganya lihat tanda-tandanya, ada nggak usaha untuk melakukan bunuh diri?
0: Oke.
2: Kalau dia udah nggak mau makan, nggak mau minum, ngurung diri, yang ditakutkan adalah ada gejala psikotiknya, ada halusinasi yang sifatnya menyuruh untuk melukai diri sendiri atau yang lain seperti itu. Kalau sudah seperti itu, harus segera dirawat inapkan seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi itu tadi Ibu Rina di Margono ada layanan penjemputan juga ketika mungkin membutuhkan, di Banyumas juga ada ya Pak ya. Oke, saya ke Mas Saprol ini. Ada penanya di Banyumas. Mas Saprol, di lingkungan saya ada seorang ODGJ yang sering berjalan tanpa tujuan dan tidur di tempat umum. Warga sebenarnya ingin membantu tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan?
3: Ya, berarti kan itu termasuk dari ODGJ yang gelandangan ya, atau yang mungkin belum teridentifikasi orang mana atau asal dari mana. Nah, itu paling ya dari penanya tadi ya bisa lapor dulu ke RT atau RW, nanti biar RT RW itu melanjutkan ke kewilayahan. Dan di setiap penanganan seperti itu kan pasti ada alurnya. Jadi kalau misalnya alur itu dijalankan mungkin bisa lebih mudah, juga nanti bisa ketemu solusinya. Yang paling penting yaitu lapor ke wilayah dulu, RT RW, lanjut nanti ke wilayah, contoh seperti ke balai desa atau dari Babinkamtibmas atau pihak keamanan lingkungan situ, nanti agar bisa diteruskan ke dinas sosial. Nanti dari dinas sosial itu sendiri yang akan membantu proses sampai mungkin bisa ketemu dengan keluarganya kembali. Kalau misalkan minta bantuan kita ke relawan pun juga ya, insya Allah kita juga bisa seperti itu.
0: Oke. Ini ada pertanyaan lagi menarik nih Mas, dari Ibu Septi. Mas, ada keluarga yang malu karena memiliki anggota keluarga ODGJ sehingga lebih memilih mengurungnya di rumah. Kalau ada seperti ini sebagai tetangga harus bagaimana?
3: Ya sebenarnya sih ya, di setiap desa atau di setiap kecamatan itu kan pasti ada puskesmas nih. Nah dari puskesmas itu minim lah, ini berbicara dengan lingkup yang paling bawah atau yang terkecil. Dari pihak puskesmas kan biasanya ada kesehatan jiwanya, bagian kesehatan jiwa atau kader kesehatan jiwanya itu ada. Nanti bisa dikonsultasikan dulu ke kader kesehatan jiwa agar kader kesehatan jiwanya itu bisa menyampaikan ke pihak puskesmas atau ke pihak

0: bagian untuk kejiwaannya. Nanti bisa disolusikan seperti itu sih.
1: Oke, baik. Ya, jadi itu tadi beberapa pertanyaan. Mungkin nanti ketika masih ada waktu kita boleh tanggapi lagi ya, Dok ya. Kita lanjut ke diskusi, Dok. Dokter menyimak atau mengikuti yang di media sosial. Kalau tidak salah dia itu warga Jogja. Dia juga sebenarnya seorang akademisi, Dok. Dan dia tuh magister science. Spesialis, dia psikolog, lulusan psikolog juga, tapi ternyata dia juga menderita yang psikotik-psikotik gitu loh, dan dia tergantung dengan obat-obatan. Dan dia secara sadar dengan kondisinya dia, sehingga dia mengedukasi dan dia punya banyak follower gitu, Dok. Nah, artinya bahwa ternyata orang dengan pendidikan tinggi juga tidak luput dari gangguan mental seperti itu ya, Dok ya. Kalau dokter melihatnya, apa sih sebenarnya yang menjadi faktor kalau orang, mungkin sebagian orang mengatakan, ah mungkin kamu kurang dekat dengan Tuhan, imannya kurang kuat, padahal dia ya dan sebenarnya pakai hijab, dan kalau dilihat itu kan pasti secara iman ya pasti dia percaya dengan Tuhan gitu ya. Bagaimana, Dok, membedakan antara mungkin mitos dengan kalau dari kacamata medis gitu, Dok?
2: Iya. Jadi sekarang itu kan untungnya sekarang tuh apa, medsos udah banyak ya. Terus kemudian semakin kesini kesadaran untuk ke psikiater atau ke psikolog tambah baik. Kemudian yang tadi itu ada self-diagnosis. Kemudian sebetulnya faktornya banyak yang tadi, biopsikososial. Biologinya dia mungkin ada keturunan. Karena keturunan itu, gen itu hampir 0,5-2% lah. Kemudian ada psikologinya, betul tadi yang ada pola asuh. Pola asuh juga itu mempengaruhi. Atau masalah selama dia bekerja atau yang lainnya. Nah, kemudian ketika dia ada masalah, karena garisnya tipis antara non-realisis sama realisis. Kalau dia udah tidak bisa mengatasi masalah, dia muncul seperti itu, yang psikotik itu. Makanya dia perlu obat. Obat itu sebetulnya fungsinya adalah untuk menekan itu tadi. Kalau dia ada halusinasi, dia untuk menekan halusinasinya. Jadi pola pikirnya yang tadinya tidak realistis jadi realistis. Karena RTA-nya, realistic testing ability-nya jadi baik. Makanya dia bisa bekerja kembali. Kalau dia tidak realistis, ada halusinasi yang sifatnya nyuruh-nyuruh, berkomentar, jelek-jelekin. Akhirnya kan dia kadang hidup dalam dunianya sendiri. Makanya ada namanya autis. Hidup dalam dunia. Kadang dia ngomong sendiri, umi-umi, seperti itu. Kadang dia, makanya kalau yang ODG, orang gangguan jiwa berat yang tidak terus, dia bisa telanjang di jalan. Karena dia hidup dalam lingkungannya sendiri. Seperti itu. Yang lebih parah lagi mungkin ada gangguan waham ya. Waham itu kan, ya, waham itu kan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Jadi kalau misalnya dia punya waham kebesaran, dia seperti Pak Karno, seperti penyanyi, jadi akan konser.
1: Nah,
2: seperti itu. Dan perilakunya sesuai dengan apa yang diyakininya.
1: Mengarah ke diri musik aja.
2: Itu makanya dia butuh obat itu. Butuh antipsikotik. Ketika dia baik, dia mungkin bilang dia kan pola pendidikannya tinggi, jadi dia bisa menyalurkan
1: ya mungkin ya.
2: Ini loh, saya seperti ini. Harusnya kalau ada gangguan seperti ini ke psikiater atau psikolog, obatnya seperti ini. Fungsi obatnya adalah untuk menekan gejalanya dan mungkin bila keluarganya baik mungkin ya, jadi suportifnya baik, makanya dia masih tetap bisa berkarya, masih tetap bisa bekerja dan memberikan edukasi, molornya banyak. Seperti itu.
1: Jadi, Dok, berarti benar ya, Dok, ketika mungkin ya dia kan beberapa kali juga memberikan pengakuan bahwa pernah di tahap yang bisikan supaya bunuh diri, mengambil pisau, itu benar-benar memang seperti itu kondisinya,
2: betul,
1: gitu ya, Dok.
2: Kalau makanya balik lagi nih, saya balik ke mitos. Kalau orang yang saya beragama kan, kamu kurang apa, betul, tapi ketika sholat itu kan ada fungsinya sebagai relaksasi ya. Ketika kita relaksasi, saraf-saraf parasimpatis kita kan jadi simpatis, jadi parasimpatis jadi berbentuk. Kita bisa flashback merenungkan apa sih yang kurang. Kalau dia memang belum ada gangguan ke yang berat, bisa sangat membantu. Kayak kita marah, gelisah, ambil wudhu, istighfar, sholat, itu akan membantu. Tapi ketika muncul gejala yang berat, itu tidak jadi membantu.
1: Karena pasti kesadarannya akan terganggu juga ya dok ya.
2: Iya, muncul halusinasi, muncul apa ya, seperti itu. Kemudian orang zaman dulu kan selalu dipasung kan.
1: Oh iya.
2: Dipasung, kemudian dikasih obat apa, karena mitosnya orang gangguan jiwa dulu kan kesurupan kan.
1: Yeah.
2: Makanya sampai sekarang mesti ada yang dirukyah. Atau mungkin kalau orang muslim dirukyah. Tapi kalau orang yang non muslim saya kurang tahu. Diapain?
1: Diapain mas?
2: Dikasih ya. Nah makanya mesti saya tanya. Sudah dirukyah Pak, Bu, sudah dok, keluar apanya? Karena kita tidak mau irisan ya Pak. Tidak mau bertentangan. Kalau keluarga atau keluarganya masih beryakin, oh itu karena gangguan roh halus, yaudah dirukyah dulu deh. Sampai sembuh nanti kalau sudah selesai pengobatannya dan masih seperti itu baru ke kita, karena kadang kita nggak mau dicampur adukan antara yang medis sama yang non medis, jadi biar batasnya jelas seperti itu. Satu-satu dulu deh gitu. Kadang
1: jadi tetap memberikan ruang juga untuk masyarakat.
2: Betul.
1: Ya. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Agus. Pak Agus, jika ada masyarakat yang ingin berkonsultasi, memeriksakan kondisi kesehatan mentalnya, prosedurnya seperti apa Pak untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas? Terutama menggunakan BPJS ya?
2: Iya.
1: Seperti apa Pak?
3: Jadi kalau ada masyarakat yang ingin berkonsultasi ya, atau tanya-tanya ya, kita sudah ada nomor itu juga, nomor hotline di...
1: Okay.
3: Atau nomor HP lah. Instalasi itu ada untuk konsultasi.
1: Yeah.
3: Dan juga tadi untuk apa yang disampaikan Pak
1: Dokter.
3: Dokter juga kita gunakan juga untuk telemedicine tadi. Kita juga ada telemedicine di situ. Kemudian juga jika masyarakat atau ingin apa ya menggunakan BPJS ya, itu juga kita siap ya. Artinya alurnya dari yang penting dia sebuah rujukan dari puskesmas ya atau klinik. Nah nanti setelah rujukan baru kita tempat kami. Nanti di situ di pendaftaran, diperiksa oleh dokter dan diberikan obat. Kalau dia perlu mondok ya dia mondok. Tapi intinya untuk masyarakat yang ingin informasi dari kami bisa melalui nomor telepon tadi. Nanti bisa saya kasih ya. Dan juga kalau mau datang sendiri juga.
1: Bisa.
3: Oke, persilahkan, monggo.
1: Oke, setiap hari buka atau Senin sampai Sabtu aja? Atau
3: setiap hari kita buka untuk yang rawat jalan ya. Jadi Senin sampai Sabtu. Kemudian untuk nomor yang hotline itu ya kebetulan yang megang teman saya.
1: Oke. Nanti boleh diinfokan lebih lanjut ya. Oke, baik. Nah, kemudian saya ke Mas Saprol nih, Mas. Tantangannya selama ini Mas menjadi relawan ODGJ seperti apa, Mas?
0: Tantangannya yang berat mbak, yang paling berat
1: tapi tetap dijalani kan hebat ya dok ya.
0: Yang berat sih tantangannya, karena apa ya, kita berjalan, kita bergerak di lingkungan orang ya, kan kita nggak tahu siapa yang membutuhkan bantuan kita ataupun mana yang perlu bantuan ya kan, itu tantangannya pasti berat karena apa ya, karena kadang stigma lingkungan yang paling berat juga, karena lo boleh-boleh di rumah sakit, bukan apa orang mari-mari kan seperti itu. Nah di situ kan sebuah
1: nada pesimis ya.
0: Nah, tapi ya tetap kita jalani, kita tetap kasih edukasi, kita kasih semangat ke keluarga. Karena kalau tidak diperobatkan, ya nanti malah akan tambah menyusahkan dari lingkungan itu. Kadang ada, ya mas gawabali mas, ngasih mati apa dibuangin dia kena. Nah banyak seperti itu.
1: Oh gitu.

0: ya kadang kita kan apa ya, kita bicara apa ya, bicara terbuka ya, kadang kita apa ya tambal sulam kadang misalkan dari keluarga A ngasih amplop nih misalkan ya kan, kita bisa gunakan untuk yang membutuhkan seperti itu.
1: Jadi tambal sulam gitu
0: tambal
1: ya.
0: Tambal sulam.
1: Oke. Baik. Nah, saya bergeser ke Pak Agus. Pak Agus, mungkin kan banyak masyarakat yang takut dicap mengalami gangguan jiwa ya jika datang ke poli jiwa. Apakah data pasien ini kerahasiaannya terjamin ya, Pak ya? Untuk data pasien pasti.
2: Ya jelas Ali, kalau salah satu apa yang dari kerahasiaan medis kan data pasien.
1: Betul.
2: Jadi tidak boleh kita sebar, tidak boleh kita share kemana-mana ya kan, itu data pasien. Kecuali memang di muka pengadilan ya, di hadapan pengadilan dibutuhkan untuk sidang ya, biasanya memang itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk di yang lain, medsos itu ya tetap nggak boleh.
1: Begitu. Jangan ya.
2: Itu kerahasiaan medis. Gitu.
1: Baik. Kita sudah di menit-menit terakhir, masih ada waktu. Oke, baik. Kita masih ada waktu dan kita mau jeda sejenak untuk kita ke diskusi selanjutnya.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, baik pendengar, kita masih berlanjut di dialog Purwokerto Menyapa Pagi. Kita masih dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu soal layanan kesehatan jiwa di Banyumas Raya. Kita masih bersama dengan Dr. Wiharto SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa dari RSUD Margono. Kemudian bersama dengan Bapak Agus Riyadi, SKP Nurse, Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, dan juga bersama dengan Kang Saprol ya, relawan pendamping orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ya, saya ke Pak Agus lagi nih, Bapak, masih ada anggapan gangguan kesehatan jiwa itu adalah hal yang memalukan ataupun juga stigma. Apa sih yang dilakukan oleh RSUD Banyumas? Apakah selama ini juga ada program jemput bola atau edukasi, sosialisasi ke masyarakat begitu, Pak?
2: Ya,

0: dulu nih yang pas masa pro atau dokter dulu ya dok? Pompa boleh.
1: Relawan biasa.
0: Ya, yang relawan gimana coba mas?
1: Ya itu mbak, itu ya harapan kita ya. Harapan kita ya semoga sih kedepannya ada perubahan lah, dalam arti perubahan untuk siapa sih? Ya untuk masyarakat Kabupaten Banyumas kan khususnya kan. Nah harusnya ada suatu apa ya, suatu kelonggaran. Nah misalkan sekarang kan misal melamar pekerjaan kan sudah ada kadang surat sehat ya kan, ada diagnosanya ataupun apa dan sebagainya. Nah disitulah kadang hal semacam itu menjadi suatu PR untuk penyidap, pasien penyidap penyakit seperti itu.
0: Penyintas ya.
1: Iya penyintas. Harusnya dari mungkin dari perusahaan itu sendiri bisa apa ya, bisa menoleransi lah. Kadang kan lo aku anu mantan ex seperti ini ya kerja orang mungkin bisa, kadang ada yang seperti itu. Nah harapan kita dari teman-teman relawan ya untuk pemerintah Kabupaten Banyumas ya, harapannya mungkin bisa ada wadah atau mungkin dari link, mengasih link untuk oh kamu bisa mendaftar di sini seperti itu. Harusnya seperti itu sih harapan kita ya. Orang-orang seperti itu ya jangan lo mau kayak gue orang bisa kerja, jangan seperti itu lah, semua itu sama sebenarnya.
0: Oke, mungkin kalau dokter kan lebih ke teknis proses penyembuhannya begitu ya. Tapi selain obat juga pasti ada ya semacam motivasi gitu ya dok ya, ke pasien atau ke keluarga pasien gitu dok.
2: Iya betul, tadi ya Mas Saprol katakan, di kita belum ada ya. Tapi kalau di kebetulan di sana ada perusahaan yang khusus nampung orang-orang ODGJ yang sudah membaik.
0: Okay.
2: Ada di, kalau nggak tahu di Belanda atau di Jerman gitu. Tapi kalau di kita sih masih seperti itu, apalagi itu berhubungan dengan kepatuhan minum obat. Harapannya sih kalau dia udah patuh sih, yang tadi itu yang Instagram itu kan dia bisa tuh, bisa bekerja dengan baik. Kemudian gejala-gejala yang positifnya, yang gejala halusinasi itu kan sebetulnya kalau dia minum obat teratur kan bisa ditekan ya, bisa hilang sama sekali seperti itu. Memang di kita belum ada apa namanya perusahaan yang khusus nampung. Makanya kita edukasi ke keluarganya, usahakan ada kegiatan apa saja. Kalau dia petani ya balik lagi ke petaninya. Kalau dia misalnya dia berdagang ya dia balik lagi jualan
0: dengan aktivitas
2: seperti biasa. Kalau dia misalnya pegawai suatu perusahaan ya banyak seperti itu, karena nanti di perusahaan itu kan ada evaluasi ya. Evaluasi nanti biasanya ada evaluasi terus dikonsulkan lagi ke kita, maka nanti kita screening apakah dia layak untuk bekerja atau dengan pendampingan obat farmakoterapi tetap ada evaluasinya kalau dia bekerja di perusahaan atau di instansi tertentu. Makanya sekarang ada tuh muncul psikiatri okupasi. Jadi kita yang psikiater atau psikolog yang berhubungan dengan teman-teman kita yang ODGJ, gangguan jiwa berat atau ringan, biasanya akan di screening mampu nggak layak bekerja atau tidak, atau layak bekerja dengan terapi terus-menerus, pengawasan terus-menerus, karena seperti itu. Karena memang stigma di masyarakat memang masih belum bisa berubah, padahal sudah berpuluh-puluh tahun
0: sudah melewati proses pengobatan mungkin gitu ya dok ya, tapi tetap aja stigma gitu. Tapi menarik juga nih di RSUD Banyumas ada wadah grup WhatsApp gitu ya, yang mana itu ketika ada yang mengeluh terus kemudian saling memotivasi, menyemangati gitu ya. Terus kemudian selain itu mungkin dari RSUD Banyumas apakah ada yang penyintas yang sudah seperti Mbak Gendis Nawang itu yang memberikan edukasi gitu di media sosialnya, atau hanya sebatas masih di grup WhatsApp saja Pak?
3: Kalau dari tempat saya ada juga yang sudah dia bisa menjadi penulis buku.
0: Oh, oke.
3: Okay. Sama namanya lupa dulu. Ada itu ya. Ada juga yang dia seorang apoteker, dia bisa memberikan motivasi ke teman-temannya.
0: Oke.
3: Okay. Kemungkinan sih ada Instagramnya, cuma saya lupa itu apa. Yang ada juga yang di orang Porto ini, yang dia punya usaha kerupuk gitu ya. Dan dia bisa mengajari teman-temannya itu bikin kerupuk gitu.
0: Oh.
3: Dan kerupuk

0: itu bisa diekspor ke Australia, dia bilang gitu. Jadi
1: keren.
0: Ya itu sih bisa menjadi apa ya, jadi mereka menolong diri mereka sendiri.
1: Jadi kalau
0: grup gitu ya, menolong diri mereka sendiri, teman-temannya untuk ya istilahnya
1: sama-sama
0: kan, jadi kalau pasien dengan seperti itu kan sebaiknya pekerjaannya yang nggak terlalu bikin apa ya, bikin mumet itu ya. Artinya kalau dia bikin kerupuk, kemudian ada juga peternakan atau apa-apa ya yang mungkin sederhana, itu juga mungkin bisa dilakukan seperti itu. Dan ini menarik Mbak, tadi dengan sampaikan kenapa sih ya harus ada surat terangan sehat itu ya. Ya memang kondisi di kebijakan pemerintah kita memang seperti itu ya. Kalau di luar negeri mungkin, jadi intinya kalau pasien jiwa terkontrol sebenarnya dia bekerja pun bisa sebenarnya. Tapi terkontrol ya. Mungkin dia dengan dokter
1: pendampingan dokter, dengan
0: apa, itu sudah bisa. Bahkan saya punya pasien itu yang dia PNS, sampai pensiun dia bisa bekerja sampai pensiun. Tidak dipensiunkan dini, tidak. Dia tidak. Sampai pensiun. Tapi ketika waktu saya dulu muda ya. Dulu datang. Dulu muda itu sampai sekarang, pensiun dia masih bisa bekerja. Tapi itu dia rajin kontrol ya. Artinya dia merasa, oh ya saya memang punya penyakit ini gitu loh. Dan
1: jadi
0: dia tahu
1: kuncinya ada di kesadaran diri juga ya dok ya.
0: Dia, saya punya halusinasi kalau atau ketika itu, oh saya sudah mulai enak nih. Nah dia sudah merasa itu, dia langsung minta bantuan ke profesional. Alhamdulillah sampai pensiun kemarin sudah
1: alhamdulillah
0: ya. Sudah lulus lah.
1: Sudah lulus ya.
0: Tidak sampai di
1: pecat oke, kumblot lah ya. Oke, dokter Pak Agus dan juga Kang Sapro, kita sudah di menit-menit terakhir, tapi sebelum itu kita mau closing statement ya, mungkin dari Kang Sapro dulu, nanti gongnya di dokter ya. Mungkin ada apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar mungkin lebih peduli lagi, lebih menerima dan tidak memberikan stigma untuk ODGJ.
2: Apa sih Mbak pesannya Mbak? Dan saya terakhir aja Mbak lah.
1: Dadak pikir dulu ya, oke. Oke, baik.
2: Dari yang berpengalaman dulu.
1: Dari yang berpengalaman, oke. Baik, dari dokter dulu deh kalau gitu. Dokter, mungkin pesan kepada masyarakat agar supaya lebih aware lagi mungkin.
3: Iya. Orang gangguan jiwa itu kan sama seperti kita. Mereka juga butuh dihargai, diayomi, dan diperhatikan. Jadi, sehat terus jiwa dan raganya.
1: Oke, sehat terus jiwa dan raganya. Bagus, silahkan bagus.
0: Ya, pesan saya pada masyarakat Banyumas khususnya ya, jangan malu untuk berobat ya. Ketika sudah ada gejala, sudah merasa mungkin keluarganya, oh ada perubahan perilaku, ada ini, silakan berobat. Lebih cepat lebih baik.
1: Lebih cepat lebih baik.
0: Karena semakin cepat diobati, pasti akan semakin mudah diobat, semakin mudah untuk kesembuhannya. Rata-rata pasien itu sudah telat, sudah ke orang-orang pintar mana, selesai baru ke dokter, sudah telat.
1: Oke.
0: Lebih cepat, lebih baik.
1: Lebih cepat, lebih baik. Mas Aprof, sudah ada gambarannya? Silakan Mas.
2: Iya, untuk apa namanya, untuk masyarakat atau keluarga yang memiliki pasien dengan gangguan jiwa, selalu tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa keluarga panjenengan itu yang memiliki beban terberat, karena masih banyak keluarga lain yang jauh lebih berat. Dan pastinya jangan pernah malu untuk memberobatkan, karena pengobatan itu lebih cepat lebih baik daripada menunda, yang malah akhirnya menjadi suatu kefatalan yang terbesar. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi dialog Purwokertonya Papa Pagi bersama dengan Dr. Wiharto dari Rumah Sakit Umum Dr. Margono Soekario dan juga ada Pak Agus dari RSUD Banyumas, juga Kang Sapro, relawan ODGJ. Kita sudah berbicara banyak soal akses layanan kesehatan jiwa di Banyumas Raya. Semoga menginspirasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga sudah hadir di studio kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita simak bersama dialog Purwokerto Menyapa yang hadir pada hari ini Kamis 18 Juni 2026. Dan selanjutnya kita akan simak fokus berita.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Induk Olahraga Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia atau Inorga Portina Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Festival Dolanan Tradisional Banyumas atau Festoramas di Alun-Alun Kota Lama Banyumas akhir pekan kemarin. Festoramas digelar sebagai upaya melestarikan budaya lokal sekaligus membangun tradisi olahraga dan memasalkan olahraga kepada masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dan pelajar di sekitar Kecamatan Banyumas. Ketua Panitia Festoramas Rohman Hidayat mengatakan, Festoramas menjadi salah satu bentuk komitmen Portina dalam menjaga keberlangsungan permainan tradisional di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Selain sebagai sarana hiburan edukatif, festival ini juga diharapkan mampu mengurangi para pelajar dan mahasiswa akan ketergantungan terhadap penggunaan gawai.
2: Hari ini Portina Kabupaten Banyumas mengadakan Festoramas, Festival Dolanan Banyumas, antara lain cabang-cabang jenor, jenis olahraga, egrang, bakyak, lari balok, sampai dengan dagongan. Tujuan kegiatan Festival Doramas ini untuk mengolahragakan masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya, dan semua mengurik-ngurik atau membudayakan apa yang sudah ada di nenek moyang kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Banyumas Samsudin Tirta mengapresiasi digelarnya Festoramas oleh Inorga Portina. Menurutnya, Festoramas memiliki nilai edukatif mengingat permainan tradisional tidak hanya mengenalkan budaya lokal, tetapi juga mengajarkan nilai karakter seperti sportivitas, kreativitas, kerjasama, dan keberanian.
3: Jadi hari ini saya mengapresiasi kepada Portina yang sudah melaksanakan Festival Dolanan Tradisional Banyumas, di mana Portina merupakan induk olahraga di bawah KORMI, di mana keberhasilan KORMI adalah ketika olahraga sudah menjadi gaya hidup masyarakat Kabupaten Banyumas.
1: Para peserta tampak antusias mengikuti Festival Dolanan Tradisional ini. Menariknya, sebagian di antara mereka baru pertama kali melihat secara langsung permainan-permainan tradisional yang dilombakan. Selama ini mereka hanya mengenalnya melalui video di media sosial. Salah satu peserta, Cindy Atika, mengaku belum pernah mencoba permainan tradisional yang dipertandingkan. Meski demikian, pelajar SMP Negeri 1 Banyumas itu tetap bersemangat mengikuti lomba lari balok sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian olahraga tradisional dan budaya lokal.
4: Dengan festival ini bisa melestarikan budaya kita, khususnya buat kayak permainan tradisional.
1: Festival dolanan tradisional ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi peserta dan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter sekaligus media untuk mengenalkan dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa di kalangan generasi muda.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar di Purwokerto pagi hari ini ya. Tadi sudah ada beberapa buah lagu ya, dia kan spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini.
1: Iya, betul. Kenapa sekali. Keselak ya, karena mau ngomong terus tiba-tiba berhenti.
0: Nah, ya pasti pagi hari ini menjadi Kamis manis kalau kata Putri.
1: Iya, Kamis manis karena besok hari Jumat, dan hari Jumat itu adalah hari yang sangat membahagiakan.
0: Iya, karena udah masuk ke akhir pekan ya.
1: Yes.
0: Ini pasti tuh kalian yang pada pagi hari ini sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda, tetap semangat ya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan di hari ini tentunya akan membawa berkah untuk kita semua.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1, tadi sudah dihadirkan juga ya dua buah lagu spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini, Putri.
1: Iya, betul sekali.
0: Aku dari tadi ngelihat kamu tuh kayak banyak murung gitu ya.
1: Iya, bingung ya.
0: Kamu ini lagi banyak murung, lagi berat banget apa gimana gitu?
1: Enggak, aku lagi bingung bagaimana memahami hidup yang sangat membahagiakan ini.
0: Aduh, alhamdulillah ya, rabbil alamin.
1: Rasanya tuh kayak pengen berpikir terus ya.
0: Oh gitu ya. Tapi kamu pernah gak sih dengar ungkapan tuh kalau lagi banyak pikiran tuh jadi kelihatan lebih tua? Setuju gak sih sama
1: iya apa sih, beberapa orang seperti itu ya, menganggapnya orang yang punya banyak pikiran tuh kelihatan kayak sedikit lebih cepat tua ya.
0: Mm-mm, tapi dan ternyata benar loh, itu juga bukan sekedar perasaan aja, tapi sejumlah penelitian ini memang menunjukkan bahwa stres yang berlangsung terus-menerus memang bisa mempengaruhi tubuh. Mulai dari kulit, kualitas tidur, hingga proses penuaan di tingkat sel.
1: Oke.
0: Nah, kemudian saat kita mengalami stres, benar-benar ya. Nah, saat kita mengalami stres, tubuh ini akan memproduksi hormon stres seperti kortisol. Nah, dalam jangka pendek, ini akan membantu tubuh tetap siaga. Tetapi jika berlangsung lama, kondisi tersebut bisa memicu peradangan, peningkatan stres oksidatif, serta mengganggu proses regenerasi sel tubuh. Akibatnya kenapa? Akibatnya tanda-tanda penuaan bisa muncul lebih cepat.
1: Iya, dampaknya gak selalu langsung kelihatan. Iya. Ada yang mulai kelihatan jadi kayak cepat lelah ya. Kayak barusan tidur-tiduran.
0: Ini kelihatan banget ya, kayak stresnya akut banget gitu ya.
1: Kemudian kualitas tidur jadi menurun ya.
0: Berarti kulit, aku bukan, aku tidak
1: kulit
0: menurun.
1: Kelihatan kusam, bukan.
0: Enggak juga lah ya.
1: Enggak, garis halus kelihatan lebih enggak, cepat, bukan juga.
0: Bukan.
1: Ya ini beberapa contoh ya, tubuh juga kelihatan lebih cepat menurun kalau dibandingkan biasanya. Stres juga bisa mempengaruhi aliran darah dan jadi proses pembentukan sel kulitnya jadi kelihatan kayak kurang seger gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kayak kesumbat gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jaga kesehatan bukan soal makan sehat dan olahraga aja, Ci. Tapi juga kasih ruang untuk pikiran istirahat ya. Jadi aktivitas sederhana seperti tidur yang cukup, bergerak aktif, punya waktu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian?

0: Baik, berikutnya Pro 1 di Purwakarta pagi ini tadi sudah ada Kahitna ya, dihadirkan spesial sekali lagi untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini.
1: Iya, dan masih ada 20 menit ke depan untuk temani Anda di Purwakarta pagi ini dengan menghadirkan beragam informasi menarik.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baik, pendengar Pro 1, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu di Purwokerto pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang sudah menemani kami mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, dan pendengar, kita berjumpa lagi di Purwokerto pagi ini esok di waktu yang sama. Terima kasih, saya Putri dan juga Citra.
0: Pamit undur diri, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali. Saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta siang untuk edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya pendengar, menggantikan rekan Citra Aditya dan juga Putri Pramesti Diana yang tadi sudah teman Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Saya hadir di tengah-tengah aktivitas siang hari Anda. Semoga kehadiran kami dan juga informasi serta lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur dan juga menghangatkan suasana siang hari ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

Anda masih bersama kami program Maya 1 RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ada satu info menarik terkait dengan kesehatan begitu ya. Nah, ternyata gaya hidup ini akan mempengaruhi kesehatan diri kita. Nah, pendengar, dalam acara dialog kesehatan di Pro 1 RRI Purwakerto pada Selasa kemarin, Dr. Khairul Mufid memaparkan bahwa gangguan pada ginjal seringkali bersifat senyap atau silent killer karena gejalanya baru terasa secara signifikan setelah fungsinya menurun drastis. Oleh karena itu, penerapan gaya hidup sehat menjadi tameng utama pertahanan organ ginjal. Dalam siaran tersebut, Dr. Khairul Mufid membeberkan ada 5 langkah nyata dalam menerapkan gaya hidup sehat demi menjaga performa ginjal agar tetap optimal. Beberapa di antaranya adalah air putih ya, ini merupakan cairan terbaik untuk membantu ginjal menyaring racun dan sisa metabolisme dari darah untuk dibuang melalui urin. Dan ia mengingatkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air putih minimal 2 liter atau sekitar 8 gelas sehari. Durasi ini perlu ditingkatkan jika seseorang banyak beraktivitas di bawah terik matahari atau melakukan olahraga berat untuk mencegah dehidrasi yang bisa membebani kerja ginjal. Kemudian tentu kita harus rutin beraktivitas fisik dan olahraga, karena ternyata olahraga yang teratur ini tidak hanya membantu menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas, tetapi juga efektif menjaga tekanan darah dan sirkulasi darah ke seluruh tubuh tetap stabil. Aliran darah yang lancar

0: Tahu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Dengar masih bersama kami program Sehat RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih seputar gimana sih untuk menjaga kesehatan ginjal. Masih dilansir dari rri.co.id Purwokerto, pendengar, dilansir dari acara dialog kesehatan yang sudah berlangsung pada Selasa kemarin. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan air putih sesuai aktivitas ini juga sangat disarankan. Kemudian pembatasan konsumsi garam dan gula berlebih, ini juga disarankan ya. Karena ternyata tingginya asupan garam atau natrium di dalam makanan harian ini bisa memicu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sementara konsumsi gula berlebih dapat memicu diabetes mellitus. Dr. Mufid menegaskan bahwa hipertensi dan diabetes ini merupakan dua penyakit komorbid tertinggi yang menjadi pemicu utama rusaknya pembuluh darah di ginjal yang berujung pada gagal ginjal. Nah, salah satu kebiasaan yang salah kaprah di masyarakat pendengar ini adalah dengan mudah mengkonsumsi obat anti nyeri atau analgesik dosis tinggi setiap kali merasa pegal atau sakit kepala tanpa pengawasan medis. Nah, ini dia. Jadi dokter memperingatkan bahwa penggunaan obat pereda nyeri golongan tertentu secara jangka panjang dan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan struktural internal ginjal secara permanen, begitu ya. Jadi mungkin sebelum kita lari ke obat-obatan, kita perbaiki dulu pendengar gaya hidup kita, kemudian pola hidup kita seperti apa, dan jangan lupa ya untuk tetap rutin berolahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar di manapun Anda berada, pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersiap menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi ke depan.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami program S1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami infokan dari Purbalingga. Polres Purbalingga menggelar apel Satuan Keamanan Lingkungan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dalam kegiatan yang digelar di halaman Mapolres Purbalingga diserahkan penghargaan bagi Babin Kamtipmas, Satkamling, dan 3 pilar terbaik. Penghargaan Babin Kamtipmas Teladan tingkat Polres Purbalingga diberikan kepada Bribka Yuli Andrika dari Polsek Rembang. Satkamling terbaik peringkat pertama diraih oleh Satkamling Desa Toyareka, peringkat kedua Desa Blater, dan peringkat ketiga Desa Pengadekan. Sedangkan penghargaan bagi kantor 3 pilar terbaik tingkat Polres Purbalingga jatuh kepada 3 pilar Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah Setianingrum dalam amanat menyampaikan apresiasi kepada seluruh awak Satkamling, Satuan Pengamanan, dan seluruh unsur lainnya yang telah bersinergi dengan kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purbalingga. Kapolres berpesan agar Satkamling maupun Satpam dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Babin Kamtipmas maupun Babinsa di wilayah masing-masing dalam pencegahan maupun penanganan gangguan keamanan. Selain itu bisa memanfaatkan layanan call center 110. Kapolres berharap Satkamling bisa mengambil bagian dalam menjaga keamanan lingkungan dan harus ada peningkatan kepedulian terhadap keamanan ketertiban masyarakat, berkolaborasi dengan 3 pilar yaitu pemerintah desa, kepolisian, dan TNI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dan tentu pendengar ini menjadi

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Baik, pendengar, pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Festival Nelayan Cilacap tahun 2026 ini akan digelar lebih meriah dengan rangkaian selama 6 hari. Puncak acara Sedekah Laut ini akan digelar pada 7 Juli dan dimeriahkan Expo UMKM, pertunjukan seni tradisional hingga Grand Final Duta Wisata Cilacap. Berikut Reni Tania melaporkan. Reni, silakan laporan Anda.
2: Pemerintah Kabupaten Cilacap akan menggelar Sedekah Laut yang dibalut dalam Festival Nelayan 2026. Tahun ini festival akan berlangsung selama 6 hari mulai tanggal 6 hingga 11 Juli 2026 dengan sejumlah rangkaian kegiatan yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke kota Cilacap. Puncak festival nelayan akan digelar pada Selasa Kliwon 7 Juli 2026 melalui prosesi sedekah laut yakni Larung Jolen di Pantai Teluk Penyu. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Budi Narimo, mengatakan selain mempertahankan prosesi budaya nelayan, Festival Nelayan tahun ini juga akan diramaikan berbagai kegiatan pendukung yang melibatkan pelaku UMKM hingga seniman, dan rangkaian ini diawali pada tanggal 6 Juli 2026 dengan ziarah nelayan ke Karang Bandung di wilayah selatan Nusa Kambangan. Selanjutnya nanti pada sore harinya untuk pertama kalinya akan digelar Kirab Jolen Tunggul dari titik 0 km menuju ke Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Prosesi ini menjadi inovasi baru yang membedakan festival nelayan dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Kemudian di malam harinya para nelayan akan mengikuti tasyakuran atau selamatan nelayan di Pendopo Wijaya Kusuma. Dan puncaknya akan berlangsung pada Selasa Kliwon 7 Juli, di mana Jolen Tunggul bersama dengan 9 Jolen lainnya dari HNSI dan Rukun Nelayan akan dikirap dari Pendopo Wijaya Kusuma Sakti menuju ke Pantai Teluk Penyu. Selanjutnya Jolen akan dilarung ke Laut Selatan dalam prosesi sedekah laut yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan keselamatan selama beraktivitas di laut. Berikut pernyataan Kepala Dinpora Par Kabupaten Cilacap, Budi Narimo.
3: Ini kan acara sedekah laut. Berarti mulainya itu tanggal 6. Jadi tanggal 6 pagi itu para nelayan itu akan ziarah ke Karang Bandung, di sana di selatan Nusa Kambangan. Kemudian sore harinya itu ada prosesi mengantar jolen dari titik 0 km ke Pendopo Kabupaten. Ya, kalau tahun kemarin itu jolen itu langsung dari pembuatnya langsung dibawa ke Pendopo Kabupaten. Tahun ini ya sana kan di ya antar lah di kira. Setelah itu malam, berarti malam Selasa, malam tanggal 7, itu ada kegiatan tasyakuran keselamatan nelayan. Dan tanggal 7 pagi ada kirap jolen dari Pendopo Kabupaten menuju ke Pantai Teluk Penyu. Kemudian setelah itu jolen dilarung ke Malsa. Ada 10 jolen, satu jolen tunggal punya Pemkab, yang satu pun jolennya punya HNSI, Himpunan Nelayan Indonesia, yang 8 itu jolennya kelompok nelayan.
2: Dan tidak hanya menampilkan prosesi budaya, Festival Nelayan 2026 ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan pendukung yang berlangsung hingga tanggal 11 Juli. Di antaranya ada Expo dan Pasar UMKM di Alun-Alun Cilacap, pertunjukan musik rakyat, kesenian tradisional seperti ebek dan sintren, serta berbagai hiburan masyarakat yang dapat dinikmati pengunjung. Sebagai penutup rangkaian festival akan digelar Grand Final Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi lainnya bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1 Purwokerto. YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Atso kamera ya. Rika aja apa ge? Tadi menungsa kudu sing bahagia ya, aja berduka lara lah intinya kayak gue lur. Lur, kayaknya orang cerita mau esok ya anak kedatian sing jan gawe wirang ya gue lah ya intine ya intine. Intine Rika ngerti jadi pemain cadangan, gue arep bakalan ngayem-ayem apa ya? Tetap persiapan lah. Sedalam ini kan dewek arep ana event perlombaan peringatan Agustusan. Nah biasanya kan gue ana lomba-lomba. Nah ngerti lomba-lomba salah si jenis acara gue mesinnya ana apa jenengannya kayak lomba bal-balan, lomba voli, kan gue tim ya. Nah timnya gue mesti ana pemain inti, ana pemain cadangan. Lerika ngerti jadi pemain cadangan, gue kira-kira ya apa tetap persiapan, apa ngayem-ayem ya gue ya. Monggo, nang acara topakan Banyumasan lur dewek ndopok bareng nang 6 telu loro, telu telu 6 ya. Sugeng. Sugeng siang, topakan Banyumasan.
1: Ya, topakan Banyumasan Mbak Desi.
0: Yoi, kepriwe mas. Loh, sing jenengane Agustusan kuwi kan lagi mengibaratkan biasane. Kuwi enggak ada lomba-lomba Agustusan kan ana lomba-lomba sepak bola, ana lomba voli, ana apa. Lagi sing dadi fokus pertanyaane Anggerika dipilih dadi pemain cadangan kuwi apa arep tetep latihan apa arep tetap persiapan apa kemriwe?
1: Ya intinya persiapan lah, persiapan terutama ya persiapan fisik kayak gitu.
0: Terus
1: iki ora tau bal-balan iki gitu. Lho.
0: Hah?
1: Aku sing aneh-aneh ya lomba sing bangane balap karung iki. Gitu. Maraton terutama kayak fisik jadi jaga iki lho. Yang penting fisiknya kuat ya, insya Allah ya bakal mengkata sih perbanan menang anak kalah ya lho.
0: Yang
1: jadi ada kumerja yang kalah jangan bersulah ini. Yang penting persiapan fisik lah ya, kesehatannya ya lho. Terus si kalau bilang bal-bal itu udah bisa mbok. Tergantung fisik, pikir sih fisiknya dijaga. Misalnya harap menanak grumbu ya tentunya dijaga kekuatannya gitu. Kayak terus strategi ini perang berharap perang kepribadian persiapan gitu.
0: Berarti tetap anu persiapan ya?
1: Ya jelas persiapan
0: iya,
1: ya, ya, ya kayak sih kayak Mas Wajar Galang lah. Ya tentunya persiapan lakonnya apa gitu di siapa di situ urung persiapan galang ya bingung.
0: Iya benar-benar. Jadi walaupun pemain cadangan atau jadi yang kedua harus tetap persiapan. Ya,
1: persiapan fisik dan mental itu.
0: Ya. Wes oke okay, baik.
1: Ya, ya. Salam buat Kiratun di Palu dan Sulawesi. Terus dari Tahu bahkan melakukan kopi Indo. Kiratun juga bahkan Indo kok baik. Terus sama tapi sama Yuna. Tuh, Mama Sapi, Mama Ade, Bu Ade, Mama Kusuti, Burus D, semuanya aja lah, okay. MM lah ya. Mama Desi yang menduga.
0: Inji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, topakan Banyumasan.
2: Sugeng siang. Alhamdulillah. Sehat ya Mbak Desi.
0: Inji, alhamdulillah sehat. Ibu kepripun kabare?
2: Sae.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Yen cuma ana parikan Mbak Desi.
0: Nggih, monggo.
2: Manuk basa kromone paksi. Paksi manyar mencrok nang wituri tengah sawah. Kepeduk maning karo Mbak Desi penyiar RRI sing semringah lan senantiasa bungah.
0: Yeay. Siap. Nggih, Bu Muninga.
2: Dan semeringa kayak bunga gitu. Nyong seneng kene golek ruang ya. Jen seneng
0: kayak gitu. Alhamdulillah, nggih, Bu Muninga.
2: Dikene jenengan kan dere urip ku kudu gawe sing bunga.
0: Kudu sing Bu aja aja penuh dengan duka lara lah nggih, Bu. Nggih. Niki Bu, ngomong-ngomong soal jadi pilihan kedua niki. Anggere Bu Muninga niku dados pemain cadangan napa terus pilihan kedua misalnya grup PKK apa ngapa niku nggih tetep persiapan napa ngayem-ayem lah wong anu dadi sing cadangan iki kados niku kepripun Bu.
2: Aku ya wong kawit gemenanan seneng olahraga Mbak Desi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ingat kan ana voli, ana pingpong, ana badminton, ana tenis apa jenenge tenis lapangan
0: iki.
2: Ya dengan nyong sih kenalu kudu pressing proporsional ya harus siap
0: karena
2: cadangan kadang yang wong sing anu ya mau bebet temen latihan anu paling-paling kok jadi cadangan gak
0: ikecokan
2: tapi yang sing memang proporsional ya tetap siap
0: kayaknya
2: alhamdulillah di situ ya siap lah sering bisa kena oleh hadiah Mbak Desi
0: ke dalam
2: sering oleh hadiah di gamean.
0: Oh, nggih alhamdulillah.
2: Ya tingkat RT, tingkat RW, kelurahan, kecamatan niku.
0: Sering niku nggih. Alhamdulillah.
2: Iya. Di situ tapi dong sing nom soten sing kita wis tuwa ya ora. ya alhamdulillah. Ya. Ya, kowe wingi mau njenengan ana informasi sing kon supaya ana sehat ya, Mbak.
0: Oh nggih, mau niku. Nggih.
2: Yang jam mau bengi ngrungo kena sih. Halo. Apa wingi lagi dina Selasa ya?
0: Dina
2: Selasa terusan nyong mlebu nang kon Ruang Rindu karo Mas Arya. Lah nyong menyampaikan kue lah ya panjang nomor 1 kaya kue lho. Nyenan mau ngendi kacete pokoke ya air putih ya kue. Air putih terus olahraga lu nggak nuti aja olahraga
0: aku
2: sedihnya aja apa esok ya gipyak siki wis ora teh yang gipyak
0: nah. alon-alon sing penting kelakon
2: kelakon sing penting obah apa jenenge darah kowe mengalir dengan baik kaya kowe ya is ayo bae Mbak Desi
0: yes, ya, siap
2: latihan bae nang ibadah mlebu.
0: Nggih.
2: Kowe kena salam go kae siapa? Santika.
0: Wingi
2: jare madan mriyang kae watu bae kesel bate kondangan. Eta apa jenenge gawe ni lemper kae pe sesorangan bengi dadi kesel. Moga-moga paling sehat laras anu Mas Santika. Ya terus karo Mbak Sufiati nang Semampir. Terus sedaya mawon Mas Desi kan tadi rekon pada mlebu. Ayo pada mlebu. Oh, jadi pada rame lah tentang dopokan Banyumasan kalau Mbak Desi, kan Mbak Desi ya dewekan orang-anak Batire.
0: Buat nonton Batire, Batire lagi pada sibuk.
2: Nopo kiambekan, Mbak Rini, niku sabot tang bundi, kados bundi menawi kulot kancani, sinau sokulo namung tamriki.
0: Matur nuwun. Inji.
2: Kangge panjenengan nggih mugi pati sehat laras selamat panjang umur, kulo sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
2: Uripe adem ayem.
0: Amin amin ya rabbal alamin nggih. Pumuninga ugi nggih sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topakan Banyumasan RRI Purwokerto Sugeng Siang.
3: Mekit lak pembadane nyorong dalu kok.
0: Lalilah, ricik-ricik Gunung Sari, Gelang Kalung.
3: Gelang Kalung gue. Wis.
0: Yo, ngale minggir lah. Sugeng Siang nang burine Mas Kumbang Asmara Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang. Topangan Banyumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaku-melaku maring Sidabua.
3: Cakep.
0: Baline mampir tuku soto.
3: cakep.
0: Walaupun jadi yang kedua, aku akan tetap apa?
3: Tetap setio.
0: Aduh, babakan dan angel banget ya gue ya. Ki, Rika ngerti tadi cadangan kepriwenge?
3: Aku tak jujur bae budhe sih. Angger lagi ana lomba-lomba kayak 17 Agustus kan. Ora tau dadi pemain, dadine pengatur acara sih gitu. Angger anu ngatur-ngatur kayak anu carane dadi apa sih yo? Dadi panitia lah gitu sih. Jadi ngarep-ngarep anak kenal lomba apa, jadi tugasnya siapa, biasanya kayak gue sih buat dia sih, jadi jujur gue orang tahu dari pemain gue.
0: Orang tahu dari pemain ya gue.
3: Iya. Tapi jujur gue ya, saya gak umpamane dari pemain cadangan ya tetap semangat, tetap belajar ya gue loh, tetap siap. Lama sih yang mau icik-icik kan dibutuhkan menang, ya gue buat dia sih.
0: Iya.
3: Nyolak bener ricik-ricik gue punya sih.
0: Ricik kum ricik. Ya.
3: Nyong anu setuju karo kami iki Kang Kumbang Asmara. Ya apa bae anu perlu anak persiapan lah. Masa arep anak event anu orang anu persiapan begitu saja kan kok ya hasilnya ora memuaskan iki putih sih. Walaupun apapun adanya sedikit anane nggih tetep anak persiapan iki putih sih. Gue nyolak bener cik-cik ya Bu Desi.
0: Ya sayang.
3: Nyong spesial salamnya kok Bu Desi sing lagi siaran. Karo miki anu pependen kulo niku panjenengan ipun Ustazah Muninga ingkang mandap saking antariksah. Nggih sugeng siang matur suwun kane Angku Mbak Asmara, Kang Dasrun, Kang Radun, Mama Indah,
0: Enji.
3: Nah, cengkang ge Bunda Cantika spesial lagi nengger durin sing lagi suaranya mandang serak-serak puasa ya harus aku nyindin dan maning malah nasi serak bu.
0: Oh lah kakek nyindin
3: iya kakek nyindin asli kaya orang ketang nyindin wong obong bata
0: lah
3: Bu Desi ini kebaikan matur suwun
0: Enji. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketek naik gelang kalung di sini spesial go Kang Kumbang Asmara.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Sok yang siang, ana Mbak Ayuwati, nang Sokawera, Mbak Desi, nyong tak bebeh jadi yang kedua. Jadi yang kedua gue ora enak. Ki jadi yang kedua dalam rangka apa ge? Tapi pancen anggar menjadi pilihan kalau hanya menjadi pilihan kedua mending ora susah, ya gue mendingan mundur bae ora. Tapi anggar beta maning ge. Beta maning anggar urusan sing kayak ngetim lomba-lomba kayak gue walaupun tadi pemain utawane tim cadangan gue tetap bener-bener kutu persiapan ben ora isin mengko anggar tampil nengarep ayo gue. Sugeng siang, Topokan Banyumasan.
1: Halo.
0: Halo, Topokan Banyumasan.
1: Siang.
0: Iya. Kali.
1: Mbak Yanti,
0: tengkuni Mbak Yanti.
1: Purbalingga.
0: Mbak Yanti anggar terpilih jadi pemain cadangan utawane tim cadangan kepriwe ge? Tetap latihan persiapan apa ngayem-ayem?
1: Tim cadangan nopo?
0: Ya tim cadangan lomba apakah jenenge lomba PKK, apa lomba paduan suara, apa lomba voli gue.
1: Terus
0: gue ya ngerti pemain cadangan apa tetap latihan apa lah orang susah latihan nano tim cadangan iki he gue.
1: Ya enggak apa-apa, yang penting kan ikut.
0: Sing penting melu tetap persiapan nih gue ya.
1: Ya iyalah. Nanti kan biar tahu.
0: Ya.
1: Pernah sih dulu. Iya. Ada ceritanya lucu.
0: Apa? Ulih boleh cerita. Tapi enggak bahasa Banyumasan.
1: Itu. Ya dulu apa sih? Anu, ya ikut-ikutan tapi juaranya 3 semua. Tapi dapatnya malah kan saya waktu itu masih kecil. Masih SD. Lomba itu semuanya ngaji, lomba sholat, lomba wudhu, gitu. Semuanya 3 semua. Terus malah yang 1 malah itu nangis-nangisnya iri. Saya kok dapetnya buku, gitu. Yang 1 dapetnya, kan harusnya seneng ya dapetnya jus mama kan seneng ya, Mbak. Iya, tapi kok malah nangis, marah ke saya, katanya yang disenang juara 3 semuanya dapatnya buku tulis semua sama kunci. Akhirnya buku tulis saya tak kasihkan anak bude. Iya, suruh bude sih yaudah nyan, kamu ini aja apa satu ini aja, satu apa namanya kan 3 semua. Satu itu kan dapat 5, jadinya kan 15 buku. Jadi saya dapat 5, yang 10 dikasihkan anaknya Bude. Nangis marah. Kan jus nama malah seneng ya, kalau saya malah seneng. Tapi kan, ya alhamdulillah semuanya sih alhamdulillah. Dapat buku, dapat Quran ya alhamdulillah. Nah itu uang dapatnya bukunya tak terima. Tapi malah anaknya Bude marah-marah, nangis. Ya gitulah ceritanya. Iya, buat, ya gitu. Buat Mbak Desi, selamat bertugas, terus buat semuanya kru juga selamat dengerin, selamat bertugas juga.
0: Oke.
1: Ya terima kasih Mbak Desi.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Mbak Desi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sugeng siang. Mama kek.
2: Anak apa jane lah.
0: Ke, Mak. Nyong kewi kita suwirang, Mak. Ujarku nyong, bukan udah di cadangan dok, malah nyong jebulannya kun maju. Nyong ora ngerti apa-apa, Mak. Ya nyong ki ora apa lagu, terus nyong ujarku pemain cadangan. Nyong izin, aku bukti guyonang Mbak Yanti, kia nyong di ecen, ora apa lagu. Pancen kok genyong mulanya dadi ki dadi nggo topik Rika Angger dipilih dadi pemain cadangan utawane jadi yang kedua gitu nanggon perlombaan lah. Gue tetap kudu bersiap-siap apa lah wisana pemain inti iki. Mari ngene.
2: Ya
3: Ya bersiap-siap tetap melu latihan lah. Ya mengkomongkone sih syukur ya pengen jenenge cadangan, syukur ya melu ora ya mung wis latihan niki bathi teyeng ya kowe, Mbak. Ngene Mbak Desi nangis-nangis ya Allah.
0: Anu nangis lomboan lah.
3: Iya lah. Iya ngene lambene klimis mamendoan.
0: Piap.
3: Medang apa urung?
0: Lah ya iki karo nyambi medang kopi ditumbas nang Mbak Sintia, alhamdulillah pisan kok.
3: Oh ya syukur lah.
0: Aku lagi minum kopi sing regane kena nggo tuku beras 2 kilo setengah jam. Ya kena iya kok, tapi kan anu gratisan ya nyong tak terima. Baik.
3: Iyalah, anu gratisan ya jelasnya enggak terima.
0: Anggaran tuku dewek. Nyong ora kolu, ya nyong ora kolu, anggaran tuku dewek ketokna duit dewek nyong ora kolu, Mak.
3: Ya orang udah terbangun sih nembak. Ya Allah, ngapura ya Mbak, kelewayan ya Mbak.
0: Iya, apa-apa nang gue.
3: Aku wis suwe pirang ya, nang pirang dina ora tau melu prodang do, ora tau apa, gano lagi sibuk. Gano lagi kait tahlil, jadi ini anu jam loro ngernyong bali tengah telu lah, anu ora ditampak lah ya, wis ora apa-apa nyong ayo kue. Ya nyong lagune melu bae, nyong salame enggak usah apa-apa sih karena mlebu kowe maring dobokan Banyumasan, Mbak.
0: Wah, wis akeh banget.
3: Akeh banget ya. Iya, kowe nggo bomun loro-loro terus dalam suwadi, Pak Radun, Pak Dasrun, Mr. Balo, Mr. Guder, Pak Umbeng, Mama Cantika, Bu Yanti, Mama Vera, Mama Vida, Mama Ida, Mama Ade, Mama Luna. Lah terus siapa mana ya? Mas Ferdi apa ya? Ardian, Mas Ardiansyah. Terus Mbak Siti KDM. Terus nggo kabehan bae kuwi lah nyong ora apal kabehan lah, Mbak. Nyong lagune melu bae nyong kesuwen ya wis mlebu.
0: Anji, siap.
3: Mbak Korata yang melebu ya, wis melebu aja menik.
0: Iya.
3: Sehat-sehat Mbak.
0: Anji, Mak, matur nuwun ya Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leh, kelur. Sugeng siang.
4: Sugeng siang.
0: Kakine.
4: Jadi
0: sini sih dong. Masih mumet. Yang mau kon maju. Melu lo mau nyanyi tapi orang apal.
4: Tenang ya.
0: Aku bebet dicep-cep. Gak gue kata-kata. Gak gue dicep-cep. Gak karo duit sih kake.
4: Ya, kayaknya ya cep-cep dingin. Mau gue semangat gak ada duit-duit.
0: Aku izin banget. Kayaknya udah lagi di Ece nang Mekayu Yanti. Gara-gara orang apa lagu, Nek?
4: Ya, orang senang Bandung.
0: Bakso. Nyaluk bakso sing langka sambele. Ki.
4: Halo.
0: Ki, nyong kan jan mau esuki wirang banget. Jan wirang banget. Yang ganen anu orang ngerti apa-apa. Yang ganen kon maju. Nyanyi, makili kelompok. Ya nyong ngisin.
4: Nangi boten ora isin-isin.
0: Lah, nyong kan
4: semampu mawon.
0: Lah ya nyong kan terkenale jerene nyong pinter, handal, tapi jebulene nyanyi be ora teyeng. Ya langsung harga dirine nyong langsung runtuh.
4: Ya orang anjo ketuwel ngomong teyeng.
0: Dadi nek ya anggere misal nih kakine ya dadi pemain cadangan utawane dadi pilihan kedua ya. Cara-carane ya kakine tetep anu apa jenengane?
4: Siap.
0: Persiapan nih.
4: Yo cadangan ya gelem kok pengharapannya gelem.
0: Ya.
4: Sing penting ya usaha ayo tetep ya mangkat kaya gue. Ya mau ngomong kaya sih gabruk-gabruk kaya gue.
0: Iya.
4: Ini makanya ini tuh mati sih.
0: Iya.
4: Ya salamnya enggak gue terus deh.
0: Yes.
4: Yang suaranya enggak karpangnya ya terus deh. Bapak pola. Ya terus enggak buita ini kota sari. Kumpul lorong-lorongnya. Terus Pak Hatim, Pak Dasun, Pak Gunung, Mama Ade, Pak Rizwan Rone, Sebenciang. Nina Siti, Mbak Wati, Mbak Darisa, Herman, Manto, terus Mbu Indah, Pak Darani Wati, Mama Santika, Kendo, terus Mr. Palo, Mak Kumbang, ya juga siang. Dari mau Mbak Desi, disini salamin juga Mbak Komani, Bodan,
0: Bodan.
4: Mbak Desi ini waktunya Mbak Desi. Kali mam napa sih Mbak Desi?
0: Boten, niki karo lagi ngerokna kaki nek matur tak ngerokna tak panpanaken.
4: Oh karo tematna salane.
0: Nggih.
4: Ya madane kaki nek ngerake ngendi aku kudu tematna Mbak Desi.
0: Kudu tematna, kudu dirongokna kaya ngono.
4: Ada nek ora tematna kok di ngomongin gremnya mau orang kena.
0: Kena cok kaya gue kok.
4: Nggih. Wani tenan niku Mbak Desi. Ada lagi nih ngomong di tempat mana lagi kalau di ngaruh ada tempat nih kalau di ngomong anu kerennya orang kena.
0: Kerennya orang kena ya benar.
4: Ini mata lu mbak Desi.
0: Inci.
4: Sehat ya di mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, topangan Banyumasan.
5: Sugeng siang, dopo kali mbak Desi.
0: Inci. Amin kepripun kabare sehat.
5: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah. Niki Pak Mamin yang cara-cara niki mikir lagi wirang. Wong anu durung apa lagu yang anen kon melu lomba makili kelompok. Wong ujar kon pemain cadangan yang nyong ayem-ayem nari kanger. Dedadakna pemain cadangan kira-kira ri kanger pas lomba-lomba kayak gue tetep persiapan apa ngayem-ayem dong anen.
5: Ya ayam, tapi kok ada gelagepan.
0: Nah, gue.
5: Paling-paling ya nangis tangan dalam.
0: Ya.
5: Acara apa sih, Mbak? Mau, Mbak?
0: Lanu niku acara wali murid.
5: Oh, wali murid. Oh, perpisahan, gue.
0: Iya, perpisahan. Karena caranya kon maju.
5: Nah, ya soalnya gue mau tengah sekolah sih, mau tengah makili lomba lah.
0: Nge pun ini balik kintu salam, nge sinten mawan ini semending baik waktunya bisa rentang.
5: Mau ini salamnya gue kesedoyok ke mawan, makin ini ngenuk kaki racun.
0: Oh nge.
5: Yang penting gue sakit buat tol, nge serang pangkali Mbak Desi.
0: Alhamdulillah.
5: Pertama pun itu, nge bungkus petak sih ngilang. Lagune apa Mbak mungkin Mbak?
0: Niki lagune nggih eling-eling ben kon padha eling.
5: Nggih, eling-eling kaki racun sing padha eling nggih. Kabehan bae penggemar RRI Purwokerto.
0: Nggih.
5: Eling sing padha sehat.
0: Oke.
5: Apa ya menjalani bulan-bulan Islam nggih ya. Iya, terus berkah banget.
0: Terus
5: mengapa kiai suwadi apa ini ya?
0: Kidang suwadi.
5: Jadi pokoknya kabeh bae padha sih tak tunggu eling-eling ya. Matur nuwun kelila.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur yang tok pamitan ki karo persiapan jam 1 nyong maca warta siang. Pokoknya jam mari ngendi-ngendi tetep nang Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.
1: 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta siang. Pendengar, akses layanan kesehatan jiwa di Banyumas Raya kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Kamis 18 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 mengenai kejutan Timnas Kongo dan kemenangan Inggris atas Kroasia di akhir berita. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, relawan ODGJ Banyumas, gerakan kegiatan kemanusiaan untuk terus bergerak, memberikan pendampingan sekaligus juga mengedukasi publik agar tidak lagi mengucilkan para penderita orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di tengah kuatnya dinding stigma buruk nasional. Maksud kami stigma buruk sosial. Dan selengkapnya kita akan dengarkan bersama Ananda Rizky.
1: Di tengah kuatnya dinding stigma buruk sosial, keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal inilah yang menggerakkan para relawan kemanusiaan untuk terus bergerak memberikan pendampingan sekaligus mengedukasi publik agar tidak lagi mengucilkan para penderita di lingkungan sekitar. Sabto Adi Wibowo, seorang relawan dari organisasi ODGJ, menjelaskan bahwa kepeduliannya muncul karena melihat sudut pandang masyarakat yang masih sering menyamaratakan semua ODGJ sebagai sosok yang menakutkan atau bahkan menjijikan. Padahal menurutnya, gangguan jiwa memiliki banyak jenis dan tingkat keparahan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dipukul rata.
2: Karena orang-orang seperti itu kan kadang masih menerima stigma negatif di masyarakat karena pemandangan orang untuk orang-orang seperti itu kan semua itu sama. Seperti itu yang tidak karuan ataupun orang yang menakutkan atau bahkan menjijikan. Nah, dari situ saya ya sedikit peduli lah. Saya sisihkan waktu lah untuk peduli dan prihatin dengan orang-orang seperti itu.
1: Lebih lanjut, Sabto mengungkapkan bahwa kondisi ODGJ di lapangan saat ini masih sangat memprihatinkan karena mayoritas masyarakat dan pihak keluarga masih minim informasi terkait akses pengobatan. Sejauh ini, bentuk pendampingan yang dilakukan oleh para relawan masih berfokus pada tindakan evakuasi ke rumah sakit serta menjalin komunikasi intensif dengan pihak keluarga pasien. Namun, proses pemulihan ODGJ kerap menemui jalan buntu karena terbatasnya waktu perawatan di fasilitas medis. Padahal pasien tidak bisa langsung sembuh total hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Oleh karena itu, ia menilai perlunya kelonggaran regulasi dari pihak BPJS maupun Kementerian Sosial untuk memperpanjang masa perawatan intensif pasien agar tidak mudah kambuh.
2: Nah, pasca dari rumah sakit itu kan yang berat. Nah, dari keluarga itu mungkin banyak yang belum paham, makanya banyak orang-orang seperti itu yang kambuh kembali ataupun juga perlu penanganan kembali. Nah, disitulah perlunya adanya ya kayak semacam sosialisasi lah, mungkin di setiap kelurahan atau setiap kewilayahan RT atau RW di saat ada kumpulan seperti itu ya lebih banyak diterangkan lah bahwa orang-orang seperti itu ya bisa kita kontrol dengan cara yang benar.
1: Tak hanya berhenti pada penanganan medis, tantangan terbesar yang dihadapi mantan penderita ODGJ justru muncul saat mereka mencoba kembali produktif, di mana riwayat kesehatan jiwa kerap menjadi batu sandungan utama yang memicu diskriminasi di dunia kerja. Hal ini dinilai memperburuk kondisi psikologis mereka yang sebenarnya sedang berusaha bangkit dari trauma. Terakhir, Sabto menyampaikan harapannya agar pemerintah hadir memberikan solusi jangka panjang, salah satunya dengan menyediakan wadah nyata berupa pelatihan kerja ataupun lapangan pekerjaan khusus. Fasilitas ini sangat dibutuhkan bagi para ODGJ yang kondisinya sudah stabil dan terkontrol agar mereka bisa kembali mandiri dan diterima oleh masyarakat luas. Ananda Rizky melaporkan.
0: Ya, pendengar, akses layanan kesehatan jiwa menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat. Bagaimana pendapat warga Banyumas mengenai kemudahan mendapatkan layanan kesehatan jiwa saat ini? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
3: Menurut saya masih ada tantangan dalam hal ini, terlebihnya pada stigma kesehatan jiwa di masyarakat, yang mana selain perlunya perluasan atau peningkatan layanan, diperlukannya juga edukasi kepada masyarakat luas agar mereka-mereka yang memang butuh pertolongan itu berani dan frontal untuk meminta pertolongan itu.
4: Ya menurut saya untuk layanan kesehatan jiwa sekarang semakin mudah aksesnya. Namun untuk mempertahankan itu semua diperlukan sosialisasi yang masif dan meluas. Sehingga seluruh lapisan masyarakat juga dirangkul. Setidaknya lapisan masyarakat itu tahu bagaimana prosedur, bagaimana caranya. Dan masyarakat semakin tergerak dan terdorong untuk untuk kontrol kesehatan jiwa, terutama untuk lapisan masyarakat yang semakin rentan, begitu sih.
0: Ya, pendengar, akses layanan kesehatan jiwa di wilayah Banyumas Raya terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah dinilai semakin memberikan perhatian terhadap layanan daerah dinilai semakin baik. Dan hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas Agus Riyadi dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauziah. Silakan Vinta.
5: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas, Agus Riyadi S.Kep NS, dan akan membahas mengenai akses layanan kesehatan jiwa di Banyumas Raya. Pak Agus, boleh dijelaskan Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jiwa khususnya di Banyumas yang saat ini Bapak amati dalam beberapa tahun terakhir Pak?
6: Yeah. Oke, untuk hasil dari pengamatan saya ya, di analisa saya, kebetulan saya di Banyumas di jiwa itu dari tahun 97, jadi sudah hampir 30 tahun gitu ya. Dan perkembangan yang dari waktu itu ya sangat sederhana sekali ya. Dan 10 tahun terakhir ini luar biasa, memang perhatian dari pemerintah daerah khususnya Banyumas untuk pelayanan kesehatan jiwa gitu. Dibuktikan dengan sekarang makin menjamurnya pusat layanan untuk kesehatan jiwa. Kalau dulu kan hanya di tempat saya ya, di Banyumas gitu. Tapi sekarang sudah banyak sekali ya di rumah sakit yang membuka layanan jiwa. Seperti di Aji Barang, RSUD, kemudian di Margono juga. Yang di negeri yang swasta juga sudah banyak di Jaga Medika, kemudian di Buntu Medika. Kalau di Banjarnegara juga sudah ada ya, di RSUD Banjar, RSUD Purbalingga. Jadi hampir semua RSUD di wilayah Banyumas Cakep itu sudah melayani kesehatan jiwa gitu. Jadi memang sudah perkembangannya sudah sangat cepat gitulah. Dan keterjangkauan itu juga akan meningkatkan masyarakat biar lebih apa tercover begitu. Okay. Sampai masyarakat yang paling mungkin terpencil gitu.
5: Oke, Pak, kalau boleh tahu sebenarnya siapa saja sih Pak yang dapat mengakses layanan kesehatan jiwa ini, dan kalau boleh tahu gimana sih Pak alur pelayanan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi sendiri Pak?
6: Ya untuk semua bisa mengakses ya, dari anak-anak, dari ibu-ibu, remaja, dewasa, bahkan lansia ini, jadi semua bisa mengakses. Karena apa? Sekarang tren gangguan jiwa tidak seperti dulu ya. Sekarang banyak juga anak-anak gitu kan, remaja atau bahkan lansia ya, kalau mungkin mbaknya mau berkunjung di tempat kami di polisi itu banyak sekali lah pasien dengan lanjut usia yang dia kena gangguan jiwa. Jadi semua kalangan bisa mengakses di tempat kami ya, di khususnya di Banyumas begitu ya. Artinya pelayanan kami sudah komprehensif dari anak-anak sampai lansia, kita bisa melayani begitu. Karena masing-masing masalah jiwa kan beda-beda ya, antara dari anak sampai lansia juga beda-beda gitu. Jadi semuanya bisa mengakses.
5: Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kendala apa saja sih Pak yang sering dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan jiwa sendiri Pak?
6: Ya, ada beberapa kendala yang masih terjadi begitu. Yang pertama adalah stigma begitu. Jadi banyak masyarakat yang masih memandang buruk pasien gangguan jiwa begitu. Artinya mereka adalah penyakit yang dianggap penyakit apa gitu. Dipandang sebelah mata begitu, tidak diperhatikan. Sehingga ketika itu tidak diperhatikan ya akan berdampak pada pasien gitu kan. Artinya pasien tambah buruk, bahkan bisa bisa sampai merugikan lingkungan begitu. Ini satu ya, stigma itu ya. Jadi ketika gangguan jiwa itu dipandang sebelah mata. Ketika pasien belum menampakkan gangguan jiwa yang berat, ya masyarakat belum mengobatkan itu. Tapi ketika sudah ngamuk, sudah merusak, baru dia dibawa ke tempat layanan jiwa. Harusnya kan sebelum sampai terjadi gangguan jiwa yang berat, ya sudah diberikan layanan sehingga bisa disembuhkan, bisa diobati. Okay. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya adalah akses, Mbak. Banyak sekali pasien-pasien kami, ya. Saya kemarin rapat juga di Polres begitu. Ada Dinsos, ada Satpol PP, ada Polres, ada Dinkes juga. Itu akses, Mbak. Akses itu ada pasien jiwa yang dia mungkin pakai BPJS gratis, ya, begitu ya. Tapi ketika dia kesana kan harus transport, harus punya biaya untuk kesana. Kadang keluarga tidak mampu, ya, tidak punya biaya karena jauh. Apalagi ke Banyumas, misal dari daerah yang Gumbir, yang Poso itu kan harus berapa ratus ribu gitu. Meskipun obatnya gratis begitu. Nah, itu yang menjadi masalah, ya. Artinya akses itu yang terlalu jauh. Yang ini perlu perlu penanganan dari berbagai macam stakeholder di Banyumas, tidak hanya rumah sakit lah. Dari semuanya harus terlibat begitu. Itu paling itu, Mbak.
5: Oke, siap. Terima kasih Pak Agus atas wawancara bersama RRI.
0: Ya, pendengar, warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Prokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pameran fotografi Yunsin Fracture menjadi wadah bagi para fotografer muda untuk menampilkan karya yang mengangkat tema tentang kehadiran manusia atau human presence. Dan selengkapnya kita akan dengarkan Ilham Ramdhani.
7: Pameran fotografi eksperimental Unseen Fracture yang digelar pada Sabtu 13 Juni 2026 menghadirkan berbagai karya bertema human presence atau kehadiran manusia. Pameran ini menjadi ruang bagi fotografer muda untuk mengeksplorasi beragam perspektif tentang manusia melalui media visual. Salah satu penggagas pameran, Irwan Syah, mengatakan tema tersebut dipilih karena memiliki makna yang luas dan dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk karya fotografi. Menurutnya, tema manusia memberikan ruang eksplorasi yang besar bagi para fotografer untuk menyampaikan ide dan pengalaman melalui karya visual. Salah satu karya yang dipamerkan berjudul Kind Presence yang menggambarkan perasaan seolah diawasi meski sendirian. Pameran ini melibatkan siswa dan alumni SMK Negeri 1 Purwokerto serta bertujuan mengenalkan fine art fotografi kepada masyarakat Purwokerto melalui pendekatan fotografi eksperimental.
8: Jadi kami ngambil tema manusia ini karena tema ini cukup luas, ya, untuk didapatkan dan banyak sekali perspektif yang didapatkan gitu. Tujuan pertama, saya ingin mengenalkan fine art fotografi, ya, khususnya mungkin pada pendekatan eksperimental ini. Karena di Purwokerto sendiri, industri fotografi itu didominasi oleh fotografi komersial, ya, seperti foto studio, foto wedding, foto wisuda, dan lain sebagainya. Yang terlibat di acara ini teman-teman kami. Semuanya itu dari siswi SMK 1, termasuk saya sendiri sebagai alumni SMP 1 juga.
7: Salah satu pengunjung, Bagas, mengaku tertarik datang ke pameran karena tema human presence yang diangkat dinilai cukup unik dan jarang ditemui pada pameran fotografi lainnya. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan mampu menghadirkan beragam interpretasi tentang keberagaman manusia sehingga memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung.
9: Saya tertarik ke acara ini karena sebelumnya saya juga suka di bidang fotografi seperti ini. Jadi ada tema juga yang diangkat, jadi cukup menarik, temanya adalah eksistensi manusia. Jadi, dan juga ada jarang ada acara seperti ini yang temanya tentang eksistensi manusia. Jadi saya cukup tertarik. Lalu untuk kedepannya, saya harap acara ini bisa semakin besar, ya, bisa ditayangkan seperti di Heterospace atau mungkin di Unsud gitu.
7: Melalui Unseen Fracture, para fotografer muda tidak hanya menampilkan karya visual, tetapi juga mengajak masyarakat melihat berbagai perspektif tentang kehidupan dan keberadaan manusia. Pameran ini diharapkan dapat menjadi ruang apresiasi sekaligus mendorong perkembangan fotografi di Purwokerto. Ilham Ramdhani melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan dilakukan oleh petugas yang mengajukan sejumlah pertanyaan sesuai dengan kuesioner resmi SE 2026. Berikut laporan Fitri Hasanah.
10: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai bentuk keteladanan. Petugas sensus melakukan pendataan kepada jajaran pejabat daerah mulai dari bupati, wakil bupati, jajaran Forkopimda, sekretaris daerah, kepala OPD, hingga kepala bagian di lingkungan Pemkab Purbalingga. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menyampaikan bahwa pendataan dilakukan oleh petugas yang mengajukan sejumlah pertanyaan sesuai dengan kuesioner resmi sensus ekonomi 2026. Keterlibatan aktif para pemimpin daerah ini diterangkan Slamet sengaja dilakukan untuk memberikan contoh nyata dan membimbing masyarakat agar bersedia menerima petugas sensus yang datang secara door to door sehingga memicu sikap kooperatif warga untuk memberikan jawaban yang jujur dan akurat. Selain sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, keterlibatan ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyukseskan program Satu Data Nasional demi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa depan. Slamet juga mengimbau kepada seluruh jajaran birokrasi untuk memberikan dukungan penuh tanpa perlu perlakuan khusus. Dengan dimulainya pendataan dari para pucuk pimpinan daerah, Slamet berharap masyarakat Purbalingga tidak ragu menyambut petugas sensus demi suksesnya sensus ekonomi 2026.
11: Pendataan kepala daerah diawali oleh pendataan di tempat Mas Bupati tadi menanyakan terkait dengan pertanyaan yang ada di kuesioner sensus ekonomi 2026, dilanjutkan dengan pendataan Mas Wakil Bupati, dan di saat yang sama sebagian tim kami sedang melakukan pendataan pimpinan daerah Forkopimda dimulai Kajari. Jadi diharapkan sehingga bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga bisa menerima kedatangan petugas, memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya, dan menyampaikan bahwasanya data yang dikumpulkan terjamin kerahasiaannya oleh negara.
10: Slamet menambahkan, merespon kekhawatiran yang kerap muncul di masyarakat, BPS Purbalingga menegaskan dan meyakinkan warga bahwa proses pendataan ini sepenuhnya aman, data yang tersensus terjaga kerahasiaannya serta bukan untuk keperluan pajak. Untuk mengantisipasi penipuan, masyarakat diminta memastikan bahwa petugas yang mengunjungi kediaman atau tempat usaha mereka adalah petugas resmi BPS yang dilengkapi dengan atribut lengkap, diantaranya rompi khusus sensus, tanda pengenal resmi, dan surat tugas resmi dari BPS Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang.
12: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Ya, pendengar, Portugal ditahan imbang Republik Demokratik Kongo pada laga pertama mereka di Piala Dunia 2026. Sementara Inggris sukses menaklukkan Kroasia. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Rehan.
13: Kejutan terjadi pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026. Timnas Republik Demokratik Kongo berhasil menahan imbang salah satu favorit juara Portugal dengan skor 1-1. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat itu, Portugal unggul lebih dulu ketika laga baru berjalan 6 menit lewat gol João Neves. Kongo kemudian membalasnya pada masa injury time babak pertama lewat gol Yuana Wisa. Pada laga ini, mega bintang Cristiano Ronaldo dibuat tak berkutik. Statistik mencatat bahwa Ronaldo hanya melakukan 25 sentuhan bola sepanjang 90 menit. Pemain berusia 41 tahun tersebut bahkan hanya sekali menyentuh bola di kotak penalti lawan, serta tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dan dribel sukses. Selain itu, hasil imbang ini juga memperpanjang kebuntuan Ronaldo di ajang internasional bersama Seleção. Ronaldo kini telah mencatatkan 10 pertandingan beruntun tanpa mencetak gol bagi Portugal di ajang Piala Dunia dan Piala Eropa. Gol terakhirnya bagi Portugal di kedua ajang tersebut tercipta saat melawan Ghana di fase grup Piala Dunia 2022. Sementara itu, drama 6 gol tercipta saat Inggris menang 4-2 atas Kroasia pada laga perdana grup L yang berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Harry Kane menjadi bintang kemenangan The Three Lions lewat 2 golnya, masing-masing pada menit ke-12 dan 42. 2 gol timnas Inggris lainnya dicetak oleh Jude Bellingham pada menit ke-47, dan Marcus Rashford pada menit ke-85. Sementara gol-gol dari Kroasia dilesakan Martin Baturina pada menit ke-36 dan Petar Musa pada masa injury time babak pertama. Bagi Harry Kane, brace-nya ke gawang Kroasia membuat dirinya sejajar dengan Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di putaran final Piala Dunia. Gol tersebut membuat koleksi Kane menjadi 10 gol di Piala Dunia, menyamai rekor sang legenda yang telah bertahan sejak 1990. Selain itu, penyerang Bayern Munchen tersebut juga menjadi pemain kedua dalam sejarah Inggris yang mampu mencetak gol pada 3 edisi Piala Dunia berbeda, menyusul David Beckham. Sementara itu, kemenangan atas Kroasia juga mengakhiri catatan buruk Inggris saat menghadapi tim elit dunia di putaran final Piala Dunia. Sebelum laga ini, timnas Inggris tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir melawan tim yang berada di 15 besar peringkat FIFA dengan catatan 2 kali imbang dan 7 kekalahan.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Ya, pendengar, informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi Kamis 18 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya, Desi Natalia, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut adalah kita. Ke pantai nyari gurita. Guritanya dimasak tom yum. Ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bareng apa nih? Bareng penyiar yang sukanya.

dikirimkan atuh di 6323336308111594091. Yang tahu lagu ini pasti nyanyi sambil mes.

0: Maggie Diaz, Konco Mesra, pendengar. Aduh, ini lagunya relate banget ya. Sekarang ini kan kita pertemanan, mau laki-laki mau perempuan, bisa sedekat itu ya, atas nama persahabatan. Tapi kalau pendengar Pro Dangdut pernah, ayo nih, pertanyaannya mandan-mandan mepet jurang ya, pernah gak sih punya Konco Mesra? Nah, ini dia. tapi jangan ya, masa pertanyaannya kayak gitu nanti malah bikin ribut tetangga gak sih? Yowis lah, tapi yang pasti lagunya Maggie Diaz ini didaur ulang dari lagu Konco Mesra dari Nela Karisma ya. Ini juga berbagai banyak versi lagu ini itu ada. Dan ini adalah versi yang bahasa Indonesia. 632336, yuk. Di siang hari ini yang mau gabung di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita coba lagi 632336-0811-0540-9. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Yeah. Nah, kayak Kang Kumbang Asmara kayaknya Konco Mesranya banyak ini.
1: Konco Mesranya termasuk Mbak Desi.
0: Yeay, Mesra di udara ya.
1: Terus Mbak Inka. Terus Mama Luna, Mama Tampika. Lagunya apa gue?
0: Lagunya Kusala Menilai dari Kania.
1: Terus?

0: dari
1: salam menilai baik lah.
0: Apa?
1: Jangan salam menilai, Mbok.
0: Ya, wes. Salamnya buat
1: salam
0: siapa?
1: Buat Kiratun, terus juga buat Purusti, Mama Ida, terus juga buat Mas Satrika, Mama Ade, Mama Siva, Kali Tahrun, Kiratun, Kivalo, terus Pak Suwati Dalange, terus Kitahrun, terus Abu Engang, terus Pak Adiansa, terus Mister Gudel, terus Mister Genjot, terus juga buat Pak Suwati, Dalange bisa. Juga buat semuanya sajalah. Mama Ida. Mohon maaf, Mbak. Mbak ada semua juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dibilangnya Mas Kumah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan?
2: Dengan Pak De Martono di Purbolinggo.
0: Pak De Martono apa kabar?
2: Iya, baik dan berasa palafia.
0: Alhamdulillah. Ya. Gimana Purbalingga, udah mendung atau panas nih?
2: Ya, cuaca cerah, situasi aman terkendali.
0: Oke, baik.
2: Selanjutnya, ya.
0: Selanjutnya apa nih?
2: Iya, selanjutnya.
0: Pak Martono, nih tadi kan aku buka pakai lagunya Maggie Diaz ya, Konco Mesra. Nih Pak Martono pernah punya Konco Mesra nggak?
2: Mas Raja punya.
0: Siapa tuh?
2: Ya, Bu Desi.
0: Loh, di udara ya, ya tapi ya.
2: Bentar, gak ketemu kok di jalan, kok gak ketemu-temu lah.
0: Waduh, kayak gitu ya. Oke deh. Mau bagi salam buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat Pak Kudadianto, Pak Samsudin, Pak Suwarno, Pak Edi Sutarman, Pak Rusidutan, Pak Nedisa, Pak Gusti Sri Wisodo, Bu Devi, Bu Erva Usman, Bu Ida Kanyawati, Bu Okti, Bu Tia Damayati, Bu Dian Ermawati, dan Bu Aurelia Gata. Selamat mendengarkan. I love you so much.
0: I love you so much.
2: Ya boklah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belakangnya Pak Martono, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bu Desi.
0: Iya.
3: Bukan yang orang kerasa.
0: Lu kepriwensi. Makan siang pakai jangan apa?
3: Lah kalau jaluping.
0: Makan siang pakai jangan kangkung. Jangan kangkungnya dikancani kerupuk.
3: Cakep.
0: Awan-awan ora susah bingung.
3: Yang apa bingung? Terus eh?
0: Buka baik radione anak penyiar sing paling apa?
3: Paling sempurna.
0: Raja pun. Jajal di bener
3: nak. Oh iya, okay. Paling cantik luar biasa.
0: Bukan ya. Uka, burine kan Uka, wis dikali oh, berarti kayak gitu.
3: Berarti penyiar paling kocak.
0: Ora pas ge. Ngotisit kayak awan-awan iya. Mangan jangan kangkung.
3: Cakep.
0: Jangan kangkung dikancani karo iwak nila.
3: Cakep.
0: Awan-awan ora susah bingung.
3: Ya, terus
0: gabung bae nang Pro Dangdut-Dangdut adalah kita.
3: Kita. Kuwi nembe butul kuwi.
0: Nembe ke butul ya walaupun dipaksa. Ya jal Rika gawe pantun.
3: Hah?
0: Rika gawe pantun Rika.
3: Anyong kau anu kae anu wakil kumbang aswala bae lah. Anu nyong biasa orang gawani pantun nyong gawene anu apa sih yo? Gawene masalah.
0: Alah kae.
3: Madang Ibu Desi.
0: Ya.
3: Madang laut jangan lumping.
0: Ih enak temen nyong iki ta anu karo kae.
3: Karo apa?
0: Halo anu ora tidokan anu manden bermerek mengko malah rika.
3: Sing iku ya. Nyong ge asale ceritane ge wayange ana sing bodol, wayang buta, bodol dadi cocoki go anu jangan nih gue.
0: Iya.
3: Budesi, Budesi. Lagunya apa Budesi?
0: Lagunya Keku Salah Menilai Aduh Engkang Lagi Sayang Sayangnya.
3: Lah Aduh Engkang baik gue.
0: Aduh Engkang.
3: Iya. Iya. Aku salamnya spesial buat Budesi. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Ada Kaki Dasun, Kaki Radun, Kaki Junong, anak Mama Ade, anak Bunda Cantika di Gerduren, anak Kangkung Bang Asmara, anak Punguninga, anak Mama Ida, urung mlebu ya Mama Ida ya Bu Desi.
0: Tereng.
3: Oh iya, kayaknya lagi anu kain dia lagi sibuk gawe pantun ke sini modelnya kayak pinter gawe pantun kok Bu Ida kok.
0: Iya.
3: Yakin kreatif banget kok main kok. Terus kan gue Mbah Mar karo Mbah Selamet. Teng Sawangan Kebasen Sugeng Siang Kang Ibu Desi ini kebagian matur nuwun. Lagu ini ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
0: Halo.
4: Halo.
0: Kali sinten iki? Halo.
4: Dangdut adalah kita. Halo.
0: Iya, dangdut adalah kita. Sama siapa
4: iya,
0: ini?
4: Pak Anton ini, Pak Anton di PLTU Cilacap.
0: Pak Anton di PLTU Cilacap, gimana Cilacap hari iya. Ini Pak Anton?
4: Panas ya, panas.
0: Panas
4: ya.
0: Banget.
4: Saya dalam perjalanan ini di mobil menuju Purwokerto.
0: Iya, mau jalan-jalan kemana nih Pak?
4: Mudah-mudahan tidak goyang-goyang suaranya ya. RRI bagus ini, saya monitor di radio mobil.
0: Oh, alhamdulillah. Pakai apa Pak? 93 atau 98?
4: Di mana?
0: Pakai frekuensi 93 atau 98?
4: 93 ya.
0: 93, oke, baik.
4: Iya, anu mau ini request lagunya apa ini ya?
0: Ya, lagunya ini ada Ku Salah Menilai, ada Do Engkang, Lagi Sayang-Sayangnya.
4: Oh iya. Yang ikut aja lah ini.
0: Ikut aja.
4: Ada drama perjalanan sendirian. Sambil pegang puter-puter.
0: Oke, baik. Sambil.
4: Jadi, selamat datang untuk semuanya. Terutama untuk Mbak Desi yang lagi bertugas.
0: Siap.
4: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Terima
0: Amin.
4: Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Anto. Di PLTU Cilacap lagi mobile menuju ke Purwokerto. Naik mobil sambil monitor Pro Dangdut. Wis tak kancani Pak. Saya temani Pak Anton dan juga mungkin buat pendengar yang lagi mobile juga di jalan. Enak kan dengerin radio kayak berasa ditemenin padahal sendirian. Yang mau gel-gel pokoknya sampai jam 3 aja ya. Yuk kita bareng sama Kania. Ku Salah Menilai.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Purwokerto siang ini.
4: Purwokerto siang ini.
5: Selamat siang Mbak Desi, ada Hilmi di Purbalingga. Kalau aku sih nggak percaya ya, pertemanan laki-laki dan perempuan pasti salah satunya ada rasa. Kalau misalkan TTM-an atau konco mesra ya gimana ya? Oke deh, terima kasih Mbak Turun. Apa kabar buat Mpok Lita yang ada di Purwakerto? Konco mesra ya Mbak? Ya kalau aku konco mesranya mah suami, udah sah, udah halal. Alhamdulillah ya, semoga ini bisa jadi inspirasi. Boleh mesra-mesraan tapi kalau sudah sah begitu ya Pak Lita ya. Salamnya buat semua, salam kenal buat Mbak Desinya juga. Selamat bertugas, semoga sukses selalu, amin. Apa kabar? Ada Mbak Tias di Sokaraja. Aku setuju sama Pak Lita ya, kita mesra-mesraannya harus dengan pasangan yang udah sah Mbak. Jadi jangan bikin dosa ya. Setuju banget nih. Jadi kalau konco mesra, kalau sekedar lagu enak juga buat dijadikan teman joget siang hari ini ya. Oke, buat Mbak Desinya selamat bertugas, semoga sukses selalu, amin. Matur nuwun, terima kasih. Hai, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Ibu Juwita nih di Cirebon, monitor Purwakerto pakai streaming, suaranya jernih banget. Salam kenal buat Mbak Desinya, semoga full senyum

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
5: Am.
4: Iya dek. Ada apa?
5: Ini om, air minumnya ketinggalan.
4: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
5: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
4: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Baik, kita buka lagi yuk 632336 atau di 0811 540911. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama Ida, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Ya, sehat, aku nunggunya lama banget.
0: Iya, Allah melasine. Mama Ida punya konco mesra enggak?
1: Konco mesranya ya bapaknya Diva.
0: Iya, udah sah. Ya,
1: ya yang di udara itu teman kecil latihan piano. Dalam Suwati ya.
0: Oh, teman kecilnya Mama Ida ya ternyata.
1: Yang melatih Haji Oma Irama.
0: Oh iya, masa sih?
1: Iya.
0: Keren banget. Ya ampun, luar biasa. Oke. Baik. Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa dong? Monggo.
1: Pantun dulu ya.
0: Oh, boleh. Boleh.
1: Salam tuku duren arep RRI. Durene wadai 10 iji kan di jalan-jalan.
0: Cakep. Oh, belum.
1: Jalan-jalan ke Kejuren Purwodadi. Silaturahmi sampai sesepuh haji haji. Bedesi sambil ngomong
0: ya. Nggih. Boten-boten monggo lanjut. Cakep. Ini ada kode-kode.
1: Oke. Ya, salamnya Kang Radun, Kang Darsun, Ibu Mudingan, Ija, Bu Yanti, Potini, Masung Potini.
0: Oke.
1: Kang Edi sama Mama Hanum, Mama Ade sama Pak Rusdianto.
0: Inci, siap.
1: Mama Santika sama Pak Dalang Suwedi.
0: Oke.
1: Ya, teman konco mesra di udara.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih.
1: Mama Fai, Mama Indes, Mama Siti KJM, Mama Mines, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Ida di Mangdaya, Ibu Sarmila. Tak lupa Mr. Balo di Witera Payung.
0: Okay. Yes.
1: Terus Bapak Ilham. Ya semuanya aja. Oh, Mama Darisa, Mama Wati. Kok ketinggalan. Ya semua aja yang masih monitor.
0: Iya.
1: Masih ditunggu di belakangnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 632336 boleh silakan. Atau di 0811 540911. Kita masih bersama di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Apa kabar buat Mas Dimas yang ada di Purbalingga ya. Semoga siang hari ini juga lagi happy-happy aja sama konco mesranya di rumah. Ini bagus banget ya. Konco Mbak Desi, aku punya konco mesra yang pasti juga udah sah ya. Udah sah, oke. Buat Mbak Desi, selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses selalu, amin. Ada Mama Tio nih di Pekunden. Konco mesraku yang di rumah Mbak, yang pasti luar biasa ya, memberikan nafkah lahir dan batin. Selamat siang juga buat sedulur Pandemen Pro Dangdut dimanapun berada ya. Semoga siang hari ini bisa happy terus, bisa goyang-goyang terus sampai jam 3 sore bareng sama Mbak Desi. Ada Mbak Intan di Pabuaran, selamat siang Mbak Intan di Pabuaran. Aku lagi monitor Pro Dangdut nih Mbak Desi, selamat siang ya. Oke, ada Pak Anto juga nih Mbak Desi. Pak Anto hadir ya, kalau saya punya konco mesra ya sama Mbak Desi aja lewat Pro Dangdut ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, pendengar, kita mau gel-gel lagi ya. Kali ini ada Aravik, judulnya Pandangan Pertama. Zek yang mau gabung, ayo. Ayo, saya tunggu ya sampai jam 3 sore di 0811 540911 atau di 632336.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Rosetto, channel informasi dan inspirasi.

masih bareng sama aku Desi Natalia. Sampai jam 3 sore aja masih ada waktu 15 menit. Monggo silahkan buat yang mau gabung ya. Untuk Kang Dasrun, moga-moga sing sehat waras selamat ya Kang ya. Buat Mama Luna juga, Mas Bardisun, Kaki Radun. Kayak Kaki Radun belum masuk apa ya? Apa Wisma ya Ki ya? Selamat siang juga buat Mas Thomas yang ada di Ciberem. Mbak Desi, aku lagi monitor Prodangdut ngambil tak-tok-tak-tok nang kandang ayam ge. Kalau bicara soal Konco Musra ya pasti Piung Bocah dong yang selalu menemani saat suka dan duka bareng sama aku. Oke, Mas Thomas, selamat siang juga ada Mas Marli yang ada di Kejobong. Salam-salamnya dong Mbak buat semua pendengar Prodangdut dimanapun berada ya. Buat Mbak Desi, selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Aku gak punya Konco Musra Mbak, pokoknya udah tak putusin semua. Saking banyaknya apa ya. Selamat siang juga, halo Mas Doni di Sidareja. Salam spesial buat Mbak Desi, salam kenal, selamat bertugas. Apa kabar juga buat semua pendengar Prodangdut ya, salam kenal. Ada Mbak Maya yang lagi nyeruput kopi siang hari ini sambil dengerin Mbak Desi berkicau mania ya. Selamat bertugas ya Mbak Desi. Konco mesraku nih lagi di depanku lagi ngopi. Lagunya Purnama Merindu dong. Oke, gas.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, ketika hidup tidak sesuai dengan impian ya, atau ternyata realita tidak sesuai dengan harapan ya, mari kita meromantisasi hidup ini dengan konco mesra kita tentunya ya, biar hidup makin mesra, makin semangat, makin gembira ya. Oke, di penghujung waktu ini saya akan hadirkan Jika Memang Jodohku dari Angga featuring Zahra Lida. Di siang hari ini matur nuwun buat yang udah gabung. Saya pamitan, jangan kemana-mana, ada Mas Undang Rizky temani Anda di sepanjang Purwakarta sore. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya undang Rizky di Purwokerto. Sore ini akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Beranda Stacita Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dan berkelanjutan dalam Indonesia Summit 2026, the next us Indonesian leap in the algorithmic age di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Asta Cita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

all pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada persiapan airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi persawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak. Seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
0: Beranda Asta Cita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat, karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Iskandar.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah

0: apa-apa, dan sekarang udah denormalisasi juga, mm-hmm. itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini, Pak. Benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
0: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar. Mm-hmm. Secara luas ya.
1: Yeah.
0: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya, Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya, Pak ya.
1: Yeah.
0: Nah, kedelai gitu kayaknya. Ya, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik, Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya, Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan asas pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga akan didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pulau 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku, judul Lahami, penulis M. Kasim. Novel Lahami karya M. Kasim yang diterbitkan pada tahun 1955 merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakat kelas bawah pada masa itu. Novel ini mengangkat tema ketidakadilan sosial, kemiskinan, perjuangan hidup, dan ketimpangan kelas dalam masyarakat. Kisah ini berpusat pada tokoh utama Lahami, seorang anak laki-laki dari keluarga miskin yang tinggal di daerah pesisir. Sejak kecil, Lahami hidup dalam kondisi yang sulit. Ayahnya pekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Sementara ibunya harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi ini, Lahami tumbuh menjadi anak yang rajin dan penuh semangat untuk mengubah nasibnya. Lahami sangat ingin mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi kenyataan hidup memaksanya untuk bekerja sejak usia muda. Ia harus membantu keluarganya mencari nafkah yang membuatnya tidak bisa fokus pada pendidikan seperti anak-anak lain yang berasal dari keluarga berada. Namun, ia tetap berusaha belajar dengan caranya sendiri, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Di tengah usahanya untuk keluar dari kemiskinan, Lahami menghadapi banyak rintangan. Ketidakadilan sosial menjadi hambatan terbesar dalam hidupnya. Sistem yang berpihak kepada kaum kaya dan berkuasa membuatnya sulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka yang berasal dari golongan atas. Para penguasa setempat lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara rakyat kecil seperti Lahami harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, Lahami tidak menyerah. Ia tetap bekerja keras dan berusaha mencari cara untuk mengubah nasibnya. Novel ini menampilkan bagaimana keberanian, ketekunan, dan semangat pantang menyerah bisa menjadi senjata utama dalam menghadapi kerasnya kehidupan. M. Kasim menulis novel ini dengan gaya bahasa yang sederhana namun kuat, membuat pembaca dapat merasakan penderitaan dan perjuangan Lahami. Novel ini juga menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial dan bagaimana masyarakat kelas bawah sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit dihindari. Secara keseluruhan, Lahami adalah novel yang menggugah perasaan dan memberikan pesan moral tentang pentingnya kerja keras, pendidikan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Karya ini menjadi cerminan realitas sosial di Indonesia pada masa itu dan tetap relevan hingga kini sebagai pengingat tentang perjuangan masyarakat kecil dalam menghadapi ketidakadilan. Demikian esensi buku judul Lahami, penulis M. Kasim, Pro 1 RRI Purwokerto terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya sore hari senang sekali rasanya bersama saya undang Rizky di Purwokerto sore ini. Akan menemani kebersamaan Anda semuanya dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026. Setelah tadi saya juga sudah mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Beranda Stacita langsung dari RRI Jakarta, disiarkan langsung ke seluruh RRI di Indonesia. Tentunya di kesempatan kali ini mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga terupdate, termasuk di dalamnya nanti di pukul 16.25 akan tersedia info lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kemudian akan dilanjut info dari perakirawan cuaca dari stasiun BMKG Tunggul Wulung Cilacap. Dan ada banyak info yang lainnya yang bakal saya hadirkan spesial untuk Anda semuanya. Dan tentunya untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Pro 1 Purwokerto, barangkali mau update informasi di lokasi yang saya berada, mungkin di Purwokerto ini sore hari ini terpantau cerah, tidak hujan. Bisa jadi di wilayah Anda ini terjadi hujan dan lain sebagainya. Mungkin boleh di share di 08 11 254 09 11 atau di 632336. Saya akan hadirkan satu lagu untuk menemani kebersamaan kita sore hari ini, spesial dari Bunga Citra Lestari dengan Tak Ada Yang Lain.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Sejenak pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya ini ada informasi dari Purwokerto saja nih mendengar. Peningkatan kualitas dan profesionalisme jurnalis di wilayah Jawa Tengah ini terus digenjot, dimana hal ini ditandai dengan dibukanya acara resmi kegiatan uji kompetensi wartawan radio yang diselenggarakan bebarengan dengan UKWP WI Banyumas Angkatan 3 yang berlokasi di gedung LPPR di Purwokerto hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelane menjelaskan bahwa uji kompetensi ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus ditempuh oleh setiap jurnalis. Ia menekankan pentingnya wartawan memiliki tiga pilar utama atau tripod kompetensi dalam menjalankan profesionalnya, yakni kompetensi teknis, etis, dan kontekstual. Kemudian pendengar Pro 1, pelaksanaan UKW atau uji kompetensi wartawan ini gabungan ya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Ini startnya dari tanggal 18 hingga finishnya ini besok tanggal 19 Juli 2026. Di mana kegiatan tersebut pendengar diikuti oleh total 30 peserta jenjang muda yang secara teknis dibagi ke dalam 5 kelompok uji. Jalannya acara inti pembukaan ini kemudian ditandai dengan prosesi pemukulan kentongan secara bersama-sama oleh Sekda Banyumas dan perwakilan tim penguji. Prosesi tersebut dilaksanakan langsung, disaksikan langsung ya oleh Direktur Utama LPPR RI Dr. I. Hendra Smohema yang mengawal jalannya acara serta secara virtual gitu ya. Ini semoga dengan adanya uji kompetensi wartawan ini masyarakat ya nantinya bisa menerima dan juga mengkonsumsi berita-berita yang kemudian kredibel ya dan bermanfaat untuk masyarakat semuanya.

0: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
0: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
4: Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan mendengarkan bersama Info Lalu Lintas di kesempatan sore hari ini bersama dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mas Aziz Maulana. Mas Aziz, selamat sore, silakan dengan informasi sore hari ini.
5: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini ya lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin dari simpang yang lumayan ramai dulu di simpang Museum Berry ya, atau di arah underpass, dari arah underpass dan yang mau ke arah underpass ini kendaraan sepeda motor pribadi yang melintas dari arah kota dan dari arah luar ya, yang masuk arah kota ini juga sama ramainya. Jadi mungkin ini ada keramaian di jembatan underpass ya, yang terlihat oleh CCTV kamera kami. Jadi yang mau melewati harap bersabar dan berhati-hati ya tentunya, karena cukup ramai untuk di underpass ya, tepatnya di Museum Berry, di simpang Museum Berry. Untuk yang dari arah underpass dan yang menuju ke arah underpass ini sama ramainya, terutama mobil pribadi tadi yang saya bilang. Terus untuk sebelahnya di Sawangan, Sawangan ini juga terpantau lumayan ramai sepeda motor, mobil pribadi dari arah Tanjung ya, yang menuju ke arah kota, ke kota Purwokerto ya, ke arah alun-alun kota Purwokerto, dan yang menuju ke arah underpass ini juga ramai. Dan ditambah yang dari arah alun-alun, sepeda motor, mobil pribadi juga yang menuju ke arah underpass ini cukup ramai. Jadi mungkin yang melewati simpang pusat kota, ya arah berhati-hati dan bersabar ya untuk suara hera ini, karena emang lalu lintas cukup ramai untuk di dalam kota. Terus berikutnya menuju ke simpang lagi ya, untuk di Kebondalem ini juga terpantau ramai kendaraan satu arah ya, dari arah barat menuju arah timur, sepeda motor, mobil pribadi, dan untuk yang dari arah lain ada dari arah selatan dan utara ya, ini selatan dan utara ini sebenarnya sama, sepeda motor yang banyak ya, mobil pribadi juga sama, tapi untuk yang dari arah selatan ini juga banyak yang menuju ke arah utara. Jadi untuk di Simpang Kebondalem dan di jalan office lumayan ramai pada sore hari ini. Bisa dipantau juga dari Simpang Aston atau Simpang Gor Satria ya, dari arah selatan, dari Jalan Novis tadi, terusan dari Simpang Kebondalem menuju ke arah Terangka, ke arah utara Karawunsut ya, ke arah Gor Satria juga. Ini ramai, jadi yang mau melihat di Simpang Kebondalem, Simpang Gor Satria, atau Simpang Aston, ini lumayan ramai, jadi berhati-hati saja dan bersabar ya, nanti kalau ada antrian atau kemacetan sedikit, tapi sebenarnya kalau kemacetan dan antrian ini tidak ada ya, jadi lancar banget pada sore hari ini. Terus masih di dalam kota, saya tambahi di Simpang Karangjambu ya, saya tambahkan di Simpang Karangjambu. Simpang Karangjambu ini terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari ke mata ke simpang ini sama ramainya. Untuk yang lebih ramai ini dari arah selatan dan utara ya, di Simpang Karangjambu ini juga bukan ramai yang padat atau gimana, ini masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan sama sekali pada sore hari ini di Simpang Karangjambu. Jadi lancar banget yang mau melihat Simpang Karangjambu pada sore hari ini. Terus saya tambah-tambahi ada di simpang luar ya, luar kota, bukan luar kota, luar sekitaran kota Purwokerto ya. Jadi ada di simpang Karanglewas. Simpang Karanglewas ini terpantau ramai juga dari arah timur dan barat, sepeda motor, mobil pribadi yang melintas di simpang Karanglewas lumayan padat untuk teman dan barang ya. Terus ini juga banyak yang melintas di simpang Karanglewas. Dan untuk yang lain dari arah selatan dan utara ini lancar, aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Karanglewas. Terus lagi ada di simpang Kalibagor, ini saya sampaikan di Kalibagor terus karena ada efek penutupan jembatan Serayu ya untuk di Simpang Kalibagor ini, jadi lumayan agak sepi ya untuk pagi hari ini di simpang sore hari ini di Simpang Kalibagor, karena memang jembatan Serayu ditutup, jadi efek ke Simpang Kalibagor yang biasanya ramai ini menjadi sepi, dan mungkin ada simpang-simpang yang terdapat

0: dampak ya, seperti di Simpang Patikraja atau di ruas jalan Mandiran San Patikraja, ini pasti terdampak. Jadi mungkin saya menghimbau sekalian ya, untuk yang akan melewati ruas Mandiran San Banyumas ya, Patikraja ini berhati-hati dan bersabar, karena di situ menjadi jalan utama ya, jalan alternatif utama yang menghubungkan Banyumas Surakarta, Banyumas Sukaraja, pasti lewat situ ya banyak. Untuk kendaraan kecil bisa lewat, tapi untuk kendaraan besar seperti bus, truk, ini tidak bisa ya, karena di situ ada portal yang maksimal ketinggian 2,1 meter. Jadi mungkin untuk kendaraan kecil seperti mobil pribadi dan motor ini masih bisa melewati, dan juga mungkin kalau yang mau menyeberang ya ada juga kapal-kapalan ya, untuk warga lokal mungkin membuat penyeberangan pribadi mereka ya, menggunakan kapal kecil juga bisa. Tapi untuk himbauan menggunakan jalur alternatif tetap Mandiran San Banyumas ya, jalan kecil tapi lumayan ramai. Jadi saya himbau untuk melewati jalan Mandiran San itu berhati-hati ya, karena benar-benar padat. Pagi sore saya lewat juga, saya pantau juga, memang lumayan padat di jalan itu. Mungkin seperti itu laporan dan himbauan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke Studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Aziz.
0: Siap, selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas. Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program Kentongan

0: Selamat sore, peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita akan mengawali info siaga negeriku hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kita akan coba sekali lagi. Selamat sore Mbak Maya. Selamat sore Mbak Maya.
1: Halo, selamat sore.

0: Selamat sore Mbak Maya. Baik pendengar Pro 1, kami mohon maaf. Sepertinya ada kendala teknis yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Dan tentunya pendengar Pro 1, informasi berikutnya. BPBD Banyumas terus mempersiapkan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Ketanda, Kecamatan Sumbio, Banyumas. Lengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: BPBD Banyumas terus mempersiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Ketanda, Kecamatan Sumbiuh, Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas, Imam Pamungkas, mengatakan saat ini proses pematangan lahan telah dilakukan sebagai bagian dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, BPBD juga tengah berkoordinasi dengan BNPB terkait pengajuan bantuan anggaran pembangunan huntap.
2: Kita sudah melakukan koordinasi dengan BNPB Jakarta dalam rangka untuk pengajuan anggaran huntapnya. Apabila sudah kita proses, dari mulai kita siapkan untuk persyaratannya, nanti ada mekanisme proposal, kemudian konsul, sampai pada kesimpulan untuk penetapan registrasi dan insya Allah semoga tahun depan anggaran huntap bisa diberikan ke Pemda Banyumas.
1: Menurutnya relokasi dipilih karena sebagian besar warga terdampak menginginkan tempat tinggal di wilayah Desa Ketanda, namun berada di lokasi yang lebih aman. Tiga lokasi yang diusulkan telah melalui kajian Badan Geologi Kementerian ESDM dan dinyatakan layak untuk pembangunan permukiman. Imam menambahkan huntap akan diperuntukkan bagi 67 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Namun demikian kebutuhan anggaran yang cukup besar masih menjadi tantangan dalam proses pembangunan. Damara Sakti melaporkan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 sore hari ini tentunya di Pro 1 Purwokerto masih di segmen mitigasi bencana dan tentunya kita akan mencoba kembali terhubung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap melalui sambungan telepon bersama dengan Mbak Nur Maya sore hari ini. Selamat sore Mbak Maya, silakan dengan info perakirawan cuaca sore hari ini. Silakan Mbak Maya.
1: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 85 hingga 95%. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot, dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Informasi tambahan, kejadian pasang surut air laut khususnya di pantai Cilacap, pasang air laut dengan ketinggian 1,6 meter terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,1 meter terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk masyarakat, agar tetap dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di Info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini, Mas Rizky.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Maya atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Maya.
1: Iya, selamat sore.

0: Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, informasi berikutnya, putusnya saluran irigasi sekunder di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara berdampak pada ratusan hektar lahan pertanian. Untuk menjaga gagal panen, pemerintah daerah melakukan langkah darurat melalui pompanisasi dan distribusi air secara bergilir. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Joko Winarno.
1: Dampak kekeringan akibat terputusnya jaringan irigasi sekunder terjadi di 6 desa di Kabupaten Banjarnegara, yakni Desa Gemuruh, Masaran, Serang, Kudayasa, Binorong, dan Mantiranom, serta sebagian wilayah di Kecamatan Purwonegoro. Dari total 161 hektar lahan terdampak, seluas 120 hektar yang sudah memasuki masa tanam menjadi prioritas utama penanganan darurat. Sebagian besar lahan tersebut ditanami padi yang kini berada pada fase generatif. Pada fase ini, kebutuhan air tidak sebanyak saat masa vegetatif, sehingga distribusi air dilakukan secara bergilir dengan memanfaatkan pompa berkapasitas besar. Sementara itu, sekitar 40 hektar lahan yang belum diolah karena baru selesai panen akan menunggu perbaikan jaringan irigasi. Perbaikan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 2 bulan. Untuk menjaga ketersediaan air, petugas melakukan pompanisasi dengan menyedot air dari saluran irigasi di bawah lokasi yang putus. Air kemudian dinaikkan menggunakan deretan pompa berdaya besar dan dialirkan kembali ke seluruh irigasi sekunder agar dapat menjangkau area persawahan terdampak. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Firman Saptaati, mengatakan prioritas Dinas Pertanian adalah menyelamatkan 120 hektar lahan yang sudah ditanami agar tetap bisa berproduksi hingga masa panen. Saat ini tanaman padi pada fase generatif sehingga kebutuhan air masih dapat dipenuhi melalui sistem pompanisasi dan distribusi bergilir.
2: Untuk yang 120 hektar, kita sudah berembuk dengan Pak Camat juga, dengan penyuluh lapangan juga, semua berembuk dikumpulkan di 6 desa itu yang terdampak bergiliran dengan divasilitasi oleh BWSO, koordinasi juga BWSO dengan Ibu Bupati, bahkan siap menyediakan pompa dan sudah dilaksanakan pompa menyedot sumber air yang ada termasuk irigasi dibagi ke 6 desa itu bergantinya. Sehingga insya Allah bisa menyelamatkan yang 121 hektar yang sudah tanam itu.
1: Pemerintah berharap langkah darurat ini mampu menjaga produktivitas pertanian dan mencegah kerugian yang lebih besar di tingkat petani. Selain mengandalkan pompanisasi, pemerintah daerah juga mempercepat proses perbaikan jaringan irigasi yang rusak. Dengan penanganan darurat dan kerjasama para petani, diharapkan ratusan hektar lahan terdampak tetap dapat menghasilkan panen secara optimal. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Baik, mendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh, salam bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Sugeng sonten pendengar Pro Setunggal, pawarto singkang wigati, pemerintah Kabupaten Banyumas. Maksud kami pemerintah Kabupaten Cilacap arep gelar maning festival nelayan wulan Juli ngarep sing diisi menaka warna-warni meriah acara. PMK Banyumas terus mastik na wargane oleh jaminan kesehatan sing luwih layak lewat program JKN sing wis sisan ngayuh target UHC. Jangkeping warta getok tular dinten menika kawasaken dening kula undang Rizky Nurudin. Pendengar Pro Setunggal, informasi sepindah, pemerintah Kabupaten Cilacap arep gelar maning festival nelayan tahun 2016 dene suwene 6 dino awit tanggal 6 nganti tanggal 11 Juli mengko. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan lan Olahraga Kabupaten Cilacap Budi Narimo ngendika yen puncak acara kue bakal dianakake dina Selasa Kliwon tanggal 7 Juli 2016 amarga wujud prosesi larung jolen nang pantai Teluk Penyu. Rangkaian acara diwiwiti sedurunge liwat ziarah nelayan maring Karang Bandung neng kidul pulau Nusa Kambangan. Sing sejen taun kie ya kue kirap jolen tunggul sing arep diarak sekang titik 0 km Cilacap anjoge Pendopo Wijaya Kusuma Cakti Cilacap. Gununge ana 10 jolen sing arep di larung maring segara kidul minangka wujud rasa syukure para nelayan dumateng Gusti. Saliyane kuwe festival kie uga diramekna nang Expo Basar UMKM, hiburan kesenian tradisional nganti grand final pemilihan duta wisata Cilacap. Pendengar, informasi salajengipun lembaga permasyarakatan kelas Loro B Brebes nganakaken kegiatan pemeriksaan kesehatan VCT mobile lan infeksi menular seksual utawa IMS nganggo selawe warga binaan dina Rebo wingi. Kegiatan kie mujutaken kerjasama antarane Lapas Brebes karo UOBF Puskesmas Brebes kanggo memenuhi hak-hak kesehatan para tahanan. Pemeriksaan dilakokna kanthi profesional lan jaga kerahasiaan nganggo deteksi dini penyakit menular kaya dene HIV/AIDS. Dene Kepala Lapas Kelas Loro B Brebes Mudo Mulyanto nerengaken anggere layanan kesehatan kita dadi bagian penting sekang proses pembinaan supaya penyebaran penyakit bisa dicegah. Anane pemeriksaan kie diharap-harapaken bisa dadekna lingkungan permasyarakatan sing luwih sehat lan aman kanggo kabeh pihak. Warga binaan uga diajak luwih sadar maring pentinge jaga kesehatan salawase masa pidana nganti besok bali maring masyarakat. Informasi salajengipun pendengar Pro Setunggal, kanggo ngunggahaken kualitas pasinaon bahasa Arab Mahat Al-Imam Malik saking Universitas Muhammadiyah Purwokerto nganakake workshop nggo para guru dina Rebo tanggal 10 Juni wingi. Kegiatan kie dianakake bareng karo Majelis Dikdasmen PDM Banyumas lan nglibataken 53 guru SMP lan SMA Muhammadiyah se Kabupaten Banyumas. Para pamilon antusias banget melu serangkaian acara sing diwiwiti sekang tes kemampuan nganti pemantapan materi kebahasaan. Ketua Dikdasmen PDM Banyumas Haji Asep Saiful Anwar ngendika anggaran kegiatan kie dari langkah penting go nyetak lulusan sing pinter bahasa Arab. Dene workshop kie pancen duweni tujuan nguatna kemampuan dasar para guru nang babagan nahwu sorof, istima, lan fahmul makruh. Kanti anane pelatihan kie kompetensi guru bahasa Arab nang Banyumas kang soyo mundak apik lan bisa nyetak generasi sing unggul nang wilayah Kabupaten Banyumas. Pendengar Pro Setunggal, informasi salajengipun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap terus ngerencanakna sosialisasi babagan jaminan sosial sing wektu kini nyasar para siswa praktik kerja lapangan sekang SMK Negeri 1 Binangun. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap Bapak Ruli Jaya Santika nyampeaken angga sosialisasi kie duweni tujuan kanggo bangkitna kesadaran siswa babagan perlindungan jaminan sosial lan resiko gawean sadurunge mlebu dunia kerja. Saliyane kuwi pihak BPJS Ketenagakerjaan uga ngenalna program potongan iuran
kanggo peserta bukan penerima upah utawane BPU sing esi lumaku nganti akhir tahun 2026 iki. Mung bayar 8.400 perak saben wulane, masyarakat pekerja mandiri wis bisa oleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja lan jaminan kematian. Program diskon kia jadi kesempatan sing apik kanggo para pelaku UMKM, petani layan lan pekerja informal liyane oleh perlindungan sing murmer utawane murah meriah. Para siswa sing wis di wei sosialisasi mau ga diarep-arep bisa ngrewangi nyebarna informasi kie marang keluarga lan lingkungan masyarakat ning sekitare. Pendengar Pro Satunggal, informasi salajengipun pemerintah Kabupaten Banyumas terus mastikna kabeh wargane utamane kalangan menengah ngisor oleh jaminan kesehatan sing layak liwat program jaminan kesehatan nasional utawane JKN. Kebijakan kia jadi bukti kepeduliane pemerintah daerah Banyumas kanggo ngenteng-ngentengi bebagan lan bebane masyarakat neng tengah kahanan ekonomi sing esi angel. Nanti awal Juni 2026 iki cacahe warga Banyumas sing wis kedaftar dari peserta JKN utawane BPJS kesehatan wis tekan 98,96 peserta. Utamanya pencapaian kia dadekna Kabupaten Banyumas ngayuh status universal health coverage non cut off, sing artinya warga sing didaftarna bisa langsung aktif ke pesertaane. Salah siji warga Banyumas, Tartina, ngaku rumangsane bungah lan kebantu amarga dheweke bisa nampa layanan kesehatan gratis neng fasilitas kesehatan tanpa ribet. Pemerintah Banyumas duwe komitmen jaga status kie minangka wujud nyatane negara hadir kanggo nglindungi kesehatan wargane kanggo ngadepi resiko lara sing teka ora sanaya nyanya. Cagap semanten warta ketok tular pengapro setunggal sonten niki kelilan.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini cek fakta kembali hadir bersamai Anda, memberikan tips dan trik ya, atau mungkin kayak info-info yang mungkin barangkali sudah beredar di masyarakat ternyata adalah berita bohong atau mungkin berita penipuan atau mungkin misinformasi dan lain sebagainya. Tentunya saya melansir langsung dari laman resmi trumpacthoax.id. Ini juga bisa diakses oleh Anda semuanya melalui gadget atau mungkin melalui perangkat komputer yang terkoneksi dengan internet. Pendengar, kali ini ada satu berita di mana ada beredar informasi dari akun Facebook Mitra Locker pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 yang mengunggah sebuah pamflet dengan narasi program bantuan BBM gratis tahun 2026. Pemerintah menghadirkan program bantuan BBM untuk membantu masyarakat yang memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi secara lebih mudah dan juga tepat sasaran. Tersedia berbagai jenis BBM, mudah digunakan di SPBU Pertamina, membantu mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Proses pendaftaran mudah, di mana daftarkan diri Anda sekarang juga untuk mendapatkan kartu penerima bantuan BBM tahun 2026. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, kita diminta untuk mengklik link pendaftaran di akun tersebut. Di mana per hari Kamis tanggal 18 Juni hari ini, unggahan tersebut sudah 14 kali like, 7 komentar dan juga di repost sebanyak 3 kali oleh pengguna Facebook. Tim pemeriksa dari Fakta Mafindo dari website Trumpacthoax ini menelusuri keberadaan klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke volume real yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan juga nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Di mana tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Tuh ya, di mana tim juga sudah menelusuri lebih lanjut dengan cara menguji laman resmi milik Pertamina, mypertamina.id. Dan tidak ditemukan informasi pendaftaran kartu bantuan BBM gratis tahun 2026. Melalui akun resmi Instagram milik My Pertamina, pihak Pertamina menghimbau untuk berhati-hati dengan link palsu yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Seperti itu ya, di mana sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber yang kredibel yang kemudian membenarkan ya klaim adanya pendaftaran kartu bantuan BBM gratis. Kesimpulannya, pendengar, tautan pendaftaran tidak mengarah ke laman resmi Pertamina gitu. Jadi unggahan berisi tautan iming-iming gitu ya, pendaftaran kartu bantuan BBM gratis. Ini adalah konten palsu, fabricate content gitu. Jadi memang segala sesuatu hal ya, digitalisasi sudah sangat masif di dewasa ini, pendengar, di Indonesia. Jadi kita harus lebih pintar lagi gitu ya dalam mengakses segala jenis informasi yang beredar di masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1.
3: Pro 1.
1: Pro 1 Purwokerto.
4: Channel informasi dan inspirasi.

0: pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini tepat pukul 17.38 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

satu ada lagu dari Tulus dengan Satu Hari di bulan Juni. Wah, luar biasa ini lagunya, itu pas banget. Ini kan lagi bulan Juni juga ya pendengar ya. Akhirnya pendengar, saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menunaikan ibadah salat maghrib di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya Purwokerto sore ini masih akan lanjut lagi nemenin kebersamaan Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Ini juga sembari menikmati sore hari ya di Purwokerto, ini cerah pendengar. Saya gak tahu ya info-info cuaca di lokasi Anda ini apakah cerah juga atau mungkin barangkali ada yang hujan. Barangkali ada yang hujan ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, segala informasi nanti bakal saya update. Kemudian nanti juga di pukul 18.00 ada Gema Piala Dunia spesial untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, Portugal ditahan imbang Republik Demokratik Kongo pada laga pertama mereka di Piala Dunia tahun 2026 ini. Sementara Inggris sukses menaklukkan Kroasia. Selengkapnya, kita ulas dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
2: Kejutan terjadi pada laga pembuka grup K Piala Dunia 2026. Timnas Republik Demokratik Kongo berhasil menahan imbang salah satu favorit juara Portugal dengan skor 1-1. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat itu, Portugal unggul lebih dulu ketika laga baru berjalan 6 menit lewat gol João Neves. Kongo kemudian membalasnya pada masa injury time babak pertama lewat gol Yuan Nawisa. Pada laga ini, mega bintang Cristiano Ronaldo dibuat tak berkutik. Statistik mencatat bahwa Ronaldo hanya melakukan 25 sentuhan bola sepanjang 90 menit. Pemain berusia 41 tahun tersebut bahkan hanya sekali menyentuh bola di kotak penalti lawan, serta tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dan dribel sukses. Selain itu, hasil imbang ini juga memperpanjang kebuntuan Ronaldo di ajang internasional bersama Seleção. Ronaldo kini telah mencatatkan 10 pertandingan beruntun tanpa mencetak gol bagi Portugal di ajang Piala Dunia dan Piala Eropa. Gol terakhirnya bagi Portugal di kedua ajang tersebut tercipta saat melawan Ghana di fase grup Piala Dunia 2022. Sementara itu, drama 6 gol tercipta saat Inggris menang 4-2 atas Kroasia pada laga perdana grup L yang berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Harry Kane menjadi bintang kemenangan The Three Lions lewat 2 golnya, masing-masing pada menit ke-12 dan 42. 2 gol timnas Inggris lainnya dicetak oleh Jude Bellingham pada menit ke-47, dan Marcus Rashford pada menit ke-85. Sementara gol-gol dari Kroasia dilesakan Martin Baturina pada menit ke-36 dan Petar Musa pada masa injury time babak pertama. Bagi Harry Kane, brace-nya ke gawang Kroasia membuat dirinya sejajar dengan Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di putaran final Piala Dunia. Gol tersebut membuat koleksi Kane menjadi 10 gol di Piala Dunia, menyamai rekor sang legenda yang telah bertahan sejak 1990. Selain itu, penyerang Bayern Munchen tersebut juga menjadi pemain kedua dalam sejarah Inggris yang mampu mencetak gol pada 3 edisi Piala Dunia berbeda, menyusul David Beckham. Sementara itu, kemenangan atas Kroasia juga mengakhiri catatan buruk Inggris saat menghadapi tim elit dunia di putaran final Piala Dunia. Sebelum laga ini, timnas Inggris tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir melawan tim yang berada di 15 besar peringkat FIFA dengan catatan 2 kali imbang dan 7 kekalahan.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi menarik lainnya. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia ini bakal memadati kota Purwokerto pada Agustus mendatang. Telkom University Purwokerto kembali menghadirkan ajang lari berskala nasional bertajuk Purwokerto City Run atau PCR 2026 yang menggabungkan olahraga, teknologi digital, dan budaya lokal dalam satu pengalaman unik dan juga modern. Di mana kegiatan yang akan digelar pada minggu tanggal 23 Agustus 2026 mendatang mengusung tema Digital On, Leren Urip, Larine Urip, dengan slogan Nyalakan Semangatmu, Hidupkan Langkahmu. Ini target untuk partisipasi peserta adalah 1.000 hingga 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian Purwokerto City Run ini telah menjadi salah satu agenda olahraga bergengsi di Banyumas Raya sejak pertama kali digelar pada 2017 lalu. Setelah beberapa kali penyelenggaraan ini termasuk dalam format virtual saat pandemi COVID-19 kemarin, tahun ini PCR hadir dengan konsep yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sekitar. Di mana nih ya, ini juga luar biasa banyak event-event lari di Purwokerto, di mana selain menghadirkan pengalaman berlari yang kompetitif, Purwokerto City Run 2026 ini juga menyediakan hadiah bagi para pemenang kategori 5K dan 10K. Berbagai fasilitas pendukung turut disiapkan juga guna memastikan kenyamanan dan keamanan peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

pesta bola dunia. Timnas Kolombia meraih kemenangan atas tim dari Uzbekistan dengan poin 3-1 pada laga grup K Piala Dunia 2026 pagi tadi. Pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium di negara Meksiko hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 tepat pagi tadi ya, mendengar. Kolombia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Sementara itu Uzbekistan sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Dan tentunya mendengar Pro 1 pada babak pertama Kolombia langsung berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan distribusi umpan yang rapi. Uzbekistan memilih bermain lebih disiplin sembari menunggu kesempatan membangun serangan balik kepada lawannya yang cepat tentunya ya. Dan tentunya pendengar Pro 1, Kolombia memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu setelah Jaminten ini mencetak gol ketiga di timnya. Gol tersebut menutup pertandingan dengan skor fantastis dengan skor 3-1 sekaligus mengamankan 3 poin perdana bagi timnas Kolombia. Waduh, luar biasa. Kita masih akan menunggu ya poin-poin surprise dari berbagai timnas yang berlaga di Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa Purwokerto sore ini akhirnya sudah berada di penghujung waktu ya. Waktu menunjukkan pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Luar biasa, terima kasih untuk atensi Anda semuanya di kesempatan Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto sore ini, baik melalui call telepon atau mungkin saluran pesan singkat WhatsApp. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, setelah ini bakal saya ajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti juga bakal dilanjut bersama dengan penyiar yang lainnya di Purwokerto malam ini. Saya undang Rizky Nurdin pamit undur diri dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381 perusahaan. mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pevlian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
19: Beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendampingnya kan jemaah lagi yang lain. Mungkin kalau sangat sangat berat, bisa lebih baik. Dan kalau itu juga udah bagus, ya wajib harus mulai belajar LGBT.
18: Sementara itu, pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dari Sumpena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
21: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
22: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
21: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
23: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
21: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
25: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai komunitas kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu neng untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
25: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include, kita bisa pesan makan dan minum.
25: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini kami akan ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Dimana nanti kami akan hadirkan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan program Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat dan apresiasi Tembang Mocopat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

0: Halo, berjumpa lagi dengan saya Edi S. Abdullah. Pada suatu masa, hiduplah dua pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari pedagang tamak melewati seorang nenek dan cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan yang baru. Maukah Anda menukar perkakas itu dengan mangkuk tuaku ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya. Maka muncullah niat jelek di hati si pedagang tamak ini. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau kau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesah kecewa. "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," kata si nenek. "Kalau tidak mau, ya sudah," sahut si pedagang tamak pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek, tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui si nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian pedagang kedua, pedagang yang jujur, juga melewati tempat si nenek dan cucunya. "Hai, maukah kamu menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kamu jual?" tanya si nenek kepada si pedagang jujur tadi. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan si nenek, lalu mengamatinya dengan teliti, keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya."
1: "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas."
0: "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang itu. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak sehingga akhirnya malah gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap hari, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Nah, sikap tamak dan tidak jujur ternyata hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungan sendiri. Saya Edi S. Abdullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَغْضَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَكُلَ لَحْمِ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain hakikatnya identik dengan memakan daging jenazah. Sebab orang yang diriba tidak bisa berkomentar apapun. Dengan demikian, orang yang digunjing laksana jenazah yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia disakiti, dijelek-jelekan, disingkap rahasianya, dicaci maki dan dikuliti, tetapi karena ia tidak berada di tempat itu, maka pastilah ia tak mampu membela diri dan tak mampu memberikan tanggapan apapun serta tak bisa menjelaskan hal yang sesungguhnya. Orang yang diriba laksana orang yang dihakimi dengan tanpa saksi-saksi dan kemampuan untuk membela diri. Dan orang yang mengriba laksana orang yang membunuh karakter baik seseorang sehingga bisa membunuh aktivitasnya di masa yang akan datang. Ghibah adalah pengadilan yang paling bengis dan anarkis. Orang yang dighibah tak punya hak jawab. Ghibah ialah membicarakan hal ihwal saudaramu yang tidak ia sukai. Ghibah diartikan seperti memakan bangkai saudaranya, yang sesungguhnya manusia jika melihat tentang dosa-dosa ghibah, ia tak akan pernah sudi untuk melakukannya. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pertandingan Timnas Meksiko versus Korea Selatan pada laga kedua Grup A Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung sengit karena menjadi salah satu penentu langkah menuju babak gugur. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.

Pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung sengit dan menjadi salah satu penentu langkah kedua tim menuju babak gugur. Kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan sehingga laga yang digelar di Guadalajara ini berpotensi menentukan siapa yang lebih dekat mengamankan tiket ke fase knockout. Meksiko datang dengan modal kemenangan 2 gol tanpa balas atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka. Sebagai salah satu tuan rumah, El Tri tampil cukup meyakinkan dengan permainan yang disiplin dan dukungan penuh dari supporter mereka. Namun, pelatih Javier Aguirre harus melakukan perubahan di lini belakang setelah bek tengah Cesar Montes dipastikan absen akibat hukuman kartu merah. Sebagai gantinya, Kapten Edson Alvarez atau Israel Reyes berpeluang mengisi posisi tersebut. Selain itu, pemain muda Gilberto Mora yang tampil impresif dari bangku cadangan juga berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal. Di kubu Korea Selatan, kemenangan 2-1 atas Republik Ceko menjadi bukti ketangguhan Taeguk Warriors. Sempat tertinggal lebih dulu, Korea Selatan mampu bangkit dan mengamankan 3 poin berkat gol penentu dari Oh Hyun-gyu. Pelatih Hong Myeongbo kini memiliki lebih banyak opsi setelah sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera mulai kembali tersedia. Kapten Son Heung-min diperkirakan tetap menjadi tumpuan utama tim bersama Lee Kang-in, Hwang Hee-chan, dan Kim Min-jae yang menjadi tulang punggung permainan Korea Selatan. Berdasarkan performa pada laga pembuka, pertandingan diprediksi berlangsung terbuka. Meksiko diperkirakan akan mengandalkan penguasaan bola dan tekanan sejak awal pertandingan. Sementara Korea Selatan mengandalkan kecepatan serangan balik yang dipimpin Son Heung-min dan rekan-rekannya. Sejumlah pengamat menilai, laga ini berpotensi berakhir imbang, meski faktor tuan rumah membuat Meksiko sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan tipis. Secara historis, pertemuan Meksiko dan Korea Selatan selalu menghadirkan pertandingan yang kompetitif. Salah satu laga yang paling dikenang terjadi pada Piala Dunia 2018 ketika Meksiko menang 2-1 atas Korea Selatan di fase grup. Meski demikian, hubungan kedua negara di ajang Piala Dunia juga memiliki cerita unik karena kemenangan Korea Selatan atas Jerman pada turnamen yang sama turut membantu Meksiko lolos ke babak 16 besar. Pertemuan terbaru kedua tim pada tahun 2025 bahkan berakhir imbang 2-1, menunjukkan bahwa kekuatan keduanya relatif berimbang menjelang duel kali ini. Dengan kualitas pemain yang dimiliki kedua kubu, laga Meksiko kontra Korea Selatan diperkirakan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di grup A. Kemenangan akan membuka peluang besar bagi salah satu tim untuk mengamankan posisi puncak klasemen, sekaligus selangkah lebih dekat menuju babak gugur Piala Dunia 2026.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Buah cinta dan kasih sayangnya takkan pernah bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bahkan, meskipun seorang anak rela melepas nyawa dari badannya demi membayar jasa orang tuanya, itu pun takkan cukup dilakukannya. Bukankah seorang ibu ketika ia berjuang untuk melahirkan seorang anak, perjuangannya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Nyawanya adalah taruhannya. Rasa sakit akibat kontraksi yang dirasakannya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi dengan pengorbanannya di kala malam karena tangis seorang anak. Karena harus mengganti popoknya yang basah karena kotoran. Belum lagi pengorbanan akan kesukaan apa yang diingininya demi melayani keinginan anaknya. Seorang bapak, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah demi terpenuhi kebutuhan makan minum anaknya. Maka cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya. Manakala ia berani berkata ah atau uf di hadapan ibu bapaknya dengan maksud untuk melawan. Bagaimana tah lagi jika seorang anak ia mengabaikan orang tuanya, tidak menyambung silaturahim dengannya. Dia telah melakukan uququl walidain, durhaka pada orang tua. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 93.1 Rosato, channel informasi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Dan minggu lalu kita sudah masuk di Quran Surah Ghafir ayat 59. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali di ayat 60. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pada malam hari ini Ustadz Syafin. Quran. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Baik. Ustadz, bisa mendengar suara kami Ustadz? Halo? Halo Ustadz? Ya. Bisa mendengar suara kami? Halo? Iya. Kita akan... Sembari kita menunggu suara dari Ustadz Syafin, kami informasikan bahwa Anda dapat menyimak program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam ini melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto, maupun juga Anda dapat bergabung melalui link streaming di rri.co.id dan aplikasi mobile kami RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Dan malam hari ini Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Baik, Ustadz Syafin, apakah bisa mendengar suara kami, Ustadz? Halo, bisa tes suara, Ustadz? Silakan. Halo?
1: Iya, baik.
0: Silakan Ustadz. Iya, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an min ahlihi wa khassatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Syafin di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik mendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Ini juz 24 Surah Ghafir ayat 60.

0: أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Surah Ghafir ayat 60. Wa qala huruf wa dari kedua bibir tapi tidak boleh wa tapi wa. Kemudian qa huruf qaf. Ini dari pangkal lidah. Qa-nya panjang dua harokat karena ada alif. Dan sebelum alif itu berharokat fathah. Wa qala. Nah, la-nya ujung lidah ke gusi atas, jangan sampai le, ya. Kalau le itu di langit-langit. Kemudian huruf ro ini juga sama, ujung lidah ke gusi atas, cuman ada getaran, ya. Ro fathim karena huruf ro berharokat fathah. Rabbukumud, rabbuku huruf kaf dari pangkal lidah agak ke depan dan hemes atau berdesis. Mud di sini munya langsung masuk ke huruf dal dan ada pantulan, ya, namanya qalqalah sughra. Mud'u huruf ain dari tenggorokan tengah dan karena huruf ainnya dhamma dan menghadapi wawu sukun maka panjang dua harokat mad tabi'i atau mad ausli. Dan ni-nya panjang ada lima harokat. Ini karena mad tabi'i bertemu dengan huruf alif dalam dua kata. Namanya mad jaiz munfasil. Ditandai dengan tanda layar. Panjangnya lima harokat. Astajib. Astajib. Nah. Jadi huruf ta juga berdesis. Cuman kalau huruf ta, ujung lidah ke pangkal gigi atas. Tajib. Nah, huruf jim jangan berdesis. Huruf ba sukun, jib, sumantul, kol-kolah, suhro. Laktum, huruf lam, ujung lidah ke kursi atas. Tum, ini kafnya tetap berdesis. Tum, berhenti. Karena ada tanda of lam atau kola. Al-waqfu awla, berhenti lebih baik. Selanjutnya, inna. Ada nun tasdid. Ini namanya bacaan gunnah musyaddadah. Gunnah itu berdengung musyaddadah karena huruf nun yang ditasdid, yang bertasdid. Maka i langsung masuk ke n dan ditahan dua harokat. Innallazina. Nallazina. Nah langsung masuk ke l, ya. Jangan misalnya di huruf zal ujung lidah ke ujung gigi atas tetapi tidak nempel baik fathah kasroh doma maupun sukun. Zina, zi panjang dua harokat karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Zina, nah, nanya pendek maka harus cepat. Zina yastakbiruna. Yas sin, kalau sin identik dengan meringis, ya, bibir kanan kiri seperti tarik. Yastak biuruna, biuruna, uranya tafkhim, tebal, uruna an ibadati, dan juga kita harus menjaga huruf ain, jangan sampai nga, jangan sampai a, ya. Karena huruf ain dari tenggorokan yang tengah. Nun sukun bertemu dengan huruf ain, an ibad. Ini namanya bacaan izhar halqi. Izhar itu jelas, halqi karena bertemu dengan huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Kalau huruf ain kan dari tenggorokan yang tengah. Ain ain banyak panjang dua harokat. Dati kalau huruf dal ujung lidah ke pangkal gigi atas. Jadi sama dengan makhrajnya huruf ta. Cuma kalau huruf dal yang tidak ada titiknya itu tidak berdesis. Kalau huruf ta berdesis. Di panjang dua harokat. Sayyad khuluna. Sayyad ada qalqalah sughra itu huruf dal sukun. Sayyad khuluna huruf kho ini tenggorokan yang paling atas mendengkur, ya, dan juga tafkhim. Khuluna lu panjang dua harokat. Najahannama jahannama huruf h itu tenggorokan yang paling bawah, dan huruf ketika kita mengucapkan he itu lebih besar suaranya. Kemudian di nun tasdid ini sama, walaupun ini tempatnya di tengah ya. Kalau tadi kan yang innallazi ini kan agak di depan ya, dan juga berdiri sendiri. Kalau di sini sudah digandeng dengan huruf yang lain, maka tetap namanya bacaan hunnah mujaddadah. Tetap ditahan dua harokat. Jangan bacanya jahannama atau jahannama, tapi jahannama. Ditahan supaya berdengung. De panjang dua harokat. Khuirin ko khuy. Tafkhimnya dan juga mendengkurnya itu tetap. Rin, rinnya boleh dua harokat, empat harokat atau enam harokat. Mad arid li sukun. Sadaqallahul azim. Mas Onik.
1: Iya, baik. Tadi kita sudah melihat, menyimak bersama ayat 60 surat Ghafir ya. Dan kita akan lanjutkan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Baik. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa Ibu?
2: Dengan Ibu Eni di Koper.
1: Ya, silakan Ibu Eni ayat 61.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahar. Fihi wan nahar mubsira.
1: Ibu sebentar, ada koreksi dari Ustaz.
0: Ini pendek ya Bu Ani.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Ya.
1: Hi-nya pendek Ibu, silakan.

0: of zero. Inna allaha ladu fadlin ala nas.
1: Ala nas.

0: suwarakum fa ahsanna suwarakum.
1: Iya ulang dua ini.
0: Ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat.
2: Baik, sebentar Ibu, ada koreksi dari Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Bu Eni, ketika di akhir kata itu jangan panjang ya. Jadi tinggalnya di fa'ah sana suwarokum. Itu harusnya cepat.
0: Oh iya. Fa'ah sana suwarokum warozakokum minat thayyibat. Zalikumullahu rabbukum. Fatabarakallahu rabbul alamin. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'u. La ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul inni nuhitu an a'budal ladhina. Qul inni nuhitu an a'budal ladhina tad'una min dunillah. Min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi wa umirtu tu an uslima li rabbil alamin.
2: Bentar Ibu, ada koreksi dari Ustaz, silakan.
1: Itu berarti bacaan ikhfa'rob ya Bu, ini ditahan dua harokat. Kemudian lam aniyal bayyinatu. Aniyal jangan aniyal. Itu kan jadi ini ya, jadi panjang. Kemudian wa umirtu, jangan sampai wa umirtu. Ketika tidak ada tasydid, maka jangan ditekan. Monggo.
0: Min tunillahi lamma ja'aniya bayyinat.
1: Panjang pendeknya tuh ini.

0: Fabi selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Pak Ustaz, tentang konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita sudah sampai ayat 76. Silakan di belakangnya lagi yang ingin gabung. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu siapa Ibu?
2: Ibu Suparni.
1: Oke, Ibu Suparni. Iya, mungkin agak lebih dekat dengan mikrofon Ibu, biar agak jelas suaranya. Iya, lebih didekatkan lagi mikrofonnya nggak Ibu? Baik. Iya, itu agak terlalu dekat dengan radio sepertinya Ibu. Baik. Iya,

صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله

0: ربي فبدأوا وكشفنا بما كنا به مشركين فلم يكن أنفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا.
1: Terbagian. Palam Yakub punya pendek tebet, kemudian imanuhum inya panjang. Seimbangkan. Monggo.
0: Salam Yakub yang sahum imanuhum lama ra'um ba'sana.
1: Baik, ini bagian. Palam Yakub yang fa'uhum Falam yaku yang fa'uhum. Punya tepat.
0: Falam

يعلمون. بشيرا ونذيرا فعرض وأكثرهم فهم لا يسمعون.

0: Sebentar Pak, Pak Agiat. Iya.
1: Fa'arodo aktaruhum fahum. Ini MM-nya jangan berdengung karena bacaan izhar syafawi. Aktaruhum fahum la monggo Pak Agiat. Fa'arodo.
2: Fa'arodo aktaruhum fahum la yasma'ul.

0: الكافرون وويل للمشركين.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah masuk Quran Fusilat ya Ustaz. Ayat ke-6. Ya, di belakangnya lagi. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Dengan Bu Yati nggih?
2: Nggih, leres.
1: Ya. Silakan Bu Yati.
2: Nggih. Nomor pinten nggih niki?
1: Ayat 7, Ibu.
2: Ayat 7. Nggih. Okay. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, monggo.

0: Akhvataha pi arapangati ayam sava alisa ilin tumastava ilasama ivahiyat tuhon vahiyat tuhon nung pakolalaha palil arat Balil
1: Pakolalah,
0: arati.
1: jangan pakolal, Bu Yati. Diulang dari wahia.
2: Ilas sama wahia, ya.
0: Wahia tuhonun pakolalaha balil arti. Balil arati tina. Walil arati tia tau tiang. Walil arati tia tau ngan au karha. Kolata ataina tau if tau ingin.
2: Sadaqallahul alim.
0: Sadaqallahul adzim. Matur nuwun Mas Pak Ustadz, Mas Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Ustadz, ini karena waktunya terbatas, mungkin kita langsung ke review terkait dengan para pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik Mas Oni. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslim-muslim nanti manapun Anda berada. Alhamdulillah, tadarus dan tahfidz Al-Quran pada malam hari ini sudah selesai terakhir sampai surah Fusilat ayat 11. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan program tadarus dan tahfidz Al-Quran pada malam hari ini. Dan terima kasih yang telah bergabung dengan kami, Ibu Eni Koper, yang huruf zal yang ada titiknya itu jangan sampai nempel. Jadi ketika zu nempel, ketika zi itu juga nempel. Itu harus hati-hati. Dan di akhir kata ya, Bu Eni, ini sering terjadi yang seharusnya dibaca pendek, tetapi ternyata bacanya itu panjang. Itu berarti harus teliti. Harus teliti, harus fokus. Ya. Baca Al-Quran harus fokus. Ketika panjang harus dibaca panjang, ketika pendek harus dibaca pendek. Dan Ibu Yatimah Kulon Progo, ketika izhar syafawi berarti kan ada 26 huruf ya. Nun sukun bertemu dengan huruf alif, tidak bertemu dengan huruf ba. Ya. Izhar syafawi. Nah ini soalnya alif sampai dengan huruf ya. Ya. Mim sukun bertemu alif sampai huruf ya selain mim dan ba. Itu harus dibaca jelas, harus dibaca tegas, tidak boleh bertemu. Selanjutnya itu Ibu Suparni Rawaloh ya. Jadi saya kira cukup. Kemudian Bapak Giat Kelompok, ini di akhir kata ya Bapak Giat, kadang untuk variasi atau apa itu, oh lagi mikir kalimat selanjutnya sehingga di situ terjadi yang namanya memanjangkan huruf yang seharusnya dibaca pendek. Dan izhar syafawinya kiat juga sama kayak Bu Yatimah, pokoknya jangan sampai berdengung. Yang berdengung itu ketika mim sukun bertemu mim dan mim sukun bertemu ba, itu yang berdengung. Kemudian terakhir yaitu Ibu Yati Soka Negara, ketika ada lam alif harokatnya hanya satu di atas huruf lam, maka lamnya itu dipanjangkan oleh alifnya, la gitu. Kemudian ketika tak marbutoh, tak yang bulat, itu ketika wakuf akan menjadi ha sukun. Ya. Dan lebih teliti lagi ya Bu Yati, sudah bagus ya, wakufnya, pokoknya ketika nafasnya tidak kuat panjang, ya harus disesuaikan dengan nafas kita. Baik, pendengar dan pemirsa kaum muslimat di manapun Anda berada. Cukup sekian dari saya, apabila ada kesalahan kurang mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khatirah untuk Ustaz Syafin atas waktunya pada malam hari ini dan para pendengar dan pemirsa. Tadi kita sudah sampai ayat 11 Quran Surah Fusilat ya. Jadi mungkin Anda bisa memberikan tanda dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali minggu depan. Dan baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus Al-Quran.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya, dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dan bersama-sama menghadapi tantangan belajar dan kehidupan di pesantren. Alif juga menemui guru-guru yang menginspirasi seperti Pak Kiai Zamzami yang membantu membimbingnya dalam memahami Islam dengan lebih mendalam. Selain belajar agama, Alif juga mengejar minatnya dalam menulis dan literasi. Dia bergabung dengan kelompok jurnalistik pesantren dan merintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini kita berjumpa kembali di segmen yang selalu ditunggu-tunggu ya. Apalagi kalau bukan Ruang Rindu. Malam ini kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dari mulai era 2000-an yang pastinya bisa bikin Anda sedikit bernostalgia ya. Dengan memori-memori kenangan yang mungkin relate sama lagunya atau denger lagunya terus jadi ingat kenangannya. Boleh nanti sembari diceritakan ya. Di WhatsApp kami 0811-254-0911 ataupun juga Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0281-632-336. Baik pendengar, tentunya tadi sudah dibuka ya dengan satu lagu yang cukup ikonik dari Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta. Ya, selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Purwokerto ya malam ini. Baik, selanjutnya kami akan hadirkan satu lagu dari The Massive dengan Sebelah Mata.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Kembali hadir di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, satu lagu dari Geisha dengan Jika Cinta Dia sudah kami hadirkan untuk teman Anda di malam hari ini. Gimana nih, udah segeran, udah ngerasa enak gitu ya. Baik, ya kalau bicara soal Geisha, pendengar ya, ini satu band yang hits dengan lagu Jika Cinta Dia, kemudian ada Lumpuhkanlah Ingatanku, ya ini emang hits di sekitar tahun berapa ya? Sekitar 2009-10. Dan memang saat ini Geisha juga masih aktif untuk bikin-bikin karya, dan terakhir itu di 2024 mereka bikin EP album judulnya Love Recalls ya. Dan tentunya buat Anda yang suka sama lagu-lagunya Geisha, boleh banget untuk di request di sepanjang siaran Ruang Rindu seperti malam hari ini di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Baik, kita akan langsung putarkan satu lagu berikutnya. Kali ini dari miliknya 5 Minutes dengan Aisyah.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1 Channel ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Satu lagu dari Ari Lasso sudah saya hadirkan untuk temani Anda di malam hari ini. Silakan yang pengen ikutan gabung di 0281632336. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Iya, okay. Lagu. Mas Anik?
1: Iya.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pot ini sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Malam ini pengen request lagu apa ini?
2: Geisha bisa, Mas?
1: Geishanya udah tadi.
2: Oh, udah ya?
1: Iya.
2: Aku pengen itu lah, macam rembukan ingatanku dong, enak.
1: Oh, gitu. Tadi udah diputerin yang Jika Cinta Dia. Mau apa yang lain?
2: Aku pasti lagi yang lagu rembukan ingatanku. Enak banget lagunya kok.
1: Ya, mungkin di lain kesempatan. Tadi udah diputerin soalnya Geishanya.
2: Iya, mungkin dari...
1: Apa, BCL?
2: Dari... Rosa.
1: Rosa. Rosa
2: yang tersakiti.
1: Kau yang tersakiti.
2: Iya.
1: Oke. Mau dikirim buat siapa lagunya?
2: Kalau ini buat temennya Maida. Di Baloku ada 5. Alikan Bagol. Ada juga buat Ganom. Ada Nero. Ada juga buat itu yang buat di
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke. Yoi.
3: Aku sehat banget sih, Mas.
1: Bus, mantap, Pak Oke.
3: Dompetnya kok bisa sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kepingan ya, petai ya.

0: Cing gopok tini. Sorong go pemuninga. Telu go mama ida.
1: Siap.
0: Lima go mama indes. Enam go ibu rusti. Sing terakhir go pitu go siapa ya lah.
1: Siapa yo?
0: Ang pitu go ibu rusti.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya mas go bojone aku Hanifah Sahroni.
1: Oke.
0: Mas Robun.
1: Siap.
0: Dari kawasan Widara Payung si Raja Berkat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Mr. Balo ini selalu semangat ya. Oke deh, nanti yang pengen gabung sabar dulu, kita ke lagu dulu aja ya. Spesial untuk Anda.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Ruang Rindu harus segera berakhir. Namun gak perlu khawatir karena saya masih akan terus temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan satu lagu terakhir kami akan hadirkan dari Marcel, Denganmu.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar ya, satu lagu sudah kami hadirkan dari Alia Mas Said dengan Ulangi. Ini spesial saya hadirkan untuk temani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan kami masih akan hadirkan program spesial pada pukul 22.30 yaitu apresiasi Mo Copat ya. Dan tentunya untuk Anda yang suka dengan tembang-tembang Mo Copat, nanti kita akan membahasnya di sesi apresiasi Mo Copat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Baik, kalau tadi sudah ada Alia Mas Said dengan Ulangi, kali ini saya akan hadirkan satu lagu dari Rio Febrian dengan Bukan Untukku.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, pendengar, kita tentunya di kesempatan malam hari ini yang udah mulai merasa lelah gitu ya dengan banyak hal, ya mungkin sembari istirahat ya, sembari menikmati lagu-lagu spesial malam hari ini. Pendengar, korban meninggal dunia akibat gempa 6,7 magnitudo yang mengguncang Sulawesi Tengah ini bertambah menjadi 3 orang. Selain itu, sebanyak 108 warga dilaporkan mengalami luka-luka dan ribuan jiwa terdampak bencana tersebut. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan sebanyak 17 warga mengalami luka berat. Sementara itu, 91 warga lainnya mengalami luka ringan akibat dampak gempa. Jumlah warga yang terdampak ini tercatat mencapai 2.109 kepala keluarga atau 6.412 jiwa. Dan Kabupaten Sigi ini menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa tersebut. Dan berdasarkan hasil pendataan, 3 korban meninggal ini berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Sigi, yaitu korban berada di Desa Ampera, Kecamatan Paulo, serta Desa Kamarora A, Kecamatan Noki Lalaki. Selain menimbun korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan pada ribuan bangunan warga. BNPB mencatat sebanyak 1.652 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Kerusakan tersebut terdiri dari 1.472 rumah rusak ringan, 111 rumah rusak sedang, dan 69 rumah rusak berat. Sejumlah fasilitas umum dan juga sosial juga terdampak akibat bencana tersebut ya. Tercatat sebanyak 42 rumah ibadah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa yang cukup kuat. 8 gedung perkantoran termasuk kantor Bupati Sigi dan Baperinda juga turut terdampak. Sementara itu, kerusakan juga terjadi pada 13 bangunan sekolah dan 2 rumah adat. 8 jaringan air bersih dilaporkan mengalami gangguan akibat dampak gempa. Gempa ini terjadi pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah dan pusat gempa berada di darat sekitar 42 km tenggara kota Palu dengan kedalaman 10 km. BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami, namun demikian aktivitas gempa susulan masih terus terjadi hingga beberapa hari setelah kejadian. Dan hingga hari ini, pendengar, BMKG mencatat sebanyak 703 kali gempa susulan. Dan dari jumlah tersebut, 25 gempa susulan masih dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentunya ini menjadi, informasi untuk kita semakin waspada akan bencana yang terjadi di sekitar kita.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak program apresiasi Teman Mocopat. Edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para miyarsa, sugeng dalu, so sugeng pepanggen malih. Lumantar giaran program seni tembang mocopat RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustam Haji. Ing pangajap mugi giaran menika saged andadosaken syukur naning penggalih panjenengan sedaya lan mugi saged anggukah manah ing babagan seni tembang mocopat. Minangka pambukaning atur giaran ing wekdal menika, kepareng kula badhe nyekar micil laras pelog patet 6. Sekar micil laras pelog patet 6.

moco pat kang ten apresiasi. Seni budaya ji. Mereh.

Ndadosaken kawuningan sedherengipun apresiasi tembang mocopat kawiwitan. Kepareng langkung rumiyin kula nyuwun agunging pangapunten dumateng para miyarsa sedaya. Mboten nama kula kumawantun lan nguroni utawi keminter ing babagan seni tembang mocopat menika babar pindah mboten. Kula namung kedaya saking raos ati kula ingkang kadreng kepengin nderek anguri-uri seni tembang mocopat supados lestari lan ngrembaka. Milo saking menika kula namung cuma dong dawuh saking arahipun.

dugi sak tataranipun. Semoga kepareng amebiti ngapresiasi tembang mocopat sareng-sareng. Bonene Sekar ingeng sepindah nuninggi, Sekar kinanti laras lindro partsongo. Semoga para miyarsa sugeng dalu sawu sugeng midhangetaken.

0: kecakapanipun kinanti
1: niku terus tunggal eh.
0: Sekar kinanti pitutur
1: niku terus tunggal
0: sekar kinanti pitutur
1: sampun lajeng kotro kali
0: tumrap tataraning murid
1: langsuli
0: tumrap tataraning murid
1: sampun kotro tiga
0: bangun turut guru niro
1: bangun turut guru niro lajeng sekawan
0: gegaran wulang kang becik
1: belum mali-mali kotro sekawan
0: gegaran mulangkang becik. Nah,
1: lajeng gotro gangsal.
0: Bekti marang ingkang romo.
1: Bekti marang ingkang romo. Lajeng gotro pungasan. Gotro 6.
0: Meringkang ibu kudu bekti.
1: Nah, meniko. Ngembuasan meringkang ibu kudu bekti. Lajeng ipun. Ing mriki kantun nglagokaken antawisipun titilaras kalian cakepanipun nggih gathukaken nggih gathukaken antawis titilaras kalian cakepan ngang sampun dipun serat menika wau nggih
0: sekar kinanti laras lendro pal songo
1: kotor tunggal

0: Sinatra gangsal.
1: Jiralumo momomomo bekti marang ingkang rama.
0: Gatrak 6
1: lurororo luralumo mringkang ibu kudu bekti.
0: Nah, para miyarsa, samangke kantun dipun gancaraken cakepan kinanti ing inggil menika. Sekar kinanti laras lendro partsongo kotor setunggal nggih umelipun mau nggih sekar kinanti pitutur yang artinya tembang yang dimaksud ya tembang kinanti yang mengandung maksud piwulang atau saran ya itu ingkang dipun maksud nggih tembang kinanti ingkang ngemu piwucal utawi saran utawi pinemu pemanggi ingkang sae nggih menika lajeng andhapipun nggih
1: gatra kalih
0: nggih
1: tumrap tataraning murid
0: nggih
1: tumrap tataraning murid
0: nah tumrap tataraning murid ya yang artinya terhadap atau untuk tingkatan siswa atau murid yang dimaksud di dalam pamulangan. Nah, ingkang dipun maksud, nggih, tembang ki nanti kangge bocah-bocah sing lagi sinau utawi bocah sekolah. Nika, nggih. Lajeng gotro 3.
1: Bangun turut. Guru Niro.
0: Bangun turut Guru Niro. Yang artinya tunduk terhadap gurunya. Nggih, jawinipun ingkang dipun maksud nggih, antawis murid kalian guru kedah tansah manut miturut nggih, sendika dawuh lan angajene. Nggih, sampun ngertos nggih? Nggih, sendika dawuh lan angajene, manut miturut nggih, diperintah napa-napa nggih, sreget. Nggih, dikon sinau sinau, mboten dikon sinau banjur hapean niku nggih, mboten nggih. Hapean nggih saged nambung ingkang kangge kepentingan. Lajeng kok terus kawan, nggih.
1: Kekaran wulang kang becik
0: yang artinya dengan dasar pelajaran atau ilmu yang baik ya. Dengan dasar atau pelajaran atau ilmu yang baik ya. Ingkang dipun kajengaken nggih,
1: linambaran piwulang ingkang becik.
0: Nggih.
1: Piwulang ingkang sae.
0: Nggih. Menika dados menawi tasi sekolah tasi larem menika nggih kedah ngertos ingkang sae lan ingkang boten sae. Menika nggih. Dados manganipun saged nindakaken utawi saged ngimbangaken sing sae pundi lan ingkang boten sae pundi.
1: Lajeng gotro gangsal bekti marang ingkang romo
0: yang artinya tunduk dan taat kepada sang ayah atau bapak. Ingkang dipun kajengaken menika nggih
1: bekti nurut dateng ingkang romo.
0: Amargi tiyang sepuh menika sedayanipun nggih menika nggih saged nggih mengkasi menopo mawon saged ngerampungi menopo mawon kangge anak ipun nggih dados ingkang dipun maksud nggih bekti nurut dateng ingkang romo.
1: Lajeng gatra 6 utawi gatra bungkasan mringkang ibu kudu bekti
0: yang artinya begitu juga terhadap sang ibu. Semanten ugi dumateng ibunipun nggih sebab nopo lah ibu malah ingkang ngandut nggih ingkang babaraken nggih terus kedah langkung mangertos dumateng ibu nggih sinaosa ugi dateng romo nggih menika nggih sekar kinanti laras limro partsongo semoga para miyarsa sugeng
2: dalu
1: sosukeng midhangetaken.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, yeah, pendengar, bicara tentang Piala Dunia ini ya. Ini Inggris menang atas Kroasia, di mana timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan babak kedua. Di mana kemenangan ini memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan ya. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit ya, di mana pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari. Dan tentunya hasil ini juga membuat Inggris unggul ya atas Kroasia. Dan pasti untuk Anda yang ingin menyaksikan atau ingin menyimak siaran Pesta Bola Dunia, Anda dapat menyimak di seluruh siarannya program 1 RRI Purwokerto, ataupun juga Anda bisa menyimak melalui televisi Republik Indonesia atau TVRI. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan satu lagu spesial untuk Anda, Afgan Pendam.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Purwokerto malam ini ya. Dan tadi kita sudah simak bersama lagu-lagu spesial yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon ini memastikan proses pencurian Festival Film Indonesia atau FFI 2026 yang akan berlangsung transparan dan profesional ya. Dan seluruh tahapan seleksi ini dilakukan berdasarkan kualitas karya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Integritas dewan juri juga menjadi faktor penting ya dalam menjaga kredibilitas ajang perfilman nasional ini, dan karena itu proses penilaian ini akan berfokus pada kualitas film yang dinilai layak untuk memperoleh penghargaan tahun ini. Dan pendaftaran Festival Film Indonesia 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang bagi para pelaku perfilman Indonesia. Film yang dapat mengikuti seleksi ini merupakan karya yang telah memenuhi ketentuan dan syarat penyelenggaraan festival. Di mana industri perfilman Indonesia ini setiap tahun mampu menghasilkan sekitar 200 judul film dari berbagai genre. Dan dari jumlah tersebut, sebagian besar biasanya mengikuti proses seleksi untuk berkompetisi dalam Festival Film Indonesia. Di sisi lain, film Indonesia memang telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui dominasi jumlah penonton bioskop nasional ya. Data yang dimiliki ini menunjukkan bahwa pangsa pasar film Indonesia telah mencapai sekitar 67%. Capaian ini menjadi kabar baik juga bagi pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi berbasis kebudayaan nasional ya, karena perkembangan ini juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas karya perfilman Indonesia yang terus berkembang. Dan harapannya melalui penyelenggaraan FFI 2026, ekosistem perfilman nasional ini semakin kuat dan berkelanjutan pada masa depan ya. Dan juga bisa mampu menjaga, merawat, dan juga meningkatkan kualitas industri film Indonesia secara menyeluruh.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1 Channel in

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Ceko ini menghadapi Afrika Selatan pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026, di mana pertandingan kali ini berlangsung pada hari ini ya, Kamis 18 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, di Atlanta Stadium Amerika Serikat, di mana laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana di turnamen, sebab Ceko dan Afrika Selatan ini sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka grup A ya. Jadi Ceko harus mengakui kekalahan, maksud kami harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 1-2 pada laga pertama, sementara Afrika Selatan takluk 0-2 dari tuan rumah Meksiko. Dan berdasarkan catatan pertemuan, kedua tim ini baru sekali bertemu di level senior. Sementara itu pertandingan tersebut terjadi pada ajang Piala Konfederasi 97 dan berakhir imbang 2-2. Hasil itu membuat kedua negara belum memiliki keunggulan dalam rekor pertemuan ya. Dan laga di Atlanta ini menjadi peluang bagi salah satu tim mencatat kemenangan pertamanya. Dan kalau kita melihat gitu ya, kemenangan laga ini akan membuka peluang kedua tim untuk tetap bersaing memperebutkan tiket fase gugur, dan sebaliknya kekalahan dapat membuat langkah mereka semakin berat di grup A. Ceko memang sedikit lebih diunggulkan berdasarkan kualitas skuad, kemudian pengalaman dan posisi ranking FIFA ya, namun Afrika Selatan juga tetap berpotensi memberikan kejutan dalam laga yang diprediksi berlangsung ketat. Seperti apa keseruan pertandingannya ya, Anda bisa menyimaknya saat ini juga, pertandingan antara Ceko dan Afrika Selatan.

0: butir hat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah.

0: musik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini ya. Namun sebelum kami turun dari udara akan kami hadirkan satu program santapan rohani Islam edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama Ahmad Husaini SAG dengan tema keutamaan bulan Muharram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, marilah kita memuji dan memohon perlindungan dan memohon ampunan kepada Allah. Semoga kita terjauhkan dari jalan dan keinginan-keinginan yang menyesatkan. Semoga kita selalu dapat hidayah Allah dalam kehidupan kita setiap saat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung kita, Rasul kita tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita dapat syafaatnya di hari akhir nanti. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, tahun Hijriah seperti juga tahun Masehi merupakan fenomena alam yang biasa. Hijriah menggunakan perhitungan berdasarkan bulan, sedangkan Masehi menggunakan matahari. Karena itulah kita sering mendengar kalender Hijriah disebut Qomariyah atau Qomar artinya bulan, dan Masehi disebut Syamsiah. Syams artinya matahari. Islam mengajarkan bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan yang lainnya di kalender Hijriah. Seperti firman Allah pada surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. At-Taubah ayat 36. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, ayat tersebut menjelaskan ada 4 bulan utama di luar Ramadan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan itulah, Islam menganjurkan pemeluknya untuk memanfaatkan momentum itu dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tiap rentang waktu tertentu, selalu terkandung bagian waktu yang diistimewakan. Misalnya, waktu maghrib dan isya, sepertiga malam terakhir, kemudian hari Jumat, bulan Ramadan, bulan Muharram, dan lain sebagainya. Dalam waktu spesial itulah, pahala bisa dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan, dan doa-doa kemungkinan besar dikabulkan. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, keutamaan bulan-bulan khusus adalah satu hal. Keutamaan pribadi orang-orang Islam adalah hal yang lain. Keistimewaan bulan Muharram adalah satu soal. Sementara keistimewaan individu kaum muslimin adalah soal yang lainnya. Hal tersebut sangat tergantung pada bagaimana kita merespon keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Apakah mengisinya dengan baik atau tidak? Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, bulan Muharram merupakan bulan yang bagus untuk mengawali tahun dengan perbuatan baik. Muharram bisa dikatakan cerminan langkah awal kita untuk menapik 11 bulan yang akan datang. Mari kita memuliakan bulan ini dengan menjernihkan hati, membenahi perilaku, dan memperindah karakter pribadi kita. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, saatnya saya Febronik harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tentunya nanti kita akan hadirkan pertandingan bola pada dini hari nanti ya. Dan untuk pertandingan pada dini hari nanti yang akan maksud kami yang akan kami siarkan pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat adalah antara Kanada versus Qatar ya di Stadion BC Place Vancouver. Dan bagi Anda yang ingin menyimak, jangan lupa untuk selalu menyimak di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
3: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
4: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
3: Iya, Kak. Makasih ya.
4: Bagaimana? Seger kan?
3: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
4: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
5: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Ada seorang saudagar yang terkenal, baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta pertolongannya. Suatu hari si saudagar sedang mengalami kesulitan, seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dia bantu. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Sesampainya di rumah, si saudagar merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis berpikir, bagaimana mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dia bantu, sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Saat dia dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan, mereka memperlakukannya seperti itu. Dan semakin dipikir, dia semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, gampang marah, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataan tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu saat membantu, kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan untuk dibalas, yang bila tidak kesampaian, akan menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan kita dan kita menolong mereka, sebaiknya saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharap balasan atas bantuan yang pernah kita berikan adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan ini. Namun umumnya orang yang berjiwa besar berpikir, membantu adalah membantu. Tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Kita baru saja belajar dari cerita tadi, bahwa berbuat baik ya, berbuat baiklah. Tanpa niatan apapun, lepas saja. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jalanin saja. Saya Eddie S. Abdullah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281 632 336.

atau via WA di 08 11 2540 911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Ma,
4: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa,
5: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Edies Abdullah. Suatu hari, seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh sehingga ia merasa bosan. Karena itu, ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan," jawab si nelayan.
0: "Wow, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda. Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi.
1: "Tidak, Tuan."
0: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata, "Wow, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya, "Apakah Tuan bisa berenang?" Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
1: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
0: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan." Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya. Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Edies Abdullah.

0: menutupi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: hits yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: musik lagunya mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Sebuah kisah menyentuh yang ditulis oleh Rahmat, di mana ada sebuah pertanyaan dari seorang anak kecil yang polos. Dia mempertanyakan sebuah

0: kenyataan hidup. Tampang bingung, itulah gambaran yang bisa dilukiskan di wajah seorang anak berusia sekitar 6 tahun. Saat melihat lalu lalangnya kendaraan di jalan, bocah itu seakan-akan tidak mempedulikan hilir mudik orang-orang yang melaluinya, bahkan ada beberapa orang yang hampir menendangnya. Dia pun seakan tidak senang saat beberapa orang yang lewat memasukkan uang receh ke dalam kaleng yang sengaja disimpan atau ditaruh di depannya. "Sudah dapat berapa, Ujang?" sapa seorang wanita umur 40 tahunan yang mengagetkan si Ujang. Si Ujang menengok wanita yang nampak lebih tua dari umurnya sebenarnya. Wanita itu tiada lain adalah ibunya yang sama-sama membuka praktek mengemis sekitar 100 sampai 200 meter dari tempat si Ujang mengemis. "Gak tahu, Mak, hitung saja sendiri," jawab si Ujang sambil melihat kaleng yang ada di depannya. Tanpa menunggu, wanita yang dipanggil Ma itu mengambil kaleng yang ada di depan si Ujang, kemudian isi kaleng tersebut ditumpahkan ke atas kertas koran yang menjadi alas mereka duduk. "Lumayan, Ujang. Bisa beli nasi malam ini. Sisanya buat membeli kupat tahu untuk besok pagi," kata si Ma sambil tersenyum lebar. Karena rezeki malam itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Singkat cerita, setelah selesai makan, si Ujang bertanya. "Mak," kata si Ujang. "Ya, Jang. Kok orang lain punya mobil? Kenapa Ma gak punya?" tanya si Ujang sambil menatap wajah ibunya. "Ujang," kata si Ma sambil tersenyum. "Kita ini tidak punya uang banyak untuk beli mobil," kata si Ma mencoba menjelaskan. Tapi tampaknya si Ujang belum puas juga dengan jawaban itu. "Kenapa kita tidak punya uang banyak, Mak?" tanya si Ujang sambil melirik emaknya. "Kita ini kan cuma pengemis, Jang. Kalau orang lain mah kerja kantoran jadi uangnya banyak," kata si emak. "Kenapa emak nggak kerja kantoran aja?" tanya si Ujang dengan polosnya. "Siapa yang mau ngasih kerjaan ke emak? Emak mah orang bodoh, tidak sekolah," jawab si emak. "Kenapa emak nggak sekolah?" "Orang tua emak gak punya uang, Jang, jadi emak gak bisa sekolah." "Ujang bakal sekolah gak, Mak?" kata si Ujang sambil menatap mata emaknya penuh harap. Emaknya jadi bingung menjawab pertanyaan si Ujang. Lamunan emak menerawang, mengingat kembali mendiang suaminya yang telah mendahuluinya. Mata si emak mulai berkaca-kaca karena gelapnya malam. Si Ujang tidak melihat butiran bening yang mulai menuruni pipi wanita yang dipanggil emak tersebut. Karena tak kunjung dijawab, si Ujang bertanya lagi. "Kalau Ujang gak sekolah, nanti kayak emak lagi dong." "Iya kan, Mak?" Pertanyaan Ujang makin menyesakkan dada si emak. Siapa yang ingin punya anak menjadi pengemis? Tetapi si emak bingung harus berbuat apa. Deru mesin mobil menemani dua insan di pinggir jalan. Dengan diterangi lampu jalan, mereka pun mulai berbenah untuk merebahkan diri. Di kepala si Ujang masih penuh tanda tanya. Mau jadi apa kelak? Apakah akan sama seperti emaknya, menjadi pengemis? Nah, pendengar, kita tinggalkan si Ujang yang pikirannya terus memikirkan pertanyaan dan masa depannya. Sekarang coba kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan masa depan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk meraih hari esok yang lebih baik? Saya, Edies Abdullah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Apakah bikin situ? Apakah bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh, bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu, saya bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Maka kau pakai air aki.
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup.
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yuk palah saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Eh, promise itu janji. Saya tidak akan buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, melainkan dari kegagalan yang telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi. Demikian pesan sang bijak Bestari. Terkadang, orang yang menghadapi kegagalan itu menjadi perlu agar dengan kegagalan itu, dia memiliki pengalaman keberhasilan memulai dari sebuah amal pekerjaan. Seperti seekor keledai yang terjebur dalam sumur tua. Ketika ia sudah terperosok ke dalamnya, pemiliknya kebingungan, kemudian ia mengambil sekop, menggali tanah, dan justru menguruk ke dalam sumur yang di dalamnya jelas-jelas ada keledainya. Keledai itu semula memberontak dan meronta. Menyadari timbunan tanah datang bertubi-tubi, ia kemudian menggoncangkan badannya yang justru dengan aktivitas itu, tanah-tanah yang semula dimaksudkan untuk menimbunnya rontok ke kakinya. Dan ia berjingkat ke atasnya menginjak tanah-tanah itu. Semakin sang petani menyekop tanahnya, mengguyurkan kepadanya, semakin keledai itu memiliki kesempatan menginjak dan menginjak tanah yang terus meninggi, dan akhirnya keledai itu pun sukses keluar sumur dalam keadaan selamat. Kita mungkin pernah kejebur dalam sumur masalah. Salah satu jalan keluarnya, sebagaimana keledai di atas, tentu dengan mengguncangkan masalah dan pikiran yang kotor dengan tarikan nafas ikhlas. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 9.3.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: selanjutnya sekolah yang ramah.
1: Inilah pagi, Dialog Purwokerto menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
1: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdu, teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit. Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah, Mama.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Qian Qian adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Qian Qian telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Qian Qian pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut. Tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Qian Qian dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Qian Qian bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
5: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
0: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya.
0: Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil.
1: Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana.
0: Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih.
1: Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
0: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya.
0: Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
0: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik.
0: Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah

0: dibendung oleh pemain belakang dari Qatar sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja nomor punggung 22 di sana, dan Ricky melik-lik di gara-gara kolam penalti. Satu pemain Qatar yang lakukan lepas tembakan namun gagal, kembali lagi ada jangkauan di habis, umpan aku ke depan. Oh, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi, upaya heading yang dilakukan oleh kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti, yakni Boualem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
1: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas, free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper, meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick, dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan, termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ah, sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba umpan saja, sodorkan ke depan kepada Saffelberg utak-atik dia dari sebelah kanan penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba berikan kepada Jordan David. Gol! Jordan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi, Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain, sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol, dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
2: Ya, terlihat dari pandangan mata begitu Jonathan David bisa memaksimalkan peluang yang ada, para pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung gempuran dari timnas Kanada. Timnas Kanada sendiri, pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain, tentu untuk mengincar tambahan gol. Bung Rosi.
1: Ya, kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada, tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu, namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini, sudah kebobolan 6 gol, namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya. Namun tetap sayang sekali timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, membangun serang, berikan kepada Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23. Ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, saat ini Nick Sigur utak-atik dia, berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22 Richie Lari.

0: diberikan kepada Saffelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Ah, bola tadi diangkat namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abu Nada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kepada Alistair Johnson. Berikan kepada Luke Sigurd, umpan tarik. Ah, sayang sekali. Bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar. Hendak di cop hitting oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Nuk Sigur, ah sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada, meskipun sudah unggul 6-0, kali ini datang lagi serangan. Ah sayang sekali, bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan gagal kembali lagi Alistair Johnson. Berikan kepada rekannya nomor punggung 22. Disundul saja tadi, tidak menemukan sasaran yang tepat. Yeah. Kellerin, dan tadi ada insiden tadi, Kellerin hendak membuang merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
1: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih lidik 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, melalui pemain mereka Pedro akan mengeksekusi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka Saliba, umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar, namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12 Tani sudah melakukan lemparan pada Saliba, merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moyes berjalan, dia memberi umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Dia masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadai penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen merangsek dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, melebar saja ke kanan. Ada Johnstone, umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico, kembalikan kepada Johnstone, umpan langsung ke mulut gawang. Di sana ada Larin, di sana dulu. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin, masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh oleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan body charge ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al-Hasmi Al-Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun ruang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Abu Nada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan arah bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri menguasai bola sepenuhnya, umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar, dorongkan bola saja kepada Tani, dikuasai sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan berusai. Di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang Maxim, juga harus membantu lini depan. Ini Kanada, nomor punggung 15, Moss, pendek saja kepada Saliba,